0: dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Gugindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: menghargai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Rombar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, rombar di mana saja berada, semoga pagi membawa ketenangan jiwa dan juga semangat baru dalam langkah kita, saudara perempuan ya. Nah, barangkali pagi hari ini ada satu renungan yang dapat kita renungkan dalam kehidupan pribadi kita dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sudahkah kita menjadi agen perubahan di tengah masyarakat? Menjadi agen perubahan ini, saudara perempuan, tidak harus menunggu jabatan tinggi ataupun panggung besar, ya, cukup dengan kesadaran dan juga aksi nyata kita. Ini sudah bisa membawa pengaruh yang positif. Nah, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, ketika kita menyapa tetangga dengan ramah, nah, ketika kita mengajak anak muda untuk rajin belajar dan juga tidak mudah menyerah, nah, di situ kita juga sedang menanam benih perubahan, saudara perubahan ya, perubahan yang ke arah lebih baik. Dan perubahan besarnya selalu dimulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dari rumah sendiri, dari lingkungan sekitar. Jangan menunggu keadaan membaik, jadilah bagian dari perbaikan tersebut. Nah, jadilah pribadi yang menginspirasi, bukan hanya mengomentari gitu ya. Jadi cahaya walaupun kecil yang mampu menerangi sekitar kita. Dan terus menjadi pribadi yang membawa kebaikan, karena masyarakat butuh lebih banyak pelita, bukan hanya penonton ya. Bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, mari kita bangun pagi dengan semangat, berbuat lebih peduli, dan juga menjadi agen perubahan yang menggerakkan biar hidup lingkungan sosial masyarakat kita semakin berkualitas.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan, Dek.
1: Iya, boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih, Dek?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak, wak, begitu.
2: Lah, sudah. Awak, Dek, Dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awak lah. Kalau Iwa, ya ikan. Nih yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.

0: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
1: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tua mendekat. Muka berseri, kening mengkilat, langkah lurus, sempurnalah niat.
2: Rombar FM, suara budaya Kepulauan Riau, kita Indonesia. Saudara perempat, budaya tolong menolong. Ini adalah nilai sosial yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, konsep ini mencerminkan semangat saling membantu dan peduli terhadap sesama yang seringkali menjadi landasan dalam menjalin hubungan sosial juga harmonis ini, saudara perempat. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup yang modern, budaya tolong menolong antara sesama semakin penting untuk kita perkuat, saudara perempat. Sangat perlu digalakkan untuk menegaskan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian melalui berbagai inisiatif sosial. Salah satunya adalah membangun semangat gotong royong. Nah, budaya tolong menolong ini memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat. Ketika seseorang mengalami kesulitan, orang lain juga bersedia memberikan bantuan gitu ya, baik secara fisik, finansial maupun emosional. Nah, di banyak daerah terutama di Indonesia, praktik gotong royong ini masih sangat kental ya. Ini terlihat dalam kegiatan seperti bangun rumah, bersih lingkungan, atau merayakan acara-acara tertentu. Jadi meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tolong-menolong itu dapat dilakukan melalui pendidikan. Sekolah-sekolah mengajarkan nilai-nilai ini melalui kegiatan ekstrakurikuler ataupun program pengabdian masyarakat. Nah, saling membantu itu tidak hanya bermanfaat bagi penerima bantuan, saudara perempat, tapi juga dapat meningkatkan kesehatan mental si pemberi gitu ya. Rasa puas dan kebahagiaan itu seringkali muncul ketika kita berkontribusi untuk kesejahteraan orang lain. Nah, apalagi di era digital sekarang, saudara perempat, ya, budaya tolong menolong juga bisa diwujudkan melalui platform online di mana orang-orang itu dapat saling bantu membantu melalui donasi, penggalangan dana, atau juga berbagi informasi. Jadi budaya ini berkontribusi pada terciptanya komunitas yang lebih kohesif ya, di mana setiap individu merasa dihargai dan juga didukung. Nah, ini penting untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi saat ini.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Ao bang?
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Ao bang?
1: Tak sudah-sudah ao bang ini dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya ao bang, huruf besar semua bang. Ha, ao bang, huruf besar.
1: Eh, ao bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Ao, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.
3: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat di mana saja berada, di tengah era digital dan juga gempuran teknologi modern, siapa bilang bertani itu kuno? Ha, pertanian itu justru jadi ladang inovasi yang mulai dilirik oleh generasi muda. Dengan sentuhan teknologi dan ide-ide yang segar, anak muda Indonesia membuktikan bahwa bertani itu jadi profesi yang menjanjikan, keren dan juga berkelanjutan. Nah, saudara perempat, misalnya ada komunitas Farmatech, ini petani milenial di Yogyakarta sana yang memadukan pertanian organik dengan IoT, ya, Internet of Things. Jadi mereka mengembangkan sistem irigasi otomatis berbasis sensor yang bisa dikendalikan hanya lewat smartphone. Ha, ya kan? Ini menunjukkan bahwa bertani tidak harus kotor, panas dan juga sulit. Nah, dengan teknologi semuanya bisa jadi efisien dan juga menarik. Nah, tidak hanya itu juga, banyak anak muda kini membangun urban farming di halaman rumah, rooftop gedung, bahkan di balkon kos-kosan gitu. Mereka menanam sayur, buah, hingga rempah-rempah dengan sistem hidroponik dan juga aeroponik. Lalu menjualnya langsung lewat media sosial atau marketplace. Saudara perempat, menurut data Badan Pusat Statistik BPS, minat generasi muda terhadap pertanian itu mulai meningkat, terutama setelah pandemi ya. Banyak dari mereka menyadari bahwa sektor pertanian adalah kunci ketahanan pangan dan peluang bisnis yang berkelanjutan. Bahkan beberapa startup pertanian digital bermunculan gitu ya, yang membuka lapangan kerja baru dan mempertemukan petani langsung dengan konsumen. Dunia makin canggih, Wak.

0: Intermezzo. Masuk kerja, niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit, dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.
1: MHz, Penompat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Ini saudara perempat, semangat untuk jaga kesehatan mentalnya perlu kita lestarikan nih saudara perempat. Bagaimana langkahnya? Ya kan? Yang pertama, beri waktu untuk diri kita, me time, bahasa anak kenen lah kan, bahasa anak sekarang, ya kan? Rutinitas yang padat seringkali membebani dan juga membuat kita stres, lelah yang berkepanjangan, ya. Luangkan waktu sejenak kita untuk mengisi kembali energi melalui kegiatan seperti jalan kaki tanpa ponsel, ya kan? Ini ponsel ini saudara perempuan yang macam bisa dibilang tak bisa lepas dari badan, ya kan? Mungkin bisa memulai untuk menulis, entah itu nulis apa saja, entah nulis cerpen, nulis diary, ataupun mungkin menulis jurnal untuk pelatihan diri kita saudara perempuan, atau mendengarkan musik. Terus belajar meminta dan juga menerima bantuan. Nah, ini masih ada stigma di masyarakat nih saudara perempuan bahwa mencari bantuan adalah tanda kelemahan. Padahal ya, dengan meminta dan juga menerima bantuan itu merupakan sebuah bentuk keberanian dan kesadaran diri bahwa kita nih tidak harus selalu kuat sendirian. Ya kan? Nah, terus juga saudara perempat, kurangi konsumsi negativitas digital nih. Nah, paparan berita atau media negatif nih saudara perempat, terus-menerus di media sosial kita, ini seringkali membuat kita kelelahan mental. Saya dah terapkan tuh saudara perempat untuk media digital, ya kan? Mengurangi interaksi di sosial media, informasi-informasi yang mungkin menyesatkan, hoax, ya. Lebih senang cari-cari berita yang kredibel. Ini lebih menyegarkan pikiran kita saudara perempat, ya kan? Nah, kita dapat membatasi diri dengan memilih dan juga mengurangi informasi negatif. Nah, terus juga saudara perempat, sekarang sudah kita sudah ketahui mengenai kebiasaan yang bisa kita lakukan di sendiri ya untuk menjaga kesehatan mental, tapi tak bisa kita pungkiri juga bahwa kesehatan mentalnya bukan tanggung jawab pribadi saja, melainkan merupakan tanggung jawab sosial. Jadi dengan membangun lingkungan yang aman secara emosional.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, komunikasi tidak selalu dilakukan dengan kata-kata. Ada bentuk komunikasi lain yang juga penting, yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi yang mengandung suatu pesan dan disampaikan secara nonverbal atau tanpa menggunakan kata-kata. Bahasa ini menjadi proses pertukaran pikiran atau gagasan yang diwujudkan dalam bentuk isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, penggunaan lambang khusus, postur, gerakan tubuh, bahkan diam. Setiap gerakan tubuh dapat mengandung makna tertentu yang dapat ditafsirkan oleh orang lain. Contohnya, senyuman ini bisa menyampaikan keramahan. Anggukan kepala menandakan persetujuan, sementara menyilangkan tangan di dada bisa dipahami sebagai tanda ketidaknyamanan atau sikap bertahan. Bahkan diam sekalipun ini bisa menjadi simbol ketidaksetujuan atau bentuk protes halus. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan mengatasi perubahan iklim, kegiatan reboisasi hutan menjadi salah satu langkah penting yang terus digencarkan di berbagai daerah di Indonesia. Reboisasi atau penghijauan kembali lahan hutan yang gundul merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan, terutama dalam memperbaiki fungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Hutan memiliki peran vital dalam menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta menjaga ketersediaan air tanah. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan alih fungsi lahan membuat luas kawasan hutan Indonesia terus berkurang. Kondisi ini juga berdampak pada meningkatnya risiko banjir, tanah longsor, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, reboisasi menjadi langkah strategis untuk memulihkan fungsi ekosistem yang terganggu. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Rompat FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, setiap kita, setiap manusia ini terlahir dengan keunikan masing-masing. Jadi jangan terlalu rendah diri, terlalu minder dengan apa yang kita punya, saudara perempat ya. Nah, perbedaan dalam cara berpikir, latar belakang, kemampuan hingga kepribadian ini jadi warna tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, memahami bahwa setiap individu ini berbeda dan unik merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Setiap manusia punya pola perilaku, emosi, dan cara berpikir yang khas. Dan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, pengalaman hidup, juga nilai-nilai yang dianut sejak kecil. Nah, perbedaan yang ada dalam kehidupan kita saudara perempat seharusnya itu tak jadi sumber perpecahan ya kan, tapi jadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial kita. Nah, dengan menerima keunikan orang lain, masyarakat juga dapat membangun sikap saling menghargai, toleransi, serta empati dalam berinteraksi sehari-hari. Nah, namun di era modern saat ini, saudara perempat, masih banyak individu yang merasa tertekan untuk menjadi sama ya dengan orang lain. Nah, standar sosial yang terbentuk, terutama melalui media digital nih, ya, seringkali membuat seseorang membandingkan diri dengan orang lain dan kehilangan rasa percaya diri. Nah, padahal keunikan setiap individu justru menjadi nilai yang tidak tergantikan. Nah, penting bagi masyarakat untuk mulai mengubah pola pikir bahwa tidak ada satu standar tunggal untuk menjadi sempurna. Ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang membentuk identitas diri. Nah, menghargai diri sendiri dan orang lain merupakan langkah awal dalam membangun kehidupan yang lebih sehat secara emosional. Ini peran keluarga ini sangat penting nih saudara perempat ya. Sangat penting dalam menanamkan nilai ini sejak kecil lagi. Dukungan yang positif akan membantu individu tumbuh dengan rasa percaya diri serta mampu menerima perbedaan dengan lebih bijak.

Ada, pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: Saudara perempuan, dalam kehidupan kita setiap pertemuan dan perpisahan itu membawa berbagai makna dan pelajaran yang mendalam, terutama dalam perspektif Islam ya. Islam mengajarkan nilai-nilai spiritual yang menggarisbawahi arti penting pertemuan dan perpisahan dalam perjalanan hidup manusia. Di sisi lain, banyak orang merasa kehilangan ketika harus berjauhan dengan sahabat, keluarga, mak jauhnya, rekan kerja atau seseorang yang berarti. Rasa sedih ini wajar karena kita sebagai manusia punya ikatan emosional terhadap orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan. Tapi perpisahan itu tak selalu berarti kehilangan secara mutlak gitu ya. Melainkan juga perubahan dalam cara kita menjalani hubungan dan mengenang kebersamaan. Nah, bertemu dan berpisah mengingatkan kita untuk lebih menghargai waktu bersama orang-orang terdekat. Kesibukan dan juga rutinitas ini sering membuat seseorang lupa menikmati kebersamaan. Padahal tak ada yang tahu bila sebuah pertemuan berubah menjadi kenangan. Lemas.

0: percaya.
1: Di Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga. Lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekadar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, rentan dan cemas di tengah tekanan kehidupan. Tak ada tekanan, tak hidup pula. Gitu ya kan? Memang tak sedikit orang yang merasa lebih mudah cemas, khawatir, bahkan merasa rentan menghadapi berbagai persoalan. Tuntutan pekerjaan, kondisi ekonomi, hubungan sosial, hingga derasnya arus informasi di media digital, itu dapat jadi pemicu munculnya perasaan ini, saudara perempat. Dan ini merupakan pengalaman yang cukup umum ya, yang juga dapat dialami oleh siapa saja. Nah, rasa cemas ini sebetulnya adalah respon alami tubuh kita ketika menghadapi situasi yang dianggap menantang atau mengancam. Nah, dalam kadar yang wajar, kecemasan itu dapat membantu seseorang jadi lebih waspada dan juga mempersiapkan diri. Tapi kalau berlangsung terus-menerus hingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kondisi ini sudah perempat perlu dapat perhatian lebih. Nah, untuk mengurangi rasa cemas, penting bagi kita menjaga keseimbangan hidup, luangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, jaga pola makan, juga melakukan aktivitas yang disukai. Berbicara dengan keluarga, sahabat atau orang-orang yang dipercaya itu juga dapat membantu meringankan beban pikiran dan juga memberikan sudut pandang yang lebih positif, lebih peduli gitu ya kan. Nah, saudara perempat, menjadi rentan ini bukan berarti lemah gitu ya. Dan merasa cemas bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Nah, yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut, mencari cara yang sehat untuk mengelolanya, dan tidak ragu untuk mencari bantuan profesional apabila kecemasan itu sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Ya, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik, karena keduanya itu merupakan bagian dari kualitas hidup yang lebih baik.

Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda, atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota, tepi laut Tanjung Pinang.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: Dengar terus ya, jangan pindah-pindah frekuensi tau.
1: Lamar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan di mana saja berada, kemampuan bertahan di segala situasi adalah kunci tangguh untuk hadapi tantangan zaman yang makin luar biasa sekarang ini, saudara perempuan ya. Pakar psikologi menyebutkan bahwa kemampuan ini bukan bawaan lahir semata gitu kan, melainkan ini dapat dilatih dan juga dikembangkan, saudara perempuan. Salah satu kuncinya adalah pola pikir yang positif. Nah, dengan cara memandang masalah sebagai peluang untuk belajar, kita juga dapat mengurangi tekanan, juga meningkatkan kepercayaan diri. Nah, selain itu, dukungan sosial ini jadi faktor penting ya dalam membangun ketahanan diri kita. Lingkungan keluarga, sahabat maupun komunitas dapat memberikan motivasi serta energi yang positif untuk terus melangkah meskipun dalam kondisi yang sangat sulit ya. Dan tak kalah penting, saudara perempuan, kemampuan beradaptasi juga jadi penentu keberhasilan seseorang dalam bertahan di berbagai situasi. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita, kemampuan bertahan ini dapat juga terlihat dari bagaimana seseorang menghadapi kegagalan ya, tekanan pekerjaan yang makin luar biasa ya. Terus perubahan dalam hidup ya kan. Nah, mereka yang tangguh tidak selalu bebas dari masalah. Betul ya kan, tapi mampu menemukan cara untuk tetap melangkah dan memperbaiki keadaan. Nah, apalagi di tengah tantangan global saat ini ya. Masyarakat diharapkan tidak hanya fokus pada pencapaian, tapi juga pada penguatan mental dan karakternya. Itu penting.

Pak Tuan dan Puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah Joget Dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama Dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, Joget Dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunggu Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut dan memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat dan dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
4: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam budaya Melayu, tepak sirih bukan hanya sekedar alat melainkan sebuah simbol yang syarat akan makna dan nilai-nilai kehidupan. Tepak sirih melambangkan awal pembuka kata, sebuah isyarat yang memuliakan orang lain dan menunjukkan sikap saling menghormati. Dalam setiap pertemuan adat atau upacara penting, tepak sirih selalu hadir sebagai wujud dari kearifan lokal yang menjunjung tinggi adat dan tradisi. Tepak sirih sendiri sedia perempat dari beberapa elemen penting seperti daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau yang disusun rapi dalam sebuah wadah berukir indah. Setiap elemen ini memiliki makna tersendiri yang bila disatukan menjadi lambang kehidupan masyarakat Melayu yang penuh dengan nilai-nilai adat dan kebersamaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Bahasa ibu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya dan jati diri suatu bangsa. Di Nusantara yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bahasa ibu memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Namun dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus modernisasi, pelestarian bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar. Nah, saudara perempat, di mana saja berada, bahasa ibu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga cermin dari cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi suatu masyarakat. Melalui bahasa ibu, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, adat istiadat, dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Buku Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Generasi muda hijrah yang suka menyesatkan kawan-kawan yang lain. Macam mana tuh, kalau menurut Agustian? Padahal kan sama aja, kita kan Islam gitu ya. Syahadat sama kan?
2: Sama.
1: Tak beda kan?
2: Tak beda. Sama. Cuman yang berbeda macam mana orang tuh melakukan sunnah.
1: Itu tadi caranya kan? Kan ada sunnahnya, ada caranya. Terserah lah orang tuh nak pakai celananya mata kaki ke, nak kain sarung ke. Kan yang penting bagi solat ya nak. Asal jangan telanjang sudah.
2: Itu dia.
1: Asal tak, yang jangan tak solat sudah kan. Beda pandangan biasalah tu. Bagaimana tu
2: kalau menurut Gustian ya bang? Orang yang punya sedikit, misalnya baru dia belajar, punya sedikit pengetahuan sampai menyesat-nyesatkan orang lain itu. Itu menurut kami hal yang tidak baik sih bang.
1: Betul betul.
2: Iya. Karena guru Gustian pernah bilang di pondok dia bilang, orang semakin banyak ilmu itu, dia semakin menerapkan ilmu padi. Dia bakalan, dia bakalan lebih tawaduk dengan dirinya sendiri. Dia tak akan, dia mungkin akan berdiskusi dengan untuk hal-hal ilmu, tapi tidak akan kayak apa-apa. Oh, kau ini bid'ah. Apa yang kau lakukan ini sesat gitu. Kan tidak. Betul kata bangsa tadi kan. Kita kan banyak nih pandangan pendapat-pendapat ulama tentang fikih kita yang melakukan sunnah itu macam mana kan. Tiap orang kan beda-beda kan.
3: Ya, betul.
2: Macam mana kan? Agama ini kan memudahkan, apalagi kalau
1: bukan menyulitkan. Mudah semuanya.
3: Mudah semua. Ya,
1: tapi yang mudah nih, enggak ada yang susah kita manusia nih, setan.
3: Itulah.
1: Kawan setan.
2: Apalagi kan bangsa yang orang baru sikit-sikit sesat nih. Kau ikut ini sesat, kau melakukan ini sesat. Kan ini tak pernah dilakukan zaman Nabi kan? Selagi itu baik dan tidak di
1: tidak menyalahi tauhid lah.
3: Enggak menyimpang.
2: Oh ya, tidak menyimpang itu ya tak masalah sih.
1: Tak masalah
2: ya.
1: Kan hukumnya mubah ya kan?
2: Mubah.
1: Macam mic ni. Ada tak dulu zaman Nabi?
2: HP.
1: Ada tak gitu kan? Tak ada kan? Itu perubahan semua kan ada 1400 tahun yang lalu dah dijelaskan situ ya, macam mana tindak tanduk Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dia, ya kan? Bagaimana lingkungan dia, bagaimana kehidupan dia. Itu kalau kita baca kisah Nabi Muhammad yang lain. Bawa buka selembarnya. Allah Rabbi. Mulai dia dari lahir gitu ya.
2: Hai. Sebelum Nabi Muhammad lahir aja udah dikasih cobaan.
1: Iya. Macam mana tuh ya?
2: Insyaallah. Lagi kalau problematik umat zaman sekarang nih, yang diperlu itu, yang diperlukan itu ya bimbingan yang terbaik lah buat masyarakat awam kan banyak banyak mengertinya separuh-separuh
1: sepotong-sepotong itu paling sepotong. Kebiasaan apa namanya di dunia di kita sekarang tuh ada kecenderungan oknum-oknum yang ingin memecah belah Islam dengan pemotongan video-video. Padahal kan kalau awal yang dipotong itu tak lengkap tuh, kan ada penjelasan berikutnya. Namanya generasi sekarang nih singkat-singkat padat, tapi dia tidak cross-check lagi apa kelanjutan dari video tersebut. Langsung menghakimi inilah ini nah, udah ujung-ujung terprovokasi ya kan. Ini yang sangat bahaya nih.
2: Itu pun salah satu masuk problematik ya, karena kalau misalnya seperti itu berarti yang harus kita cari itu guru, guru yang betul-betul guru gitu yang bisa mengajarkan kita ilmu secara langsung gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan banyak nih reels gitu kan, video-video.
1: Kalau saya tak begitu kata orang lain tak apik kali lah kalau yang macam reels gitu. Saya langsung lebih baik pergi pengajian, pergi ke masjid. Biasa kalau di masjid dekat rumah saya itu, di masjid Al-Uswah itu, habis maghrib sampai isya tu ada pengajian. Kadang subuh juga ada pengajian. Itu yang sedap gitu ya. Ada masjid mana lagi ya? Yang di pasar Al-Hikmah ya?
2: Al-Hikmah
1: juga banyak sebetulnya sekarang program-program masjid itu kan banyak mendatangkan ustaz-ustaz, guru-guru ya kan untuk mengadakan pengajian. Lebih bagus duduk kat situ kan kita ngumpul-ngumpul juga boleh, ngumpul-ngumpul dengan kawan ya, ngopi ni masalah. Kalau untuk akhir kan kejar jugalah.
2: Iya.
3: Itulah dia harus seimbang dunia dan akhirat.
1: Tapi jangan pula terbawa lagi lepas itu pakai ngopi langsunglah kebun binatang keluar lagi gitu ya.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Oke, kita akan bahas tentang kanker usus besar dan bagaimana penanganannya. Nah, ini bisa dibilang mungkin kalau untuk penyakit kanker usus besar nih banyak terjadi atau agak jarang-jarang di Kepulauan Riau nih?
2: Di Kepulauan Riau itu dalam satu tahun saya bisa menemukan 5-6 kasus ya, seperti itu.
1: Untuk di Kepulauan Riau ya. Oke, nah supaya masyarakat paham bagaimana mereka untuk tahu penyakit benda ini yang barangkali sebagian masyarakat, aduh sakit nih, tapi tak tahu, nak tanya pun malu gitu ya kan. Nah, apa yang harus masyarakat paham tentang gejala dan juga yang harus mereka lakukan kalau misalnya dah nampak tanda-tanda yang penyakit ini?
2: Baik, mungkin sebagai awalan kita harus paham bahwa kanker usus besar itu adalah suatu tumor yang ganas.
1: Tumor ganas ya?
2: Betul, yang letaknya itu ada di usus besar. Usus besar itu dari anus sampai ke pangkalnya sebelah kanan. Nah, kalau kanker usus besar ini paling sering itu lebih dari 40 tahun usianya.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan.
1: Oh. Kenapa laki-laki lebih banyak nih jadi penderita penyakit ini nih?
2: Dari genetiknya. Genetik sama ya? dari kerentanan terhadap kanker usus besar itu memang dari DNA-nya memang banyak ke laki-laki gitu. Kemudian yang kedua, makanan-makanan yang kurang serat ya.
1: Kurang serat ya.
2: Kemudian konsumsi makanan yang minuman beralkohol, kemudian merokok, itu termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kanker usus besar. Seperti itu.
1: Laki-laki banyak penderita nih.
2: Tapi sekarang karena mohon izin, rokok itu sudah perempuan
1: pergeseran
2: juga banyak
1: ya. Sekarang ya.
2: Jadi perempuan pun banyak ya. Walaupun vape ya. Bacanya apa sih? Vape.
1: Rokok listrik lah. Itulah benda itu kan.
2: Walaupun vape pun sama juga.
1: Tetap sama.
2: Efeknya pun sama seperti rokok. Dan itu saya di tahun 2025 kemarin menemukan 3 orang kanker usus besar dengan perempuan. Hah? Usianya masih di bawah 30 tahun.
1: Di bawah 30
2: nah,
1: tahun.
2: Nah, dan itu mereka memang perokok.
1: Perokok?
2: Iya.
1: Jadi ini terkait dengan gaya hidup juga ya, pengaruh ya. Nah, tadi makan kurang serat, merokok,
2: minuman beralkohol,
1: terus junk food macam-macam segala macam ya.
2: Betul sekali. Makanan
1: yang diolah. Apalagi yang suka makan pedas-pedas.
2: Kalau makan pedas tidak lah. Justru orang-orang Padang, orang-orang daerah Minang itu jarang
1: ya?
2: Usus besar. Nah, yang sering
1: kalau
2: itu
1: super
2: adalah
1: pedas ini yang bahaya sebetulnya. Aduh, sakit perut itu kan ujungin.
2: karena olahan itu.
1: Olahannya.
2: Karena orang
1: berarti
2: Minang justru
1: ya?
2: lebih makannya itu kan makanan yang fresh atau real food.
1: Betul.
2: Jadi anak-anak yang zaman sekarang ini yang kita harus perhatikan, sosis, nugget, seperti itu.
1: Karena
2: itu
1: mungkin kita bisa banyak tahu juga informasi-informasi yang beredar, pembuatan sosis kadang tak betul kan?
2: Iya, betul.
1: Saya semenjak nengok, tak udah tenang lagi lah makan sosis sendiri. Pokoknya kalau jogging boleh lah, jengkol, okay lah tuh ya kan. Itu sedap tuh, kalah sosis. Daging pun lewat.
2: Betul.
1: Okay. Nah, penyebab utama sebetulnya kalau untuk kanker ini kan, tadi kan dari gaya hidup tadi ya. Penyebab paling utama dia bisa terjadi kanker usus besar nih, bagaimana dokter?
2: Sebenarnya kalau namanya kanker itu tidak ada penyebab utamanya. Tapi dia tadi faktor risiko. Faktor risikonya. Jadi mencetuskan. Memang dia sudah ada bibitnya di situ. Jadi kanker itu kan sebenarnya, misalnya di dalam tubuh kita itu sel dari usus besar itu bentuknya pipih dan bulat ya, lonjong-lonjong seperti itu. Nah, ketika dia timbul sel kanker, misalnya ada yang merangsang terbentuknya sel kanker, misalnya seperti tadi, apakah itu minuman beralkohol atau pola hidup yang tidak baik, makan makanan yang olahan lebih banyak, terus tidak jarang serat, atau obesitas yang sampai makanan tuh obesitas ya, seperti itu akan mengganggu sel itu jadi berubah.
1: Oh, begitu.
2: Jadi merangsang, sel itu berubah. Jadi yang hanya ukurannya sebenarnya jenis apa namanya bentuknya itu pipih, lonjong, itu berubah menjadi kotak, ada yang bulat. Nah, itulah namanya kanker itu. Jadi dia merubah bentuk sel.
1: Merubah
2: makanya,
1: bentuk sel.
2: Makanya kalau kanker itu biasanya kita lihat tuh berbenjol-benjol gitu di situnya seperti itu. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan lagi bahwa kanker usus besar ini sudah jadi apa salah satu yang diperhatikan karena nomor dua kematian setelah kanker payudara. Nah, kanker usus besar itu nomor dua kematian setelah kanker payudara. Dan biasanya ketemunya itu sudah berat.
1: Sudah berat akut gitu ya.
2: Sudah dalam kondisi yang memang sudah berat. Karena gejalanya enggak khas. Misalnya perutnya sering rasa tidak nyaman, terutama di sebelah bawah. Yang paling gampang dilihat adalah buang air besarnya. Buang air besarnya itu biasanya lancar nih. Nanti kemudian tiba-tiba mencret, tiba-tiba keras, susah gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti sudah mulai ada misalnya keluar darah kayak gitu.
1: Begitu.
2: Nah, kemudian ada rasa tidak nyaman di perutnya. Nah, kalau masih seperti itu masih early, masih awal.
1: Masih awal.
2: Nah,
1: ya?
2: Kalau sudah akhir, ada late atau di akhir itu biasanya ada penurunan berat badan, nyerinya tuh sampai kram.
1: Berat badan, ya?
2: Iya, karena kan kanker itu seperti benalu, Pak. Jadi kalau misalnya benalu itu kan di pohon itu dia mengambil makanan. Kanker itu juga seperti itu. Dia untuk tumbuh, dia untuk makin besar, makin melebar. Itu adalah dengan mengambil makanan yang kita konsumsi. Jadi pasien orang itu jadi pucat, ternyata HB-nya turun, terus nyeri. Dan nyerinya tuh kalau sudah mulai late atau akhir itu sampai kayak kram.
1: Kalau misalnya masyarakat awam nih kan, apalagi masyarakat perkampungan pedesaan, HB itu kebendet deh kan. Kami tak tahu.
2: Darah merah, darah merah.
1: Darah merah gitu ya kan.
2: Darah merahnya turun.
1: Darah merahnya turun ya kan. Karena mungkin banyak masyarakat awam juga tak paham ya.
2: Betul.
1: Ini apa sebabnya? Mungkin HB awaknya turun tak? HB apa benda ya? HB tak tahu ku dia tadi kan.
2: Betul, betul. Okay.
1: Kadang penggunaan istilah-istilah ini kan masyarakat awam banyak tak tahu juga kan. Jadi perlunya sosialisasi ya, apalagi dari YKI untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat gitu ya, supaya mereka juga tidak buta kayu sangat lah tentang penyakit-penyakit yang bisa terjadi dalam tubuh kita, ya nak ya.
2: Betul.
1: Ini kan genetik juga pengaruh keturunan gitu bisa jadi ya.
2: Betul.
1: Misalnya dari seorang ayah yang pernah sakit ini, itu bisa kemungkinan besar kepada anak bisa turun.
2: Betul. Ya? Jadi makanya kalau
1: untuk memutus keturunan macam mana itu ya?
2: Gak bisa.
1: Tak bisa ya. Makanya itu faktor genetiknya ya.
2: Kalau genetik itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Tapi kita bisa merubah apa namanya? Pola hidup.
1: Pola hidup yang
2: pencetusnya. Kalau pencetusnya kita hindari, kita tidak mudah stres, kemudian makan juga kita balance antara seimbang antara yang berserat gitu ya. Kemudian olahraga cukup, konsumsi vitamin-vitaminnya cukup. Nah, itu biasanya untuk genetik itu jadi suatu kanker itu kemungkinannya lebih kecil seperti itu.
1: Makan seimbang. Kami makan angin boleh tak, Bu Dokter?
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Perempat RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
2: Beliau ni penulis buku investigatif.
3: Betul.
2: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betulnya.
3: Ya, ada di bidang sejarah ada,
2: sejarah,
3: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
2: Wih, luar biasa. Itu lama tuh ya.
3: Untuk ya, investigasi ini. Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
2: 10 tahun ya?
3: Betul.
2: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
3: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
2: Zaman jahiliyah kemana?
3: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
2: Iyalah.
3: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
2: betul,
3: verifikasi
2: betul.
3: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
2: Betul.
3: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
2: Kamu muncul bau yang ke 10 pula, 10 tahun.
3: Hepeng mengatur negarawan.
2: Oh, Hepeng. Nah, how dong nah Hepeng.
3: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau dua tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang
2: Udin. Oh, Januari kemarin ya.
3: Januari kemarin tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
2: April kemarin
3: benar. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri gitu. Akan launching sendiri, akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin, 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
2: 12 tahun lagi.
3: Terlalu lama pula.
2: Betul ya.
3: Dah basi pula nanti cerita deh kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
2: Aduh. Judulnya ini
3: betul.
2: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
3: Betul.
2: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
3: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
2: Oh iya juga.
3: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Betul. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
2: juga.
3: Gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
2: Iya juga.
3: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ini punya dua wajah yang berbeda.
2: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
3: Siang bukan main teduhnya.
2: Malam
3: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
2: Ambil perhatian lah.
3: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
1: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. Jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
4: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
1: Ada Julia Puspita.
5: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
1: Ada pula Mizwardi.
6: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
1: Ada juga Salwa Aulia.
7: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah masih bisa diperbaiki, tapi kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara agar tak menyesal kemudian.
1: Dan ada Adi Yuhana.
8: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
1: Hanya di 101,3 MHz dan RRI Digital.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
3: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan jelamanya nih, kilometer 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sudah 4 di hari ini. Tanggalnya cantik ya, 10-10 Big Sale. Nah, ini kau dekat Shopee nih, sekarang sedang ada gratis ongkir ke seluruh Indonesia, sudah 4 ya. Sekolah-sekolah kerja pagi hari ini 10-10 kan. Tapi tak apa-apa ya, kalau daripada scroll-scroll Instagram atau scroll-scroll handphone, lebih baik scroll saja frekuensi 101,3 MHz tentunya Perempat Tanjung Pinang. Karena gak ada informasi-informasi, apalagi ada saya, Julia Puspita Kejora, ya kemarin-marin sedang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan informasi dan juga lagu-lagu penemani kita di waktu siang hari ini ya. Walaupun kita masih dirindukan, dikelilingi oleh asap-asap ya, jerebu-jerebu kata Upin Ipin kan. Tapi tak apa, ini juga menjadi untuk kita ini sebagai peringatan. Nah, bahwasan kita ini kalau apa-apa hal tu, jangan lagi sampai kita bakar-bakar lahan segala macam kan. Kalaupun kita nak bangun, kita punya lahan tu, tebang aja lah kan, apa susah eh, daripada kita bakar nanti kan, sian yang lain. Yang paling penting tetap gunakan masker dimanapun berada, walaupun pergi ke warung samping rumah, ya rumah tetangga, pakai masker tu. Karena memang sedang tempat, bukan hanya mulut ya, mata ni rasa-rasa pedih lah kalau naik motor tu. Macam, kenapalah saya punya mata ni pedih kan? Rupanya saya tengok orang ganteng. Tak ya, rupanya kena jerebu dia sedara perempat. Okey, kita ingin menyapa juga yang ada di Batam Bintan, Anambas, Natuina, Karimun Lingga. Ya, juga ada di Kampung Bugis yang sedang monitor. Semangat selalu yang mungkin sudah ada rencana hari ini nak berkarang. Kemana tuh? Ajak saya eh. Saya kalau berkarang ni memang suka sangat, walaupun tak begitu mahir lah kan, pandai lah sikit-sikit ya. Atau juga yang hari ini sedang memasak di dapur, semangat selalu untuk kakak-kakak kita ya, yang selalu menyiapkan makanan-makanan terbaiknya untuk anak-anak dan orang tersayang. Caila, saya kapan lah dimasakkan sama orang eh? Curhat pula ya. Oke, nanti kita ke informasi dan menarik lainnya mengenai Jelajah Kepulauan Riau. Nanti juga akan ada live Sembang UMKM dan juga Blaze. Tetap di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Besti!
1: Ya, bestiku Mina. Eh, bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
0: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Eh, bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
0: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Ah, betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas tengah turun harga?
2: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
3: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
4: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
3: Bila lagi

Perambat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kamu istimewa. Sama juga dengan makanan ini juga istimewa, saudara perambat. Ini ada Pukis Tradisional yang bertahan tentunya di tengah masyarakat dengan jajanan kekinian ya. Saya kalau memang kita menikmati Pukis, saudara perambat, ini juga salah satu kuliner yang bisa dibilang khas dari orang Melayu Kepulauan Riau, yang dimana juga untuk membuatnya juga masih tradisional, tapi rasanya itu yang membuat kita selalu rindu untuk menyantapnya. Kue Pukis ini, saudara perambat, salah satu jajanan tradisional yang digemari masyarakat, dan juga penjualnya juga tetap masih mempertahankan cita rasa khas dari setiap pembuatan Pukis ini sendiri, di mana tentunya Pukis ini sekarang itu sudah mulai dimodifikasi dan mengikuti zaman ya, sudah dibuat berbagai pilihan isian, ada seperti meseres yang coklat, ada kelapa parut, teksturnya itu lembut dipadukan dengan isian melimpah, membuat jajanan itu menjadi favorit berbagai kalangan. Nah, dalam sehari, saudara perempat, puluhan porsi Pukis ini berhasil terjual, masya Allah. Jadi satu porsi ini itu kalau kita beli nih, nah itu tuh berisi 5 potong dan dijual dengan harga 10.000 saja, sehingga memang itu tetap terjangkau bagi masyarakat. Nah, untuk menjaga kualitas dari Pukisnya sendiri, tentunya ia akan menggunakan bahan baku ya, kemudian rasanya juga harus menjadi kunci supaya pelanggan nih terus kembali membeli Pukis buatannya. Dan dalam sehari, sedapan ini bisa akan menghabiskan 20 kg adonan ya. Yang penting itu memang rasanya tetap sama, dijaga supaya nih para pelanggan ini merasa sedap, puas ya kan, nak balik lagi gitu ya. Dan satu porsi ini itu biasanya berisi 5 potong yang dijual dengan harga 10.000 saja. Dan untuk varian isian meses coklat ini sendiri dan kelapanya, itu tuh yang menjadi pilihan yang paling banyak juga diminati oleh pembeli karena menawarkan perpaduan rasa manis dan gurih yang khas. Pokoknya serempak kalau seandainya kita punya keluarga, bestie, kawan, tetangga yang belum pernah merasakan Pukis ini, nah kita ajak, kita suruh dia mencoba. Kalau di Tanjung Pinang itu ada makanan yang tentunya menggugah selera dengan Pukis ini.

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia, tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contoh ni betuah punya budak.
2: Oh gitu, aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya, mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Siapa tuh curi manggaku? Betua punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo.

101,3 MHz perempat RRI Tanjuminan Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah bakal kita bicara tentang bolu kemojo dan kue bingkai. Ini tuh dia tuh sebenarnya kalau kita lihat secara lebih teliti hampir mirip, macam dek beradek lah kan, sama tapi tak serupa. Nah, jadi bolu kemojo ini atau kue bingkai atau bingkai ini, kalau tengok dia tuh sekilas macam berbeda gitu kan. Tapi bolu kemojo ini itu dan bingkai ini adalah dua kue tradisional khas Melayu yang tentunya rasanya manis, gurih, kemudian berwarna hijau, tapi berbeda tekstur. Keduanya sama-sama lezat dan diminati pecinta kuliner Melayu. Nah, bahan utama pembuatan bolu kemojo itu adalah, dan kue bingkai ini adalah tepung terigu, gula pasir, telur, santan, dan margarin, dan dimasak dengan cara dikukus. Kalau bagi masyarakat yang awam sederhana pada awalnya, mungkin itu sulit membedakan ya antara bolu kemojo ini dengan bingkai ini, macam sama aja, dek beradek serupa gitu kan. Tapi perbedaan tersebut bisa jelas ditemukan di mana bolu kemojo ini sendiri dapat berwarna hijau kecoklatan. Aromanya tuh daun sujinya dan pandannya terasa dan tidak mengembang seperti bolu biasa, melainkan sedikit agak bantet sedikit lah gitu ya, tapi lembut dan basah. Dan nanti dicetak juga menggunakan loyang yang bentuknya itu seperti bunga kemboja. Nah, sementara untuk kue bingke itu tuh memiliki teksturnya tuh lebih lembut kemudian basah daripada bolu kemojo, terasa gurih dan rasa gurih karena ada santannya yang lebih dominan dan seringkali disajikan dengan wijen di atasnya. Tekstur bolu kemojo padat lembut, bingke itu sangat lembut dan juga basah. Pokoknya tuh kalau ke Tanjung Pinang, kalau sudah dapat ketemu dengan bolu kemojo dan bingke berendam, itu dia memang hampir sama ya, ada bolu kemojo dengan bingke tuh. Tapi dia punya tekstur dan rasanya tuh agak berbeda dari bahan-bahan yang digunakan.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau.
0: Yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompat RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, berapa destinasi wisata religi vihara Avalokiteshvara Graha benar-benar menakjubkan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini juga menjadi vihara terbesar se-Asia Tenggara dan cukup banyak mendatangkan wisatawan asing ke kota Tanjung Pinang. Di dalam kompleks vihara terdapat patung Dwi Kuan Yin Pusa yang masuk dalam Museum Rekor Indonesia yang terbuat dari lapisan emas 22 karat dengan tinggi 16,8 meter dan beratnya mencapai 40 ton. Kita beralih ke maklumat lain. Perum Bulog mencatat realisasi pengadaan beras secara nasional mencapai 4,11 juta ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Capaian tersebut setara 102,88% dari target pemerintah sebesar 4 juta ton sekaligus menjadi realisasi tertinggi sepanjang sejarah Bulog. Realisasi tersebut melampaui capaian pengadaan beras pada 2025 sebesar 3,19 juta ton dan rekor sebelumnya pada 2012 yang mencapai 3,65 juta ton. Pencapaian ini menjadi bagian dari upaya Bulog dalam menyerap hasil panen petani sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Berempat RRI Tenjiminan Suara Budaya Kepulauan Riau di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Sembang UMKM kembali hadir tentunya. Dan kita juga sudah live streaming di Facebook, di YouTube, dan juga di aplikasi RRI Digital. Tentunya juga di frekuensi 101,3 MHz ya. Jadi di luar Kepulauan Riau, di Jambi, ya di Kalimantan, Surabaya, dimanapun bisa mendengar melalui aplikasi RRI Digital. Kita sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ini tuh bisa dibilang adik beradik ya, kalau kata orang Melayu apa? Sama segupa. Nama pun hampir sama. Tadi saya begini, ini kembar apa gimana gitu ya, kok namanya sama, hanya berbeda di ujungnya saja. Oke, ada bersama dengan Kak Sarifa Maiza Dwi Putri, atau bisa dipanggil Kak Eka ya. Oh, Kak Dwi ya, auto balik lagi. Oh ya, Kak Dwi. Satu lagi ada Kak Sarifa Maiza Eka Putri, panggilannya Kak Me. Atau kalau anak-anak sekarang manggilnya Teta. Oke, gimana kabarnya kakak beradik ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Ini pure satu rahim berarti kan?
1: Alhamdulillah satu rahim
0: sama. Ya karena namanya sama ya, bukan karena kebetulan ya, memang karena adik beradik. Oke, yang kakaknya Kak Me. Adiknya Kak Dwi. Oke, berarti anak kedua?
1: Iya, betul.
0: Berapa saudara nih?
1: Memang cuma berdua.
0: Oh, berdua aja. Ya Allah, enggak ada adik berarti lagi ya, Kak. Kak Dwi enggak ada adik lagi berarti ya.
1: Stop di saya.
0: Oke, ini punya usaha. Nama usahanya tuh Gerai Teta. Oke. Ini menjual tentunya kalau dari foto nih seporsi mie ya. Mie pedas yang tentunya ada filosofi di balik ceritanya. Oke. Nah, mungkin kita boleh cerita dulu awal mula kenapa menjual mie ini nih. Mungkin boleh cerita dari siapa boleh? Siapa saja boleh?
2: Boleh. Oke, jadi asal muasal menjual mie ini adalah kefomoan saya, Kak.
0: Oke.
2: Kefomoan saya ketika ada informasi bazar Imlek di tahun 2026, berapa bulan yang lalu.
0: Oke, baru tahun ini.
2: Baru tahun ini banget.

0: berbagai macam apa bumbu-bumbu
1: rasa bumbunya
0: ya, yang macam gitulah. Terus tiba-tiba di hari itu juga, di hari pertama kita mau persiapan sama Kak Dwi ini, dia bilang jam 10 apa jam 11 pagi lah gitu, dia bilang, "Kak, kita jualan mie ikan laut pedas."
1: Oke.
0: Hah, apa itu? Dalam hati saya kan, jujur saya nggak tahu itu apa-apa. Ya udah, ayo kita belanja gitu kan. Ya sudahlah, belanja, persiapan kurang lebih 3 jam. Beliau nyampe rumah, ngeracik lah bumbu itu.
1: Oke.
0: Saya menyiapkan barang-barang segala macam sampai di bazar, sampai di lokasi, siap-siap untuk jualan lah gitu kan, sambil jual. Ya, kentangnya disusun apa segala macam sambil beliau mempersiapkan untuk yang mie ikan laut pedasnya ini. Sambil menunggu beliau datang, jujur saya
1: nggak
0: berharap ada orang yang beli.
1: Oke.
0: Tahan dulu, tunggu ya. Saya nggak tahu mie ikan laut pedas ini cara membuatnya seperti apa, step by stepnya seperti apa. Jujur saya nggak tahu. Jadi saya berharap, ya Allah, tunggu ya, nanti tunggu adik saya datang baru boleh ada orang yang datang beli gitu kan. Dan alhamdulillah tak lama itu beliau datang. Jadi beliau ngasih tahu step by stepnya, by praktiknya seperti apa. Walaupun di WA pun beliau juga ada bilang cara masaknya seperti ini, takarannya seperti ini, cuman, wah, jangan deh dulu, tunggu deh beliau datang yang bersangkutan ini gitu kan. Jadi ya udah, alhamdulillah beliau datang waktu itu langsung praktek apa segala macam. Ya udah agak tenang sedikit waktu itu. Jadi kayak gitulah asal muasal adanya menu mie ikan laut pedas.
1: Yang mana tadi awalnya hanya kentang. Ide yang ingin buka bazar. Tiba-tiba celetukan dari Kak Dwi, coba deh kita jual mie ikan pedas.
0: Benar.
1: Oke, itu juga pertama kali baru saya dengar sih namanya. Biasanya kan mie jeletot ya kan, atau mie pedas gile gitu ya kan. Itu ikan gitu, berarti memang ada toppingnya ikan ya. Oke, nah kalau dari Kak Dwi sendiri, kenapa akhirnya bisa kepikiran untuk membuat mie ini? Kenapa kan banyak mie lain, mungkin mie apa gitu ya kan? Nah, kenapa tuh?
2: Karena di satu sisi awalnya kan dia pengen buka usaha kentang tuh.
1: Okay.
2: Saya mikirnya kok kayaknya nggak ngangkat ya Kak dengan usaha kentang doang. Jadi sambil di jalan sambil nemenin kakak nyari bahan, saya mikir untuk apa ya, nambahin menu apa lagi ya? Terus juga saya sebelumnya kan pernah punya usaha untuk jual sambal ikan tongkol salai juga. Jadi dan di rumah tuh juga udah familiar dengan ikan tongkol salai. Jadi ya memang mikirnya kayaknya enak deh kalau tongkol salai dipakein sambal, pakai mie. Karena biasanya kan pakai nasi tuh.
1: Iya, pakai nasi hangat lah ya.
2: Kalau pakai mie kayaknya
1: sedap yuk. Asal apa lah.
2: Pakai mie juga nyambung nih. Jadi cobalah untuk bikin dengan versi mie. Dalam waktu itu kita sampai rumah sekitar jam 2-an. Jam 2 nyampe rumah, terus jam 4 udah harus buka stand nih di bazar. Jadi dari jam 2 sampai jam 4 itu saya sibuk di dapur untuk cari resep tadi itu, untuk resep sambal ikannya. Nah, di jam 4 udah selesai semua. Berbekal nekat itulah, ngebekalin dia bawa ikan toko salai itu dengan bumbunya, dengan mie telur.
1: Silakan
2: Kak jualan.
1: Tapi itu kalau dipikir-pikir emang modalnya nekat sih ya.
2: Tanpa
1: ada perhitungan beberapa kali kesalahan percobaan dulu gitu kan, langsung samsalabin jadi gitu ya kan. Tak tahu lah rasanya pas ke, gurih ke, atau macam mana gitu ya. Makanya patutlah kalau Kak Mek ini was-was ya kan. Belum ada yang mencicipi gitu.
2: Belum
1: ya kan. Tiba-tiba dijual di stand. Macam mana tak terkejut.
2: Takut orang nanya, apa ini Kak?
1: Iya.
2: Ngangong-ngangong nanti saya tak tahu.
1: Saya pun bingung Kak, apa ya Kak ini. Oke, jadi akhirnya dijual lah. Nah, gimana tuh Kak pertama kali respon dari pelanggan ketika datang ke bazar, ke standnya?
2: Di hari pertama karena juga orang baru lihat kali ya Kak, terus promosi kita juga masih belum terlalu maksimal waktu itu. Waktu itu di hari pertama kita keluar 11 porsi.
1: 11 porsi, oke.
2: Itu sih kesan pertama waktu hari pertama
1: dan
2: jualan.
1: Dan langsung habis?
2: Belum, waktu itu kan kita buat 4 resep, jadi bisa untuk stok di besoknya.
1: Oke, berarti di tempat sana itu tuh kita sudah menyiapkan tadi yang kayak si apa tadi, si ikannya itu, tapi untuk mie-nya kita masak di sana.
2: Jadi kita di sana tinggal ngerebus mie, karena kita kan pakai mie
1: telur ya. Jadi memang kalaupun seandainya tidak habis ya mie-nya enggak terbuang gitu ya. Berapa habis hari itu Kak?
2: 11 porsi waktu itu.
1: 11 porsi ya. Oke, lumayan lah ya. Itu awalan yang bagus lah ya.
2: Berapapun pokoknya dari rumah tuh udah pokoknya berapapun disyukuri lah gitu. Ternyata pas sampai sana kena mental juga, 11 porsi ya. Alhamdulillah. Bahkan dia selesai hari pertama itu belum selesai malah Kak. Karena ya kita orang baru lah ya kan, newbie di situ kayak. Udah kayak udahlah Kak, besok kita enggak usah jualan lagi. Saya narik dia ke belakang kan, jadi saya bilang sama dia, Kak, kayaknya kita udahan deh hari pertama ini biar nggak terlalu boncos sekali.
1: Iya.
2: Kayaknya udah deh. Atau jual jual ke orang aja stand kita.
1: Ya Allah. Jadi, udah pesimis udah, banget ya. Ya Allah.

0: cerita sama temen yang bazar tutup. Udahlah weh, kami udah pasrah gitu kan. Besok kami udahlah tutup. Kalian nih kalau mau lanjutin silakan.
1: Dia sampai enggak mau lanjut lagi katanya.
2: Ya Allah. Sampai
0: kawan tuh yang duh gimana nih caranya supaya mereka nih ngebantu juga gitu kan.
2: Iya.
0: Jadi ya udahlah, mikirlah caranya, kasih opsi ini apa segala macam. Tapi ya udahlah, pelan-pelan kita coba jalanin aja lah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udahlah, hari kedua kita tetap buka. Ya udah pelan-pelan. Orang mulai kenal.
2: Kan baru hari pertama pengenalan ya, Wak ya. Udah langsung putus asa aja ciwi-ciwi ini ya. Ya Allah.
0: Agak kena mental memang.
2: Si itu si kentangnya gimana nasibnya hari itu?
1: Kentangnya kakak mau tahu? Hari kedua langsung saya jual kentang.
0: Kentang frozennya itu.
2: Ya Allah. Memang gak ada yang beli apa gimana?
1: Gak keluar sama sekali kentangnya. Hari kedua langsung saya jual.
2: Oh gitu. Atau mungkin di situ banyak yang jual kentang kali ya, bagaimana?
1: Nah, itu juga salah satu yang saya pikirkan kemarin. Kayaknya untuk menu dengan bahan dasar kentang udah banyak, Kak. Jadi saya mikir lagi untuk kayaknya perlu apa menu tambahan.
2: Iya, iya. Untuk tolong sama Mami tadi ya, Wak ya.
0: Rupanya itu gongnya.
1: Malah itu yang ternyata keluar.
2: Iya. Oke, lucu juga ya ceritanya ya kalau diingat.
1: Jadi kita udah bikin baliho nih.
2: Iya.
1: Gerai teta. Dengan ada gambar kentang-kentang
2: tadi.
1: Di situ ternyata yang keluar malah mie.
2: Iya. Malahan di situ tuh enggak ada gambar mie-nya kan?
0: Enggak ada sama sekali.
2: Tapi ada orang kayak, "Kak, ini bukannya kentang, tapi kok yang jual mie ya?"
1: Jadi baliho orang enggak ada gambarnya kentang. Tapi yang dijual nih.
2: Tapi di hari kedua masih dijual kentangnya.
1: Enggak. Dijual.
2: Udah
1: jual
2: lagi.
1: Ke
0: fokusnya ke mie aja, Kak.
2: Ke mie itu aja.
0: Dan kemarin beliau juga ada tambahan jualan buku.
1: Oh, iya.
2: Buku pandan ya.
0: Buku pandan, buku taro sama okay. Buku mangga waktu itu.
2: Oke. Okay.
0: Cuman ya tetap menjadi
2: highlight-nya si mie tadi. Dan browser edit spanduk itu sih yang tadi, yang kentang itu.
0: Ya, tetap itu sampai 30 hari.
1: Selama
0: saya tidak ganti.
2: Oke. Berarti kalau orang datang tuh ibaratnya tertipu muslihat lah ya. Pas datang kok enggak ada kentangnya, kok hanya mie dan buko gitu ya kan. Tapi di hari kedua gimana untuk perkembangan mie-nya, laku berapa tuh?
1: Hari kedua berapa ya? Dia alhamdulillah selama 30 hari di Bazar Imlek itu alhamdulillah meningkat-ningkat terus.
0: Tetap ada penjualan.
2: Oh, alhamdulillah meningkat terus ya, walaupun naiknya step by step lah ya. Berarti cocok lah di lidah orang kita nih ya kan. Apalagi kan ikan tongkol kan juga ya banyak vitaminnya juga banyak ya, proteinnya jadi anak-anak
1: kan
2: suka juga.
1: Wilayah kepulauan kan udah familiar sama ikan kan.
2: Benar. Oke, jadi kita ngomongin si mie-nya tuh. Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mengintip macam mana dia punya bentuk dia.
1: Boleh
2: Kak ya. Biar harus makin ngiler untuk melihatnya. Yang anak makan siang hari ini udah ada apanya kan. Boleh kita coba dengan mie ini ya. Nah, ini aromanya tuh sebelum dibuka aja udah kecium tau kayak hijau pedas dari si bumbunya itu. Oke, nah ini kameranya ya Kak. Ini
0: bawa dua hari.
2: Oke, ya. Jadi itu
1: kalau yang ini yang ini versi pertama kita turun di Bazar Imlek. Jadi waktu itu kita belum ada varian kayak topping-topping telur, sosis, nugget itu kita belum ada waktu itu. Jadi yang ini yang versi di pas kita turun di Bazar Imlek kemarin.
2: Oke. Kualitasnya
0: seperti ini.
2: Seperti ini. Oke, sekarang menjelmalah dia.
0: Ya, dengan bertambahnya
2: menu hari apa
0: jam terbang.
2: Oke.
0: Jam terbang kita juga menambah menu-menu toppingnya. Toppingnya itu ada telur, ada sosis dan juga nugget serta ada ekstra ikan bagi yang mau.
2: Oh, tambahan ikan tongkolnya.
0: Yeah.
2: Oke. Itu kalau tambahan topping-topping itu tambahnya berapa ribu tuh?
1: 3.000.
2: Oke, murah lah ya. Jadi kalau seandainya mau beli mie yang originalnya
1: aja 17. Oke. Kalau saya mau tambah topping, spare toppingnya 3.000.
2: Iya. Kalau saya pakai topping sih, biar lebih kenyang nampol. Betul, ya kan? Tambah toppingnya telur satu ya kan, tambah nugget tadi. Kalau enggak kalau mau telurnya dua juga boleh ya kan?
0: Bisa
2: biar proteinnya banyak gitu. Benar. Ya kan?
1: Kakak mau tambah double karbo, tambah nasi sendiri sih.
2: Aduh ya juga ya, buat dari rumah pakai rantang.
0: Betul.
2: Ya Allah, luar biasa memang ya.
1: Karena biasanya kita di rumah juga pas bikin di rumah pakein telur, sosis, nugget. Jadi mikir, "Nah, kenapa enggak ditambahin juga ya di stand?"
2: Iya, benar.
1: Itu kita tambahin juga di stand.
2: Iya, kadang mungkin ada beberapa orang yang ingin gitu ada tambahan-tambahan lainnya gitu ya. Oke. Kalau untuk anak-anak gitu, Kak, kalau yang enggak rasa pedas ada tak?
1: Nah, itu dia yang selalu jadi
0: beban dan PR.
2: Iya, kan? Nanti mak dia beli tapi anak dia enggak, tapi pedas gitu.
1: Juga, kadang jadiin kan level kita ada 1 2 3. Jadi kadang kita kurangin lagi cabenya untuk anak-anak. Tapi kalau untuk yang sama sekali enggak pedas memang enggak bisa sih. Jadi memang target pasar kita orang dewasa yang udah bisa makan
2: gitu.
1: Pedas.
2: Tapi Kak belum mencoba untuk kayak yang bikin original dari ikan tongkolnya gitu belum ya?
1: Mungkin kalau ada waktu dan kesempatan
2: nanti akan dicoba lagi. Kak boleh tutup aja tak Kak?
1: Oh iya,
2: aromanya sedap betul.
0: Ya, Kak?
2: Iya, hidung saya pusam nih jadinya. Macam mana aroma dia sedap betul . Tak lagi kita nak makan kat sini kan. Oke, berarti dulu memang ini bisa bilang pertama kali tercetus di bazar ya. Nah, sekarang kan udah enggak di bazar lagi nih. Nah, itu kalau kita mau order gimana caranya?
0: Jadi kita kalau misalnya di luar kegiatan bazar, di hari kerja itu atau di hari biasanya kita
2: buka di
0: GoFood.
2: Oke, di GoFood ya, sudah ada.
0: Atau mau DM kita langsung juga boleh.
2: Oke. Okay. Kalau misalnya kita ngordernya DM-nya pagi atau siang nih, tapi kita maunya untuk sore bisa?
0: Diusahakan bisa.
2: Oh, diusahakan bisa. Oke.
1: Okay. Semua kita bisa bicarakan.
2: Bisa bicarakan ya, asal pas waktunya ya. Oke. Okay. Nah, itu by kurir, COD atau gimana tuh, Kak?
1: Bisa pakai kurir,
2: bisa pakai kurir.
1: Tergantung customernya mau gimana.
2: Oke, okay. Tergantung customernya. Kalau mau COD juga boleh ya. Yeah. Kalau mau COD jemputnya di mana tuh? Atau ambil ke rumah boleh? Di mana tuh alamatnya, boleh dikasih tahu enggak? Ini buat jangan ada buat net lain ya. Ini net baik ya.
0: Benar-benar untuk ngambil.
2: Iya. Kalau enggak nanti kena ini nih, kena jepit tikus. Di mana tuh Kak alamatnya, Kak?
1: Di Permen Sungai Jang di Jalan Karimun nomor 43.
2: Di sini berarti.
1: Iya, dekat.
2: Oh, dekat sini.
1: Ada balihonya kok, gerai teh.
2: Ada balihonya ya. Oke. Okay. Jadi di sana menyediakan selain mie ada buku
1: itu
2: tadi ya?
1: Ini sih Kak, itu menu dadakan juga kemarin. Oh, jadi cuma ada di bazar kemarin itu aja.
2: Oh, sekarang gak diproduksi lagi. Enggak.
0: Jadi
1: fokus kita hanya mie aja.
2: Di mie saja. Yeah. Oke. Okay. Jadi kalau hari biasa nih enggak ikut bazar gitu kan, kita bisa menjual berapa porsi nih, Kak?
1: Tergantung sih Kak,
0: tergantung orderan aja sih.
1: Tergantung orderan aja kita.
2: Oke. Okay. Sejauh ini sejauh ini berapa banyak sehari?
1: Kita juga kan bukanya kan di pulang jam pulang kerja kita.
2: Oh,
1: kan
2: jam
1: pagi
2: pulang kerja.
1: Kita kan pagi kerja. Jadi bukanya juga kadang dari malam. Nah, malam itu tergantunglah orderan yang masuk Kak.
2: Tergantung orderan yang masuk ya.
0: Kadang dari teman-teman kantor pun juga ada yang pesan besoknya minta dibawain untuk sarapan mereka tuh juga sering.
2: Ada juga gitu.
0: Ada juga.
2: Oke, jadi memang kalau hari biasa tuh banyak kenalan dari teman-teman juga, dan juga order by GoFood lah ya.
0: Betul.
2: Oke, kita punya Instagramnya.
1: Ada
2: ya, apa namanya?
1: @gerai_teta.
2: Ada TikTok.
1: TikTok belum ada.
2: Wih, itu harus
0: kita masih fokus di Instagram dulu.
2: Karena kan maksud itu kalau TikTok kan jangkauannya lebih luas kan, jadi orang pada
1: karena
2: tahu.
1: Juga saya upload di akun TikTok pribadi. Coba-coba kan, karena waktu itu ada teman yang nyaranin, cobalah upload di TikTok.
2: Iya.
1: Sekarang orang tuh banyak promosi makanan di TikTok.
2: Benar.
1: Gitu, kan? Jadi saya cobalah bikin video pas lagi nyiapin
2: packingannya,
1: lagi bikin mie, terus juga saya tambahin foto produknya. Nah, situ ternyata ditonton sampai 36.000.
2: Duh, ramai banget.
1: 36 apa 37.000 kali.
2: Duh, ramai banget kan.
1: Setelah di-upload di TikTok ternyata beneran itu nampak banget ternyata.
2: Memang. Sekarang tuh jangkauannya kan lebih luas ya. Jadi orang banyak nengok apa-apa tuh sekarang kan bukannya TikTok gitu ya. Jadi kalau kayak Kakak nge-packing aja nih, misalnya cuma ngeliatin tangan sama ininya doang tuh, itu kadang orang juga menarik untuk dilihat gitu. Mana tuh nanti pesannya kan banyak dari sana kan. Berarti harus ada nih ya kan. Iya, buat sekarang Kak. Ini kan berdua nih ya. Nah, kan kalau biasanya kalau kerja berdua tuh pasti ada yang manajemen keuangannya, kemudian pemasukan segala macamnya. Ini gimana? Tata cara pembagiannya gimana? Tata cara gak tuh? Pembagiannya gimana nih Kak?
1: Kalau untuk manajemen keuangan saya serahkan ke Teta.
2: Okay.
1: Nah, kalau untuk urusan dapur itu saya yang ngambil bagian dapur. Sama kebetulan bapak juga. Jadi kan kita di rumah tinggal bertiga. Jadi itu benar-benar sinergi sih bertiga.
2: Kolaborasi ya.
1: Karena kalau misalnya kita kan kerja nih berdua dari pagi sampai sore. Pulang kerja tuh kadang bapak tuh udah
2: nyiapin bahan banyak.
1: Iya. Jadi misalnya pulang kerja saya udah mau bikin bumbu. Terus ternyata sama bapak tuh udah dikopein bawangnya, udah dikopein cabenya. Misalnya pulang ini kita mau turun bazar kan, kalau hari Jumat kadang kita langsung pulang kerja langsung turun bazar. Itu untuk air stok untuk ngerebus mie itu udah diisiin sama bapak. Jadi benar-benar kita udah tinggal bawa aja gitu.
0: Tinggal loading bareng aja.
2: Tapi support dari bapak juga bagus berarti ya. Kompak ya. Ini sih yang paling penting. Kalau kita mau buka usaha apa-apa tuh ya memang support dari keluarga tuh nomor satu ya kan.
0: Terus kalau ada barang-barang habis stok di bazar atau apa, beliau yang tuh standby
1: datang. Masya
2: Allah. Terima kasih bapak. Luar biasa ya dukungan. Jadi anaknya pun juga semangat gitu kan. Ya itulah ibaratnya kata orang apa, hidup bersama ya, bukan tinggal aja ya Wak ya. Jadi itu saling membantu mengayomi gitu. Kalau Kak Teta sama Kak Dwi bedanya berapa tahun?
1: 2 tahun.
2: Oh, 2 tahun aja. Ya jadi sekarang tinggal bertiga, jadi memang saling membantu lah ya. Tapi kalau di rumah yang masak siapa? Buat makan sehari-hari?
1: Kebetulan saya kan kami udah pisah rumah.
2: Sendiri, ya. Oh, jadi di rumah
1: Teta
2: sama langsung, bapak.
0: Iya, itu kan kadang-kadang.
2: Oke.
0: Kadang-kadang ya, tapi lebih banyak stok ya udah lauk beli aja sih.
2: Kayak karena perlu juga ya kalau masak pun ya maksudnya tuh dalam jumlah banyak pun enggak makan juga kan.
0: Iya, kan kalau hari-hari kerja kan di rumah tinggal bapak sendiri kan. Jadi ya
1: kebetulan bapak pun makannya juga enggak
2: Iya, Iya, oke. Okay. Apa aja dimakan ya, gitu ya. Oke. Okay. Jadi tapi kan tadi basicnya turun dari orang tua, dari mama nih ya, almarhum mama gitu ya. Tapi lebih pandai Kak Dwi yang masak ya dibandingkan Kak Mek ya. Gimana? Kenapa tuh? Padahal kan ini anak pertama ya ibaratnya. Karena ya.
0: Saya ngambil ke rumah bersih-bersihnya aja.
2: Jadi
0: kami juga dapat hikmahnya masing-masing.
2: Oke, udah ada porsinya.
0: Betul.
2: Kan ada tuh orang yang kadang suka masak tapi bagian cuci piring malas.
0: Nah, itu betul. Itu betul. Terjadi rupanya.
2: Terjadi ya. Karena tuh kayak aduh menumpuk, malas enggak sih berminyak-minyak lagi ya kan.
1: Jadi kita selalu dibilang, Kak, aku masak kok cuci piring ya.
2: Oke, okay, udah ada. Jadi kata Kak Mek, oke, gitu ya.
0: Okay, yang penting aman. Kampung tengah terisi.
2: Bener, kampung tengah terisi aman, baru cuci piringnya pun aman.
0: Betul.
2: Gitu ya. Oke, sudah ada ini masing-masing ya. Luar biasa sih kolaborasinya. Oke. Okay. Nah, nanti rencananya apakah akan ada memvariasikan lagi untuk mie-nya ini? Mungkin nanti bisa jadi gantinya ikan tokol ada nih, mana tahu nanti mungkin udang atau gimana, cumi-cumi gitu.
1: Sejauh
2: ya kan.
1: Sejauh ini kita masih berusaha untuk fokus di sini dulu kan Kak, fokus untuk mempromosikan ini dulu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kesempatannya mungkin entah tambah varian lain lagi selain ikan.
2: Oke, okay. Tapi sejauh ini berarti bisa bilang udah berapa bulan ya? 8 bulanan lah ya jalannya. Nanti ada rencana mau buka di bazar lagi enggak? Kan tadi belum puasa nih.
1: Iya.
2: Apakah ada kepikiran buka lagi?
1: Insyaallah dimanapun ada bazar kita berusaha, kita kejar bazarnya.
2: Kejar gitu ya. Akan selalu ada gitu ya, coba gitu ya.
0: Semoga kan, di mana ada bazar di situ ada Grete Pak.
2: Benar. Yeah. Tapi ini udah ganti spanduknya, masih kentang.
0: Oh, udah dong. Alhamdulillah sudah ganti.
2: Kirain masih yang lama ya kan. Kalau yang lama warnanya apa, merah? Kentangnya.
1: Rasa oranye-oranye kuning.
2: Oh, oranye-oranye. Kalau sekarang
0: ya kurang masih, lebih sih, cuman lebih, ya? Gambarnya aja gitu. Kentang kita ganti dengan
2: Oke,
0: okay,
2: itunya kita ganti yeah, gitu ya.
1: Sebelumnya ada hujan-hujan kentang gitu.
2: Oke, okay, hujan-hujan gini lah ya.
1: Sekarang udah
2: gak
1: ada.
2: Udah gak ada, udah ganti dengan mie tadi. Oke, okay. Udah membranding mie-nya gitu. Betul. Ya. Oke. Okay. Tapi selama Kak Dwi dan Kak Mek berjualan nih, pasti ada dong kayak suka dukanya, titik lelahnya. Itu untuk membangkitkan kembali semangatnya itu gimana caranya tuh? Apalagi kan cewek-cewek kan jaga moodnya dua-dua agak susah ya, Wak ya. Moodnya pasti beda-beda nih. Nah itu gimana tuh?
1: Ya, kita usahain ada quality time untuk adik kakak ngobrol TikTok. Okay, kalau okay, memang lagi sama-sama capek kan.
0: Jadi pokoknya kalau misalnya pokoknya kalau hari itu penjualan kita ramai, alhamdulillah itu yang membuat kita semangat. Oh, besok bisa lagi nih lebih dari ini. Alhamdulillah memang ya pernah tercapai momen itu gitu ya kan, sampai satu hari kita bawa satu dus mie itu alhamdulillah habis gacornya ya di situ.
2: Oh, wah,
0: itu yang buat kita semangat lagi. Makanya itu insya Allah semoga ada setiap ada bazar di situ ada gerai teta.
2: Oke. Kalau ini Kak, misalnya kita bikin nih dalam sehari itu gitu kan, untuk tadi bumbunya kayak ikan tongkol tadi tuh, itu bisa biasanya kita akan menyediakan berapa banyak berapa kilo ikan tongkol?
1: Kalau ikan tongkolnya biasanya kita tergantung pas kita lagi, kalau misalnya kita lagi turun bazar, itu biasanya kita nyetok minta dari supplier sisain 4 atau 5 sampai 6 ekor.
2: Oh, oke. Okay. Per ekor ya hitungannya ya. Oke.
1: Okay. Karena memang dijualnya per ekor, Kak.
2: Itu kan ikan tongkol ada berbagai macam jenis ya?
1: Yeah.
2: Ini yang mana satu ya?
1: Kita menyesuaikan Kak dengan stok, kalau misalnya ada putih, kalau pakai ikan tongkol merah.
2: Tapi awal mula Kak jualan yang mana, yang putih apa yang
1: putih.
2: Merah? Oh, yang putih ya. Apa sih bedanya sama yang merah?
1: Dagingnya Kak lebih lembut yang
2: kulit. Oh,
0: tawan kan Kak mana yang lebih pro soal yang itu.
2: Soalnya saya kalau ke pasar saya tengok sama aja bentuk ikan tongkol tuh dia ya kan, sama maksudnya itu agak sama gendut gitu kan. Tapi orang kadang ada bedanya gitu.
1: Oh, kalau dari fisik ikannya
2: beda ya?
1: Kelihatan bedanya Kak. Kalau yang tongkol putih siripnya lebih panjang.
2: Oke. Kalau yang merah itu
1: secara rasa juga tongkol putih itu lebih apa, lebih lembut.
2: Oh, kalau yang jual di rumah makan itu tongkol apa sih?
1: Tongkol merah kayaknya. Merah, Kak, karena memang secara harga tongkol merah lebih murah.
2: Oh, harganya lebih murah yang tongkol merah. Oke. Okay. Jadi memang untuk pemilihannya pun ada juga sesuaikan juga ya. Ya.
1: Kadang ada momennya tongkol putih susah juga, Kak.
2: Oke. Okay. Nah, untuk ini enggak boleh spill tipis-tipis enggak untuk bumbu tongkol itu sendiri apa? Apa ada bumbu rahasianya?
1: Bumbu tongkol kalau bumbunya itu kita tongkolnya tuh tetap kita pisahin dari bumbu dari sambal.
2: Berarti disuir ya, disuir dulu ya. Okay.
1: Jadi enggak kita campur.
2: Oh,
1: mencegah supaya
2: enggak
1: cepat basi kan.
2: Iya, iya, iya. Berarti direbus.
1: Di tongkol salah itu kita pun ambil dari supplier.
2: Oke.
1: itu udah disalin diasepin kan?
2: Oh, diasepin.
1: Sampai kering.
2: Oh, yang diasepin bukan direbus berarti ya? Oh, diasepin.
1: Kalau direbus takutnya cepet basi kan, karena ada kandungan airnya. Nah, jadi ini diasap.
2: Oh, oke. Udah diasepin berarti ya. Oke. Jadi akhirnya baru nanti dicampur sih dengan bumbu-bumbunya tadi itu. Kalau Kak Dwi sendiri setelah mencoba makanan itu gimana? Kak Dwi, Kak Mek sendiri gimana rasanya?
0: Makan itu?
2: Iya, betul. Dengan tangan adik sendiri ya kan?
0: Kalau saya karena tipe yang tidak kuat pedas.
2: Oh, enggak kuat pedas.
0: Jadi saya agak sedikit banyak kecapnya.
2: Oh, lebih ke kecapnya ya.
0: Atau takaran cabenya saya sedikitkan sesuai dengan kemampuan saya.
2: Tapi kalau saya ini customer ngorek, Kak, saya nanti mau cabenya dikit aja bisa juga berarti ya. Disesuaikan dengan ini mereka.
1: Ini resepnya udah berapa kali kita trial error karena kita menyadari kalau resep grated resep mie kalau pedas ini kan resepnya dibuat dengan
2: secara spontan.
1: Dadakan banget. Dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi saya menyadari kalau memang customer ngerasa ada yang kurang nih, ya kita terbuka untuk silakan sampaikan aja gitu. Enggak apa-apa, saya terima, saya coba evaluasi lagi.
2: Nah, kan tadi ada di GoFood juga kan. Di GoFood itu banyak enggak sih kan ada rating-rating juga tuh. Juga ada saran-saran kan. Itu sejauh ini saran dari pelanggan apakah yang paling menonjol?
1: Pedasnya.
2: Oh, pedasnya. Nah,
1: jadi kita udah pernah awal pertama kali kita turun di bazar Imlek itu terlalu pedas katanya.
2: Okay.
1: Jadi memang target saya kan sebelumnya memang orang dewasa ya Kak yang bisa makan pedas, tapi ternyata mie ini ada juga anak-anak yang pengen menikmati. Jadi sampai akhirnya saya turunkan tingkat pedasnya sekarang ini.
2: Diturunkan lah ya levelnya gitu ya. Oke. Yang sambal tadi tuh Kak, apa tadi namanya? Sambal
0: cik sambal
2: tadi tuh enggak dijual lagi.
1: Itu tergantung mood aja.
2: Tergantung mood ya. Tapi sejauh ini pelanggan yang lama ada kayak nge-DM enggak? Kok jual lagi loh, Kak?
0: Masih sering Kak.
2: Oh, masih ada.
0: Sering. Bahkan ada salah satu apa? Atasan saya di kantor kan juga sering beliau beli tuh bahkan tiap hari atau tiap momen tuh beliau nanya ada lagi nggak ini ada ini lagi
1: karena sambalnya tuh kadang ada yang makan pakai nasi, ada yang suka makan pakai roti.
2: Pakai roti
1: ya. Jadi sambal tongkol salenya tuh dimakan pakai roti.
2: Unik ya lidahnya ya. Lidah bule
0: enak,
2: gitu
0: Kak. Iya
2: saya
0: pernah mencicipinya seperti
2: roti
0: itu.
2: Tawar berarti kan
1: roti bantal itu.
2: Oke, ada juga berarti gitu ya. Tapi sejauh ini belum produksi.
1: Belum ada waktunya.
2: Oke, tergantung moodnya ya. Karena kan itu kan maksudnya tuh kemasannya juga lumayan ya Kak ya. Maksudnya tuh bisa bertahan untuk berapa minggu kan. Dan juga tadi Kak bilang ceritanya juga sudah disuplai sampai ke Jakarta gitu ya kan. Dan orang juga sudah mengenal gitu ya kan. Dan mana tahu nanti sampai ke Malaysia, Singapura ya kan. Amin.
0: Ya
2: kan. Waktu nanti ada yang pengen. Karena itu kan lumayan simple ya. Maksudnya itu dibawa kemana-mana dengan botolan gitu. Bisa untuk beberapa hari ya kan. Oke, nanti kita tunggu lah mood dari penjualnya ya, saudara perempuan. Karena emang kalau cewek tuh yang jualan emang ada moodnya tuh berubah-ubah ya, tiap hari berubah. Karena kayaknya mood kita tuh baiknya cuman berapa hari gitu. Karena kan kita dari kita apa masa menstruasi berubah lagi moodnya gitu ya kan. Jadi emang harus saling menjaga lah ya. Oke, ini ada komenan di YouTube nih dari Bang Chandra. Kita baca dulu ya. Monitor baru rupanya ya. Kita baca dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, ada migrai teta, sukses selalu ya buat usahanya. Laris manis, semangat.
0: Terima kasih Bang Chandra.
2: Terima kasih buat RRI Perempat Tanjung Pinang udah menjadi wadah UMKM kita mau sembang dan berbagi pengalaman. Sukses selalu ya buat RRI Perempat Tanjung Pinang. Oh iya, jangan lupa ya kita masih ada acara di Ramayana dalam Hari Tani Nasional HKTI Tanjung Pinang dan ada juga berbagai macam kuliner. Semalam lomba mewarnai, hari ini lomba karaoke anak-anak. Minggu ini ada reok dan lokasinya di Ramayana. Jangan lupa datang ya. Ini ikut bazar juga?
1: Iya, turun kita.
2: Oh, kapan mulainya? Udah berarti?
1: Semalam. Udah semalam enggak?
2: Oh, semalam.
1: Ya, semalam itu lomba mewarnai anak-anak.
2: Sampai hari kapan nih acaranya?
1: Hari Minggu terakhir.
2: Hari Minggu terakhir. Berarti dari hari Jumat. Apa kemarin tuh Jumat ya,
1: Jumat
2: Sabtu Ahad. Nah, itu gimana penjualan kita?
1: Ya, alhamdulillah sih tadi malam lumayan ramai Kak tadi malam.
2: Lumayan.
1: Kan orang tua bawa anaknya lomba kan?
0: Bahkan ada juga semalam itu yang beli dia dapat karena sering ya kan kita sering nge-share informasi itu ke teman-teman di tag apa segala macam
1: dari reposan teman-teman
0: ya, jadi teman apa beliau itu beli karena
1: penasaran
0: dari share-nya teman. Jadi pengin rasa gitu.
2: Pengin rasa gitu ya.
1: Segitu ngaruhnya segitu sosial media di saat
2: bener, itu. Benar.
0: Sampai ada yang nge-WA juga Kak, makasih ya ketagihan, lezatnya apa segala macam.
2: Oke, okay, berarti respon sejauh ini alhamdulillah baik ya, yeah, dari para customer gitu ya. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi, kita dengar satu lagu dulu, okay. Sopiram.

0: Mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kita masih di acara Sembang UMKM. Kita bersama dengan Kak Me dan Kak Dewi. Semangat ya. Semangat udah dong. Tadi kita udah lagu sopirang-sopirang itu lagunya ya. Yang lagi viral gitu. Oke nih, sebelum kita ke pengunjung, mungkin supaya kan kita tahu nih Kak, ditanya benar kan sekarang sudah mulai ramai ya yang berjualan kayak mie-mie gitu gitu ya kan. Nah, tapi dari gerai Teta sendiri nih untuk mempertahankan cita rasanya gitu ya. Kemudian ya keunggulan-keunggulan dari jualannya gitu, itu gimana caranya untuk bersaing dengan yang lain gitu?
1: Iya, yang pertama sih menurut saya yang paling penting Kak, konsistensi. Karena menurut saya nih dengan resep yang sekarang, alhamdulillah udah dapat respon yang baik. Jadi ini yang berusaha kita pertahankan, konsistensi dengan resep yang udah pas menurut kita. Jangan dikurangin lagi, jangan dilebih-lebihkan lagi, pertahankan dengan resep yang sekarang ini.
0: Kalau Kak Mek gimana?
2: Ya, kurang lebih sama sih Kak. Untuk mempertahankan itu memang butuh proses ya,
0: yeah,
2: tapi
0: benar.
2: Ya semoga di balik semua itu tetap ada rezekinya lah. Yang jualan hampir sama dengan kita ya silakan. Kita tidak menutup akses mereka. Rezeki juga dibagikan masing-masing ya kan. Cuma ya kita percaya akan ada sih yang akan kembali ke kita lagi. Rezeki kita juga tidak akan tertukar kan. Jadi
0: benar.
2: Ya bismillah aja.
0: Karena kan beda tangan beda rasa ya Kak. Benar. Ya Kak berdua pun kalau berdua kan pasti ada agak ada beda sedikit kan. Iya kan
2: pasti.
0: Karena walaupun satu sahim itu pasti beda gitu ya.
2: Saya
0: kan?
2: Sampai sekarang tuh masih tidak bisa meyakinkan bahwa saya bisa juga buat sambal seperti beliau.
0: Oh,
2: Kak.
0: Gitu.
2: Padahal beliau juga sudah mengirimkan seperti ini step by stepnya. Cuman ketika saya yang buat dan ketika saya beliau yang masak, saya kayak yakin beliau lebih pakem sih, lebih kayak yaudah lanjutkan aja gitu. Dibanding saya yang buat bumbunya.
0: Iya. Berarti kalau kayak di stand gitu kan yang bikin kan Kak Adwi gitu kan. Nah jadi Kak Me bagian apanya?
1: Sama juga. Kalau bumbunya kan bikin di rumah.
0: Oh, bikin di rumah. Oke.
1: Di stand itu
2: kita tinggal live cooking
1: aja. Racik aja mau misalnya level 1 2 3.
2: Kalau seperti itu sih masih oke lah Kak, masih bisa.
0: Masih bisa lah ya untuk menakar-nakar.
1: Ada takaran sendoknya.
0: Oh, udah ada takarannya juga. Jadi lebih memudahkan ya. Oke. Nah, tapi nih walaupun nanti mungkin ada berbagai macam mini di Tanjung Pinang gitu kan. Tapi apa ciri khas yang membedakan rasa khas dari mie Teta nih gitu?
1: Sejauh ini yang kita amati ya Kak, yang menjadi ciri khas kita itu dari tongkol salainya itu.
0: Oke, dari tongkol salainya.
1: Jadi dapat rasa smoky dari salainya itu tadi.
0: Dari salainya tadi ya. Oke, walaupun banyak jenis-jenis mie gitu. Pasti kan kita tahu mie yang viral se-Indonesia, yang nomor satu di Indonesia ya kan. Udah buka cabang baru ya kan. Gitu ya kan. Dan memang menu-menu mereka juga ya oke lah gitu ya kan. Tapi tentunya kita juga menjual mie tapi dengan varian yang berbeda ya kan. Dengan covernya yang berbeda juga. Dan juga menonjolkan hal-hal yang berbeda juga. Apalagi kalau kita kan di Tanah Melayu nih, untuk apa ya, hasil lautnya kan lumayan melimpah nih.
1: Dengan ikan, kita udah familiar dengan
0: bener.
1: Ikan
0: kan. Jadi mungkin anak-anak atau siapapun orang muda mungkin yang kurang suka dengan ikan, tapi dengan dikombinasikan dengan mie ini tuh mereka jadi suka ikan ya, gitu.
2: Ada sering kejadian kan?
0: Iya kan?
1: Berapa kali kita temuin teman-teman yang merespon, sebenarnya aku nggak makan ikan loh gitu, tapi ternyata pas nyobain ini masih bisa diterima.
0: Oke. Iya benar kan? Sejujur, saya kalau ikan laut di Timbina nih tetap pandai. Saya hanya pandai makan ikan air tawar.
2: Oh gitu.
0: Kayak gurami, ikan nila gitu ya kan. Kalau yang apa lagi? Ikan apa tuh? Ikan apa sih kata dia? Mata besar lah, ikan apel sih tak paham saya. tapi memang sebenarnya kan ikan kan proteinnya lebih bagus ya, Wak ya. Tapi kan dengan tadi dikombinasikan dengan makanan yang kita suka kayak mie ini, ya mau enggak mau tetap harus kita coba dan rasanya nyambung gitu ya kan. Oke deh, udah di pengujung juga nih Kak Dwi sama Kak Mek, makasih udah datang. Mungkin terakhir boleh nih sebagai anak muda juga gitu ya kan, yang baru memulai usaha, dan mungkin ada di luar sana yang ingin memulai usaha juga, maju mundur cantik gitu ya kan. Kayak saya dulu, saya pernah juga dibuka usaha, tapi setelah saya berhenti beberapa minggu dan bulan sama kakak saya, udah malas. Ditambah lagi bahan bakunya juga mahal gitu kan. Jadi tuh untuk membangkitkan semangatnya tuh bingung dan susah gitu. Nah itu gimana tuh caranya Kak Dwi dan Kak Mek?
1: Kita nggak lepas dari support teman-teman juga sih, apalagi waktu kita di Bazar Imlek itu saya udah hopeless, terus datang teman-teman yang mensupport kembali supaya tetap terus dilanjutkan gitu, dan juga support dari keluarga karena kita ngelihat nggak cuma kita berdua yang semangat, karena abah di rumah juga semangat. Mm-hmm. Ya, kita berusaha bertahan sampai sekarang.
0: Oke, karena ada beliau juga bikin kita semangat gitu ya.
2: Nah, pokoknya pengamalan kita hari ini akan menjadi pengalaman kita di kemudian hari.
0: Bener.
2: Apapun yang terjadi di hari ini ya semoga kita ambil hikmahnya, ya kita eksplor lagi di kemudian harinya.
0: Benar. Tolong dicatat tadi ya. Pengamalan di hari ini apa tadi? Pengamalan di hari ini bisa menjadi
2: pengalaman
0: di kemudian hari. Oke, ini bisa di-quote di siang hari ini ya. Dari Kak Me tentunya. Oke, terima kasih ya Kak untuk kehadirannya udah datang ke sini. Semoga dengannya makin laris, makin banyak yang suka, makin banyak yang tahu ya, dan pokoknya dimanapun keberadaan gerai Teta ini tuh orang tahu gitu kalau ciri khasnya tuh adalah mie ikan pedasnya gitu. Kita pamit ya, mungkin ada yang mau disampaikan dulu nih, asalkan untuk pelanggan-pelanggannya yang mau ya kan, silakan ramaikan datang
2: ya, buat warga Tanjung Pinang dimanapun berada, khususnya di Tanjung Pinang, Kijang, Pulau Bintan dan sekitarnya, atau mungkin dari Batam, jangan lupa datang dan hadiri kegiatan kita di Bazar Ramayana dari hari Jumat sampai hari Minggu. Pokoknya kita tunggu kedatangan kalian, dan jangan lupa cari gerai Teta.
0: Oke, jangan lupa cari gerai Teta ya,
2: gerai
0: kan?
2: Sederhana rasa luar biasa.
0: Oke, terakhir ulang lagi sama-sama ya. Okay. Jangan lupa datang di gerai Teta,
2: gerai sederhana
0: rasa luar biasa. Bye bye, assalamualaikum.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belah. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id,

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara perempat, satu lagi cagar budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang adalah Vihara Dharma Sasana yang berada di Senggarang. Vihara ini berdiri sudah lebih dari 300 tahun dan menjadi bukti bahwa tingkat toleransi pada masa Kesultanan Riolingga perlu diacungi jempol. Di dalam kompleks Vihara Dharma Sasana, terdapat 3 kelenteng yang fungsi peribadatannya sangat berbeda. Cagar budaya ini sekarang sudah menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang mengundang banyak wisatawan mancanegara berdatangan di Tanjung Pinang, mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan lainnya.

Kita beralih ke maklumat lain. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bintan sambut baik pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan pada 6 Oktober lalu. Pengesahan tersebut merupakan momentum yang telah lama ditunggu hasil perjuangan keras pekerja dan buruh. Dengan pengesahan dari RUU menjadi undang-undang, kami menyambut baik dan merupakan hasil kerja keras buruh dan pekerja. Meski undang-undang ketenagakerjaan sudah disahkan, buruh dan pekerja masih berharap seluruh perjuangan yang dilakukan bisa terwakili dan memuaskan. Saat ini pihaknya masih menunggu pertunjukan teknis implementasi karena akan ada turunannya, keputusan menteri dan regulasi lainnya yang mengatur secara detail di lapangan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita yang membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan.
1: Setujukah kita jika menulis itu asik dan menyenangkan? Coba bayangkan menulis itu pekerjaan yang mudah. Bagaimana tidak? Setiap kita mampu melakukannya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sejak kecil sudah diajarkan untuk menulis. Tapi masih banyak yang berpendapat bahwa menulis itu susah dan hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki kepandaian dalam tata bahasa, keindahan diksi, dan masih banyak lagi alasan-alasan yang menghalangi mimpi kita untuk menjadi seorang penulis. Padahal di zaman digital seperti sekarang ini, banyak yang suka menulis, yang biasa kita sebut curhat di media sosialnya. Nah, sudah sadarkah kita bisa menulis?

umum mengapa menulis? Karena tulisan itu adalah sebaik-baiknya pengawet gagasan. Apa bedanya tulisan dengan, misalnya saya punya gagasan A, saya bisa saja menyampaikannya lewat lisan atau lewat video. Tetapi mengapa tulisan punya dimensi lain untuk pengawet gagasan? Karena ketika kita membaca sebuah tulisan, yang aktif itu bukan cuman mata dan mulut kita ketika membaca, tetapi kepala kita lebih aktif. Tetapi kalau kita memahami gagasan itu lewat video, terutama ini kita bicara gagasan ya, kita cenderung terdistraksi dengan sosok tulisan itu sebaik-baiknya pengawet gagasan gitu sih. Jadi kalau punya gagasan, ada baiknya dituliskan. Menurutku gini sih, banyak orang yang skeptis gitu, terhadap dunia tulis-menulis gitu ya Bang. Padahal kalau kita mau ingat lagi, media sosial itu sebetulnya justru wahana untuk meningkatkan minat kita terhadap aktivitas membaca dan menulis. Saya orang yang sangat optimistis bahwa generasi muda kita tuh pembaca yang baik. Tetapi jangan dibatasi membaca itu hanya pada buku. Zaman telah berubah gitu. Informasi bisa ada di layar, ada di buku gitu. Dan kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya mencoba mengamati gitu, anak-anak usia SMA atau mahasiswa begitu, mereka itu masih banyak yang media sosialnya, Instagram, TikTok, ataupun apanya itu, ketika ada sebuah bait-bait kata atau quote, mereka masih share. Berartinya teks itu tuh masih menarik gitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah anak-anak muda itu hanya ingin terpapar teks itu, teks quote-quote patah hati, quote-quote galau gitu aja sepanjang hidupnya, atau dia memperlebar paparan teksnya gitu sih. Tantangannya sih di situ bagi para penulis harusnya gitu. Jadi jangan menyibukkan diri dengan gerundelan-gerundelan bahwa anak muda kita tidak malas membaca, enggak. Kalau disikapi dengan bijak bisa membawa kita pada pembuktian-pembuktian. Okay. Tetapi kalau disikapi dengan cara yang keliru, dia akan berujung pada keputusasaan. Jadi pilihannya ketika kita skeptis, apakah mau optimistis atau pesimistis, itu aja sih. Gitu. Dan saya memilih cara pandang optimistis terhadap minat baca anak-anak muda, minat tulis juga gitu. Kalau tulis agak berbeda ya, karena menulis artinya memproduksi, artinya mengonsumsi. Jadi dimanapun pasti lebih banyak konsumennya daripada produsennya.

Ketika kita optimis, apapun akan menjadi mudah. Demikian juga dengan menulis. Namun skeptis akan membawa dalam kebuntuan berpikir. Biasakan diri menjadi mahir. Duduk berkumpul orang berilmu. Kiaskan budi, taman penyair. Tunduk bersimpul, penerang kalbu. Agar menjadi seorang penulis, seseorang juga harus menulis. Tidak bisa hanya mengkristalkan sesuatu dalam pikiran. Berpikir layaknya seorang penulis dan percaya pada kekuatan kata saja. Seorang penulis juga harus mampu menyampaikan gagasannya melalui tulisan. Gagasan adalah hasil pemikiran. Jadi sebuah tulisan bukanlah hasil angan-angan. Meskipun seorang penulis juga tidak terlepas dari angan, daya khayal, atau imajinasi.

0: sebetulnya menulis itu terjadi yang pertama itu terjadi di dalam kepala, bukan kepala. Di layar, bukan di kertas. Jadi harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jadi kita tidak mungkin menulis atau mengetik tanpa tahu apa yang mau kita sampaikan. Minimal kita tahu dulu kita mau cerita apa. Nah, ya, jadi ketika kita sebenarnya berangkat menghadap ke layar atau ke laptop atau ke kertas gitu, minimal kepala kita sudah tahu kita mau menulis apa. Jangan kita datang di depan layar itu dengan kepala yang kosong. Minimal tahu dulu mau ngomongin apa sih, mau cerita apa sih. Nah, itu baru tahap selanjutnya gitu. Minimal tahu dulu mau.
1: Tahu, pokoknya tahu dulu apa yang ingin kita tulis.
0: Seringkali anak-anak muda itu berangkat ke peranti tulisan, menulisnya, baik itu kertas ataupun laptop, mereka tidak membawa apa yang mau diceritakan, apa yang mau dibicarakan dalam tulisannya. Jadi mereka menghadap Microsoft Word putih, terus lebih sibuk milih musik daripada menulis mengetik gitu, karena mereka tidak membawa sesuatu ketik. Banyak sih variabelnya, cuman kalau saya pribadi sih tetap bisa menulis pada akhirnya, cuman akan lebih lambat, akan lebih lama sehingga saya duduk di depan layar. Tapi kalau saya sudah punya hal yang ingin saya sampaikan, jadi ketika membuka laptop ya langsung menulis gitu. Mudah atau susah itu sebetulnya berada di dalam kepala ya, dapurnya. Suatu aktivitas bisa menjadi mudah dan suatu aktivitas bisa menjadi susah tergantung persepsi di kepala kita gitu. Nah, dalam urusan menulis itu ya, yang pertama itu biasanya untuk suka terhadap aktivitas menulisnya dan hindari kerumitan berarti sederhana saja gitu. Bercerita tentang apa yang kamu tahu, apa yang kamu rasakan. Misal saya tidak punya latar belakang nuklir misalnya, tetapi saya menyibukkan diri menulis nuklir, perjuangannya akan lebih payah dan saya akan aduh capek baca artikel-artikel ilmiah tentang nuklir gitu. Jadi saya tidak tahu gitu, tapi misalnya saya cerita tentang yang sederhana-sederhana, misalnya saya cerita tentang masakan ibu saya gitu. Ya saya akan tahu gitu, dan saya yang tahu, jadi saya senang saja nulis ibu saya memasak apa, mengapa dia memasak ini, kapan dia memasaknya gitu. Jadi karena itu sesuatu yang saya tahu. Tapi ketika kita menulis sesuatu yang jauh dari kita, akan butuh usaha lebih, tenaga lebih. Dan pertanyaannya apakah kita mau?
2: Sebelum seorang penulis menyampaikan gagasannya, terlebih dahulu mereka juga harus menemukan ide atau gagasan yang hendak mereka sampaikan. Suatu hal yang mustahil bagi seorang penulis untuk dapat menyampaikan gagasan tanpa memiliki sesuatu pun untuk dituangkan. Lalu dari manakah gagasan tersebut didapatkan seorang penulis? Membaca dan menulis diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Menulis membutuhkan membaca, dan begitu juga sebaliknya. Membaca membutuhkan menulis.
0: Pokoknya ini kita bicara soal tulisan secara umum dulu gitu, karena setiap genre itu nanti akan punya punya kiat dan triknya masing-masing. Tetapi saya akan menjawab dulu secara umum dulu gitu ya. Jadi untuk menulis itu tadi saya sudah bilang, yang pertama itu kamu harus tahu dulu mau ngomong apa, itu penting banget. Jadi ide yang membuat kita tulisannya tidak akan kemana-mana gitu. Jadi fokus. Jadi kita harus punya ide dulu, kita harus tahu dulu mau ngomong apa, dan kadang-kadang mau ngomong apa itu harus diuji gitu. Kita coba sharing ke teman-teman, kalau aku nulis tentang ini kira-kira seperti apa ya gitu. Itu menguji ide sebetulnya. Kemudian setelah kita tahu mau ngomong apa, kita harus tahu mediumnya apa. Apakah mediumnya ini macam-macam ya untuk zaman sekarang gitu ya. Misalnya untuk buku, atau untuk media massa, atau untuk media sosial. Media sosial pun berbeda-beda. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, bahkan ada TikTok gitu. Kita harus tahu dulu tulisan kita ini akan kita masukkan di medium yang mana gitu. Karena masing-masing medium itu punya karakternya. Setelah itu kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Itu penting. Jadi bagaimanapun menulis itu adalah menyampaikan gagasan kita untuk ke pembaca. Jadi kita harus memikirkan audiens kita juga begitu. Jadi misalnya saya tidak menguasai bahasa-bahasa Melayu yang arkhais, yang kuno-kuno gitu ya, yang Bang Sarudin sering pakai gitu. Saya tidak begitu banyak menguasai. Kalau saya memaksakan untuk menggunakan itu, akan kagok tulisan saya, akan tidak lancar karena saya memaksakan diri, bukan dengan kata-kata saya, bukan dengan kata yang saya kuasai walaupun saya tahu artinya gitu. Nah, itu karena saya melihat audiens saya juga bukan orang khusus, orang-orang Melayu. Bisa saja pembaca saya dari Jawa. Saya ketemu kata yang terlalu rumit, terlalu sangat Melayu, akan susah juga. Tahu mau ngomong apa, tahu mediumnya kemana, tahu audiensnya siapa. Itu secara umum seperti itu ya, gitu. Termasuk ketika menulis puisi pun gitu juga. Saya ketika menulis puisi, ada yang memang dia akan menjadi puisi teks. Puisi teks itu artinya puisi ini tidak akan pernah kuat ketika dibaca di atas panggung. Karena memang disusun untuk menemani pembaca sendiri di dalam kamar. Audiens, ketika untuk puisi panggung ya, saya akan mengkonstruksi tulisan saya dengan kebutuhan panggung, begitu. Karena saya paham audiensnya, ide saya ini mau dibawa kemana dan audiensnya siapa, gitu. Menulis itu tidak kenal kata selesai sih. Jadi sampai sehari ini pun saya tetap belajar untuk menulis lebih baik dari hari kemarin. Karena nggak ada kata finish dari soal menulis gitu. Dia terus berkembang dan harus belajar. Tidak perlu dalam sekali duduk itu tulisan harus selesai gitu. Jadi misalnya ketika duduk hanya mampu satu paragraf, ya sudah selesai. Nanti disambung lagi. Tidak. Banyak orang berpikir bahwa duduk harus langsung selesai begitu. Tidak semua orang punya stamina itu dan tidak punya semua orang punya energi untuk mampu seperti itu gitu. Dan tidak harus ketika kita duduk menghasilkan tulisan langsung tulisan bagus. Itu tidak harus. Tulisan saya banyak yang jelek, tapi saya simpan sebagai latihan juga gitu loh. Ada banyak draft-draft tulisan yang tidak selesai gitu. Ya sudah saya simpan begitu. Gini, saya punya saran yang saya baca dari mungkin Mukhtar Lubis ya, atau Hemingway, saya agak lupa. Berhentilah ketika kamu masih tahu mau menulis apa. Saya biasanya terapkan ini. Misalnya untuk tulisan 1000 kata misalnya ya, untuk artikel koran itu 1000 sampai 1200 kata gitu. Tetapi baru 200 kata saya sudah mengantuk, udah berat gitu. Saya harus memilih untuk menutup laptop ketika saya tahu paragraf selanjutnya saya mau cerita apa. Berhentilah ketika kita tahu kita menulis apa. Jangan berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa. Karena kalau kita berhenti ketika kita tidak tahu lanjutannya apa, kita datangnya akan malas nanti. Belum dapat ide nih. Tapi kalau kita udah tahu, oh iya, ini babak ini nih. Sekarang waktunya masuk babak ini. Karena kita tahu. Ketika, jadi istirahat dari menulis ketika saya tahu saya sambungan tulisannya ini apa nih. Gitu sih. Itu trik yang sangat jitu dan saya terapkan sampai sekarang gitu. Jadi saya tidak akan istirahat ketika blank gitu lah. Saya tidak akan istirahat ketika blank. Saya istirahat ketika tahu.
2: Menuangkan gagasan melalui tulisan memang tidak mudah, karena menulis bukan hanya menuangkan apa yang diucapkan atau membahasa tuliskan bahasa lisan saja. Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan. Artinya, gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola dan melalui pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis. Bila apa yang dimaksudkan oleh penulis sama dengan yang dimaksudkan oleh pembaca, seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis. Tidak mudah tentunya berteriak, mengungkapkan kesedihan atau menjelaskan cara kerja suatu alat melalui tulisan. Karena itu, menulis menuntut kemampuan berpikir yang memadai. Sebab, tulisan adalah wadah yang sekaligus merupakan hasil pemikiran. Melalui tulisanlah, penulis mengomunikasikan pikirannya. Dan melalui kegiatan berpikir, penulis dapat meningkatkan kemampuannya dalam menulis.
0: Sebetulnya kabar buruknya tidak ada formula yang pasti. Jadi soal tulisan yang terasa hidup, soal tulisan yang tidak membosankan, itu tidak ada formula yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi semua relatif. Tetapi ada saran mungkin yang bisa bermanfaat buat teman-teman perempat untuk ketika menulis gitu ya. Ada 4. Saya merekasnya dari beberapa sumber dan saya tambahin juga sendiri. Yang pertama itu KISS. K-I-S-S ya. KISS. Yang pertama, KISS. Keep it short and simple. Jadi tulisannya tidak perlu panjang kadang-kadang. Kita bicara untuk semua medium ya aja, yeah. tidak harus buku atau apa ya. Karena sekali lagi beda medium akan beda strategi. Ini secara umum ya. KISS itu keep it short and simple. Ringkas dan sederhana. kalau kita mau ngomong ini, bisa nggak disampaikan dengan ringkas dan sederhana? Mau ngomong apa sih? Menjaga kebersihan? Ya, sampaikanlah dengan singkat dan sederhana. Kemudian yang kedua, KICC. K-I-C-C. Keep it crystal clear. Jadi, harus jernih. Artinya jernih itu, crystal clear itu sejernih kristal gitu maksudnya. Buat tulisan yang sejernih kristal itu, jelas bahwa kamu mau ngomong tentang menjaga kebersihan. Kamu tidak mau ngomong soal yang lain di dalam tulisan ini. Mungkin di tulisan yang lain kamu akan ngomong hal yang lain.
1: Yang lain lagi.
0: Iya. Tapi di tulisan ini, ide kamu harus clear. Jernih itu dalam artian juga tidak amburadul, tidak multitafsir. Tidak melahirkan kebingungan-kebingungan. Kemudian yang ketiga, MIC, M-I-C ya. Make it convincing. Buat tulisan itu meyakinkan. Buat tulisan meyakinkan itu bagi saya, itu yang saya selalu perhatikan. Apakah tulisan saya meyakinkan pembaca gitu? Apakah ide saya bisa terserap baik kepada pembaca? Kemudian yang terakhir, pro. Pro ini singkatan dari personal, related, dan organic. Jadi personal itu, banyak orang berpikir bahwa apa pentingnya sih saya cerita ini? Orang banyak lupa bahwa yang membuat sesuatu itu menjadi unik itu karena kita berbeda. Dan itu yang membuat menjadi personal tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak ada ide yang namanya remeh. Semakin personal ide kita, semakin unik cerita kita. Itu bahkan dikatakan oleh seorang sutradara Hollywood terkenal, Martin Scorsese. Semakin personal, semakin baik karya kita. Jadi, jangan takut untuk menulis sesuatu yang sangat personal. Termasuk patah hati yang personal, jatuh cinta yang personal, kegagalan yang personal. Semua berhak untuk diceritakan. Itu personal. Kemudian related. Nah, apakah yang personal itu akan berkait dengan orang lain? Akan relate nggak sih orang itu? Relate, karena kita manusia. Nah, itulah. Being personal, menjadi personal itu akan memudahkan kita untuk terrelasi dengan orang lain. Kemudian organik yang ya akhirnya kita akan tumbuh. Untuk dengan menjadi pribadi yang pencerita yang personal itu. Dan itu nggak ada masalah. Dan cerita yang personal itu biasanya ya justru lebih didengar daripada cerita yang umum gitu. Misalnya saya bercerita dengan harapan orang related gitu ya.
2: Kesulitan menyampaikan gagasan melalui tulisan mungkin tidak lagi menjadi masalah utama bagi seorang penulis handal. Meskipun mungkin mereka juga masih mengalami kebuntuan dalam menemukan ide. Namun, bagi penulis pemula, menyampaikan gagasan lewat tulisan bisa jadi merupakan pelajaran sulit yang harus dipecahkan. Termasuk dalam hal memilih kata-kata dan merangkainya dalam kalimat agar gagasannya sampai kepada para pembaca. Demikian fitur budaya Mengapa Menulis. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI. Sampai berjumpa lagi.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang Tiga tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama maruah.
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu.
0: Dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Yang

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampa, destinasi wisata taman laman bunda tepi laut tergolong masih cukup ramai akan wisatawan, apalagi ketika malam hari nyaris tidak pernah sepi akan pengunjung. Selain segala makanan maupun minuman tersaji di taman ini, angin sepoi-sepoi dari arah laut membuat wisatawan semakin menikmati suasana malam di tempat wisata di Kepulauan Riau ini. Kita beralih ke maklumat lain. Anggota DPRD Kota Bekasi Tanti Herawati mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi warga Kota Bekasi, mengingat kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat Kota Bekasi. Dorongan peningkatan kualitas layanan kesehatan merupakan aspirasi masyarakat yang banyak dihimpun selama masa reses DPRD Kota Bekasi. Ia juga mengatakan selama reses ia banyak berdiskusi dengan warga mengenai pelayanan BPJS Kesehatan dan akan berupaya menjadikan setiap masukan dari warga menjadi bahan untuk mendorong pelayanan BPJS Kesehatan yang lebih optimal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Anak dara memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
2: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
1: Mainkan bang.

0: Ma, Lamin Yamal. Banyak inspirasi yang dapat kita ambil pelajaran dari beliau. Hari ini beliau menjadi sorotan dunia,
1: Betul.
0: menjadi bintang dunia, dan kemudian jutaan mata tertuju kepadanya. Tapi ketika beliau di salah satu tim nasional Barcelona Spanyol dan kemudian mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Nah, ketika timnya dapat gol di saat orang euforia, senang sebagaimana Abang sampaikan tadi, orang bersorak-sorai dan sebagainya, tapi dia fokus bersujud itu sebagai bentuk kerendahan hati dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajarannya bagi kita? Bahwa sesungguhnya hakikatnya manusia ini ketika dia berprestasi itu adalah amanah dan titipan dari Allah.
1: Betul sekali.
0: Oleh karenanya tidak ada yang perlu dibanggakan kecuali semakin meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Nah, Yamin mengajarkan kepada kita, Lamin Yamal mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapatkan pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemampuan, kompetensi dan kemenangan pada saat itu. Itu sebetulnya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita belajar dari Lamin Yamal, ketika kita berada dalam posisi apapun, baik itu dari sisi jabatan, kedudukan, kekayaan, jangan pernah kita lupa untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna sujud di sini, Bang, ini juga adalah sebagai bentuk tidak terlalu berlebih-lebihan, euforia berlebih-lebihan.
1: Betul.
0: Karena kenapa? Orang kalau dia berlebih-lebihan itu kadang-kadang lupa diri.
1: Kadang lupa diri, ujung-ujung maksiat lagi.
0: Kadang lupa diri dia jauh dari Allah dan kemudian khawatir terjerumus kepada kemaksiatan dan sebagainya. Tapi Yamin sosok yang sangat luar biasa. Maka dari pribadi Yamin ini minimal ada tiga hal, Bang. Minimal
1: ya?
0: Dari sekian banyak keteladanan yang bisa kita ambil inspirasinya dari tokoh muda ini. Dan ini menjadi inspirasi semua orang, terutama menjadi inspirasi generasi muda. Prestasinya memuncak, tapi dia tetap bersujud, dia tetap rendah hati, dia bersyukur kepada Allah, dan dia menghargai orang lain.
1: Respect di cara dia sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa. Nah, selain dia memang menunjukkan ekspresi rasa syukurnya kepada Allah ketika timnya mendapatkan kemenangan, kemudian yang kedua adalah ternyata Yamin yang sedang berusia 19 tahun ini, kan masih muda, Pak.
1: Masih muda,
0: belia. Ternyata 19 tahun yang lalu dia itu dari foto yang beredar, dia rupanya pernah foto bersama dengan seorang bintang bola dunia juga pada saat itu, Messi. Dan kemudian Messi pada saat itu juga di puncak-puncak prestasi. Ternyata hari ini dia dengan Messi yang dulunya punya kenangan masa lalu berhadap-hadapan timnya nih. Berhadap-hadapan timnya. Messi kan timnya
1: Argentina.
0: Dan kemudian ibaratnya sangat dekat lah secara emosional. Dan kemudian ketika dia berhadapan, yang sangat luar biasa dari Lamin Yamal ini adalah dia tetap menghormati, dia tetap menghargai Messi. Jadi ketika kita dapat melihat dalam tayangan, ketika tim Spanyol gol dan sebagainya, dia malah berpelukan dengan Messi. Jadi kan ini kan sesuatu yang sangat dramatis sekali. Dramatis. Kalau Messi kan sangat luar biasa, senior. Sudah sukses lebih dulu, tapi dia tetap santun. Jadi intinya dia tetap menjadi seorang yang santun meskipun dia sekarang berada di puncak prestasi dan kemudian hampir menyaingi Messi, tapi kemudian dia tetap menghormati, menghargai, santun, kemudian tidak terlihat arogansi dan sebagainya.
1: Berarti ini bahkan contoh yang bagus untuk generasi muda kita juga ya,
0: iya,
1: kan sebaya.
0: Betul sekali, Bang.
1: Jangan terlampau menormalisasi keburukan gitu ya kan. Karena ini salah satu kita bisa menormalisasikan kebaikan seperti ini gitu ya. Dengan lawan nih, bisa dibilang musuh gitu ya, musuh dalam pertandingan gitu. Betul. Ya kan. tapi dia tetap respect, tetap hormat karena dia adalah senior, ya, bintang dunia juga, terus idola dia juga gitu ya.
0: Betul.
1: Kan ini memberikan pelajaran pada generasi kita, semua generasi lah, baik tua dan muda,
0: yeah,
1: saling menghargai dan saling menghormati, bukan saling menjatuhkan atau saling menghina malahan.
0: Nah,
1: gitu ya kan.
0: Betul.
1: Di tengah keadaan negeri kita yang kacau balau sekarang tapi tetap semangat, optimis ya, kita doakan yang baik-baik tentang

0: Jadi kita enak ya.
1: Iya, betul bang.
0: Oke, Ustaz.
1: Jadi lawan dalam permainan, tapi sahabat dalam pertemanan.
0: Nah itu
1: wah,
0: mantap.
1: Itu sangat luar
0: itu
1: biasa.
0: Luar biasa tuh.
1: Dan Messi pun kita bisa ambil pelajaran juga. Dia tetap santun juga, tidak merasa juga paling hebat. Jadi
0: betul, betul, betul.
1: Sebetulnya olahraga ini bisa menjadi media untuk menyatukan.
0: Betul, sportivitasnya
1: ya kan?
0: Di situ nampak.
1: Sportivitas,
0: gitu ya.
1: Soliditas, kemudian saling menghargai. Bukan soal menang, bukan soal juara, bukan soal piala, bukan soal hadiah. Tapi bagaimana nilai-nilai kebaikan dari sepak bola itu perlu diimplementasikan dalam kehidupan.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita ni. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Program 4 RRT Minang Sora Budaya Kepulauan Riau. Sedang apa-apa pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera terus berlanjut di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Sebanyak 39 dan 53 kabupaten dan kota yang terdampak kini masuk kategori normal. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Amran, menyampaikan untuk perkembangan tersebut, di mana akses nasional telah pulih, layanan dasar berjalan, dan aktivitas pasar mulai kembali normal. Dan pemulihan dilakukan melalui koordinasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dukungan juga mencakup pangan, air bersih, perbaikan jaringan, serta pelayanan di lokasi yang masih membutuhkan penanganan. Nah, pembangunan hunian tetap menjadi pekerjaan utama dalam fase pemulihan permanen, di mana data Satgas PRR per 5 Oktober 2026 mencatat ada 1.862 unit huntap yang sedang dibangun. Dari target 57.027 unit huntap, sebanyak 2.085 unit telah selesai dan siap ditempati. Nah, realisasi tersebut juga baru mencapai sekitar 3,26% dari total kebutuhan pembangunan di huntap, saudara perampak, ya, hunian rata. Terus ada pembangunan hunian sementara ini atau huntara juga mencapai 20.770 unit dari targetnya 20.803 unit. Nah, jumlah tersebut setara dengan 99,8%. Meski mayoritas daerah telah normal, 11 kabupaten dan kota masih memerlukan perhatian khusus juga, di mana Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara masih menghadapi pekerjaan infrastruktur serta juga administrasi pemerintahan.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, itu sudah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung

0: Intermezzo.
1: Apa-apa aja lah. Dari tadi aduh aja tuh cantik. Tadi lah menumpuk, aku udah cuci. Sekarang dah segunung bintang lagi cucian piring. Ada pula enak bantu. Tahu makan, tahu cuci pinggan.
2: Yang kau membebel dari tadi ini apa? Nak masak ke? Nak membebel?
1: Dua-dua sekali. Masak dapat, emosi aku pun dapat.
2: Masin pun dapat.
0: Intermezzo.

Saudara penampak ya, Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kebersihan Kabupaten Tangerang ya, itu juga menyelidiki 190 perusahaan di kawasan industri milenium. Kalau kita bicara tentang sampah, saudara penampak pasti banyak ya, apalagi di Kota Tanjung Pinang itu sampah juga masih menjadi hal yang sangat besar, apalagi setiap harinya saudara penampak ya cukup lumayan banyak bertonton juga yang tertampung gitu kan. Dan tentunya ini juga menjadikan kita harus aware, harus bisa untuk menjaga lingkungan sekitar tempat kita tinggal nih kan, ya nggak sampai kita membuat koto . Nah, saudara perempat, di sini juga di mana untuk penyaluhan agama Islam keterusan agama Kecamatan Senayang, Jihan Isya Salsabila, ini memberikan materi bimbingan remaja usia sekolah di SMPN 1 Senayang. Kegiatan ini mengangkat tema menghargai alam melalui ekoteologi untuk menanamkan kesadaran lingkungan kepada generasi muda berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Nah, dalam penyampaiannya juga, Jihan menjelaskan bahwa menjaga kelestarian alam bukan sekedar persoalan kebersihan, tapi juga bagian dari tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ia menekankan juga pentingnya membiasakan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia sekolah melalui tindakan sederhana ya, semacam kita buang sampah pada tempatnya. Kemudian mengurangi plastik sekali pakai, merawat tanaman, menjaga kebersihan sekolah, dan juga menggunakan air secara bijak. Karena menjaga alam juga merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tanggung jawab kita lah sebagai manusia nih ya kan, sebagai khalifah di bumi ini untuk perlu mewujudkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penanaman nilai-nilai ekoteologi di kalangan remaja penting juga untuk membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pemahaman agama tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. KUA Kecamatan Senayang berharap para siswa dapat menerapkan nilai-nilai kepedulian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, maupun juga di masyarakat.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam. Kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
2: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

0: bahu-membahu
1: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara Perempat, salah satu bukti keberhasilan Kota Tanjung Pinang dalam memberantas buta huruf yang ada di Kepulauan Riau pada tahun 1960. Desain tugu yang dirancang oleh Ernizar Nasir ini kini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat menarik untuk dikunjungi. Taman Tugu Pensil adalah sebagai taman kebanggaan. Panorama pantai yang tepat di pinggirnya semakin menambah keindahan dari Taman Tugu Pensil. Untuk lokasi Taman Tugu Pensil berada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Jalan Agus Salim. Kita beralih ke maklumat lain. Nelayan di wilayah pesisir perlu dibekali teknologi pengolahan ikan dan mengembangkan usaha alternatif untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan lingkungan yang berpotensi menurunkan hasil tangkapan. Dosen Magister Ilmu Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Khadijah Ismail, mengatakan perubahan iklim dan lingkungan berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan. Cuaca ekstrim dapat menghambat aktivitas melaut sehingga berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Pengenalan teknologi pengolahan ikan menjadi salah satu upaya agar nelayan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan. Melalui pengolahan, hasil laut dapat dikembangkan menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Selain pengolahan hasil laut, nelayan juga dapat berpartisipasi dengan mengembangkan usaha budidaya ikan di lingkungan rumah ketika hasil tangkapan menurun akibat perubahan lingkungan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Adam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dia siput dia rasa macam dia tak sama dengan siput dekat Malaysia tau. Siput dia macam, kalau siput di Malaysia dia macam kecil-kecil. Kalau siput di sana dia macam besar-besar sikit kayak gitu. Okey juga lah, rasa dia enak. Tapi mau keluar tu susah. Dia kena korek lah, panggil korek ha, dengan cucuk, dengan pucuk gigi tu. Sedap
1: tak
0: boleh lah, sedap lah. Sebab dia cicah dengan sambal juga, dia enak lah.

Damainya laut hari ini. Harus laut mengalun perlahan. Kawan-kawan pun ramai tempat santai kat padang lamun. Ada yang nyanyi, ada yang termenung, ada juga yang sibuk cari tempat berlindung sebelum air makin surut.

Masa aku kecil, laut nilah tempat kami main. Main kejar-kejar arus, sembunyi dalam lumpur, panjat cangkang kawan. Tapi sekarang makin banyak yang berubah. Air laut kadang keruh, pasir pun makin sempit. Aku asyik bercerita aja. Lupa nak kenalkan diri. Aku si Gonggong. Banyak orang mengenal aku sebagai siput laut khas dari Kepri. Dulu aku ini cuma lauk rebus je pakai sambal. Pas tu dimakan sisalah cangkang. Jangan salah, walaupun aku kecil, sekarang aku bukan sembarang siput. Aku udah jadi ikon. Malah kata budak-budak kampus, aku ini siput yang berfungsi sebagai alat diplomasi budaya. Widih.

0: sebenarnya soft power. Pengaruh tanpa paksaan, pakai budaya dan rasa.
1: Konsep soft power dan diplomasi budaya dalam kajian HI, jadi kalau kita lihat soft power itu sederhananya adalah kekuatan yang tidak memaksa. Nah, kalau hard power itu seperti militer atau ekonomi dipakai untuk menekankan atau mengendalikan. Nah, maka soft power ini lebih kepada daya tarik, sesuatu yang membuat negara lain tertarik atau bersimpati secara sukarela. Nah, makanya di dalam dunia HI itu ada namanya soft power dan hard power itu. Nah, yang mana soft power ini salah satunya yaitu budaya. Nah, diplomasi budaya sendiri ini bagian dari soft power itu sendiri, yang mana negara bisa menyebarkan budaya, seni, bahasa, makanan, dan hal-hal khas lainnya ke luar negeri dengan cara membangun hubungan atau membangun branding dari negara itu ke negara lain, yang mana ini akan menciptakan pengaruh dan membentuk citra positif dari negara tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini hakunya, jadi bukan sekedar pamer budaya ya dalam tanda kutip, tapi ada strategi hubungan antar negara di baliknya. Makanya kalau dikatakan hak itu atau hubungan internasional itu sesuatu yang unik dalam tanda kutip. Nah, untuk fenomena gonggong yang sekarang banyak diolah jadi batik, kerajinan, bahkan oleh-oleh dari Kepulauan Riau atau sering kita sebut Kepri, ini sebagai bentuk aktualisasi dari stock power dan diplomasi budaya tadi. Nah, gonggong yang kita kenal sebagai makanan laut khas Kepri, jadi kalau orang luar Kepri mungkin belum tahu gonggong itu seperti apa ya, tapi gonggong itu seperti semacam siput. Jadi kalau nanti kalian bisa berkesempatan hadir ke Kepulauan Riau, cobalah makanan khas Kepri ini, yaitu gonggong. Jadi karena gonggong itu menjadi makanan khas Kepri, dibuatlah sebagai motif batik. Nah, inspirasi desain bahkan jadi bagian dari identitas budaya lokal Kepri sendiri. Jadi kalau kita lihat, ketika produk ini dipromosikan ke luar daerah atau luar negeri, mereka nggak cuma jadi komoditas ekonomi, tapi juga membawa cerita tentang Kepri atau Kepulauan Riau ini, tentang laut, tradisi, dan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana sesuatu yang lokal dan sederhana bisa menjadi alat diplomasi budaya ini dari gonggong tadi tersebut. Jadi ketika orang asing tertarik pada motif batik gonggong, lalu cari tahu maknanya, mereka jadi tahu tentang silsilah daerah kita itu sendiri. Nah, itulah dinamakan salah satu atau bentuk dari inti dari soft power itu. Jadi perlahan-lahan kita mengenalkan budaya kita ke negara lain melalui batik ataupun kerajinan dari gonggong tersebut. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau pengolahan gonggong jadi produk budaya adalah praktik soft power yang dikemas dalam diplomasi budaya lokal, yang mana ini memiliki potensi yang sangat kuat ya, sebagai identitas sekaligus hubungan lintas budaya itu, yang mana ini gonggong bisa menjadikan sebuah

Typhus rhombus canarium. Akuni sejenis siput laut yang tinggal di perairan dangkal dan berlumpur dekat pesisir. Umur aku tak panjang, paling 2-3 tahun je. Tapi dalam masaku, aku sempat bertelur berkali-kali. Telurku keluar dalam bentuk gumpalan benang panjang dan aku lekatkan ke dasar laut, biasanya kak pasir atau permukaan tumbuhan laut. Nah, tumbuhan laut tuh ialah kawan baik aku kak sini. Namanya lamun. Akar dia kuat pegang pasir. Daunnya panjang melambai-lambai. Lamun nih tempat aku cari makan, sembunyi, dan juga tempat membesarkan anak. Tempat mainku memang kak laut dan pasir. Tapi hidupku tak habis sampai situ. Manusia kreatif mengolah aku jadi berbagai macam. Dari lauk sedap, kerajinan tangan, sampai naik ke kain batik yang cantik.

0: Tahun 2010, Bang Eviar dan Bang Oni ubah cangkangku yang berpilin jadi motif batik gonggong. Ada warna biru laut, emas, ungu, cantik. Sampai Menteri Pariwisata pun pernah pakai waktu acara fashion kreatif. Siapa sangka motif si siput boleh naik atas panggung dan dipakai pejabat.
1: Jadi awalnya kita bikin batik gonggong ini dari rasa prihatin bahwa Tanjung Pinang khususnya tidak ada satu ikon, satu cenderamata yang otentik Tanjung Pinang itu. Jadi ya, alhamdulillah Tuhan kasih ide dari Pak Eviar almarhum bahwa bikinlah batik yang diangkat dari motif gonggong. Karena gonggong banyak di Tanjung Pinang, walaupun banyak di tempat lain, jadi Tanjung Pinang ini lebih diangkat gitu ya. Nah, jadi kita coba survei kemana-mana dulu, sudah ada tak yang bikin itu? Sampai ke Bangka Belitung kita survei, mereka juga banyak gonggong, tapi mereka tidak bikin kebatik, mereka hanya untuk cendera mata gantungan kunci itu. Jadi 2010 awal kita bikinlah itu. Kita bikin dulu, kita kerjasama dengan kawan-kawan pembatik yang sudah pengalaman di Jawa, Pekalongan dan Cirebon. Akhirnya dapatlah kita apa yang kita inginkan. Nah, kita produksi, kemudian kita minta restu dari Ibu Wali Kota saat itu. Jadi sekitar tanggal 14 Juni 2010 diresmikan sebagai oleh-oleh Tanjung Pinang. Dari situ mulai berkembang dan konsistensi kita jaga supaya dari stok, dari pengembangan ide motif tetap kita teruskan sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kita sudah berkembang lebih dari 15 tahun dan dikenal alhamdulillah se-Indonesia. Jadi untuk penjualan kita via online resmi itu tidak ada, cuma rata-rata orang menghubungi kita via Instagram, via WhatsApp untuk dikirimkan ke daerah mereka masing-masing, Surabaya, Medan, Semarang, bahkan Makassar, kira-kira begitu. Negeri ekspor resmi itu tidak, cuma sekadar oleh-oleh yang dalam jumlah yang lumayan itu ya ada. Dari Australia, Singapura, dan Malaysia. Cuma teman-teman itu rata-rata kalau mereka yang di New York, di Jepang, mereka akan bawa ke sana. Nah, kemudian mereka jadikan oleh-oleh untuk teman-teman di sana, mereka upload di media sosial mereka. Kalau ekspor resmi tidak, gitu. Agak-agak sulit memang menembus pasaran seperti itu. Karena alasan mereka itu unik, dari bentuk, dari desainnya unik, mereka belum pernah jumpa seperti ini. Kemudian rata-rata mereka itu ada rasa kebanggaan bahwa Tanjung Pinang udah ada sesuatu untuk dibawa. Kira-kira seperti itu. Kita satu-satunya di Kepri, satu-satunya di Indonesia, dan kita tidak buka cabang yang lain. Ada yang minta untuk buka di Batam, Lagoy khususnya kita kita tidak tanggapi dulu karena kita memang fokus bahwa ini oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Kira-kira begitu. Tantangannya sebenarnya kebijakan pemerintah juga, ya, seperti untuk kunjungan ke daerah-daerah itu dibatasi dari pusat, jadi kunjungan ke daerah tentunya berkurang, padahal itu bangsa kita, ya. Jadi kalau misalnya orang lagi dinas ke Tanjung Pinang, ke Kepri, biasanya mampir ke sini, itu satu. Kemudian dari wisatawan itu rata-rata kita limpahan dari Lagoy. Nah, limpahan dari Lagoy. Nah, wisatawan lokal sampai saat ini dengan sepinya pariwisata Tanjung Pinang, Kepri khususnya, ya berefek di kita. Tapi alhamdulillah tetap bisa jalan. Harapannya mudah-mudahan Batik Gonggong ini tetap menjadi tujuan wisata belanja di Tanjung Pinang, sehingga kita bisa eksis terus sampai sebatas waktu yang Tuhan kasih kesempatan.

selain dijadikan batik, cangkang aku yang kata orang limbah nih, di tangan Kak Casmi dibuat lebih berharga. Cangkangku diolah jadi bunga hiasan, bros, sampai gantungan kunci. Memang kreatif betul. Hah, marilah kita dengar cerita di balik kerajinan gonggong nih.

2010. Wah, udah mulai ikut-ikut tuh 2010 udah mulai. Kami kerap tuh udah lama, cuman kadang naik

0: banyak yang pengrajin, tapi kalau pas bazar tuh kayaknya nggak ada gitu. Dulu ada satu ibu rajin, ibu tuh sering ikut bazar, cantik bikinan dia. Jadi terinspirasi, iyalah bikin juga lah. Awalnya kan bros, naik bunga, terus lanjut gonggong.
1: Gonggong.
0: Ekon Tanjung Pinang kan gonggong, jadi kayaknya lebih nampak kali Tanjung Pinangnya. Terus banyak gonggong gak sini, jadi
1: itulah
0: tuh. Makanya ada kita bikin, terus kita bikin lagi sama adik, macam mana dia bisa dipotong, bikin kreasi lain gitu. Pengecatan, pemotongan adik, jadi kakak bagian merangkai. Gitu. Yang sulit tuh gonggong. Itu makanya kadang, ngapa kak mahal? Enggak mahal bu, kalau kita prosesnya dari awal tahu, itu enggak mahal. Dengan harga cuma 50 ribu satu pot gitu. Kan dia busuk kan, jadi kita harus bersihkan dulu, keringkan. Udah gitu baru kita cat. Dia kalau enggak ada panas, pengecatannya lama, apa pengeringannya lama gitu kan. Jadi kalau pakai pilok kan lebih besar di modalnya. Terus ngecatnya enggak rata gitu, kalau pakai cat kan enak, dia cantik. Baru dirangkai,

0: gitu.
1: Jadi akhirnya sama akrilik dicampur akhirnya gitu. Terus di apa semen putih biar dia enggak goyang.
0: Soalnya semen,
1: kalau enggak di semen kan dia pas ini kan berat. Jadi goyang ya kalau pakai busa aja. Modelnya juga beda-beda. Ada yang bentuknya lurus saja, ada yang anggrek gitu kan. Jadi banyak motif apa modelnya. Nah, kalau perawatannya sangat mudah. Kita misalnya berdebu nih, tinggal cuci gitu aja, biasa aja.
0: Cuci pakai air.
1: Pakai sabun, pakai air, bilas, jemur, udah. Dia ada gonggong jantan, itu cantiknya, tapi dia bisa bikin bros, untuk bros jilbab, itu dia cantik. Kalau untuk bikin bunga, terlalu kecil karena dia ada warna hitam dekat apa tepiannya tuh.
0: Tepiannya.
1: Jadi lebih manis untuk bikin bros. Alhamdulillah udah kirim ke Bekasi, Jogja, sama ke Surabaya. Tapi melalui kayak ada kawan dia ada mau ke sana untuk dole gitu. Ada yang ke Jakarta sama Bekasi lewat paket. Kita karena online kan promosinya IG itu. Ya, jadi alhamdulillah udah ke pas bazar di Gedung Gonggong juga ada yang dari Singapura. Orang tuh suka yang warna natural gonggongnya, cuman dipernis yang dicat nih biasa kita gitu. Kayak di sekolah itu semua nyari bunga gonggong pertangkai. Tuh alhamdulillah kakak dapat 250 tangkai di sana. Tahun kemarin dapat juga dari pas hari guru. Bila dari pemerintah ada juga kalau pas misalnya ada acara di Jakarta atau di Surabaya di mana

0: makin tahu kan, ini dari Pinang gitu, enggak batik gonggong aja, enggak tanjak aja, juga bunga gonggong apa gitu.
1: Multi talent kan aku, jadi santapan boleh, hiasan, souvenir pun boleh, mana-mana aja lah aku. Sedapnya bunyi kenyah. Makan apa tuh? Kerupuk gonggong dengan nasi panas dan sambal. Atutlah. Di balik rasa renyah yang buat nagih nih, ada sosok yang mengembangkannya jadi cemilan khas

0: banyak di Kepulauan Riau. Jadi bahannya kan banyak, oh,
1: ya,
0: jadi
1: melimpah,
0: kita
1: ya, ya.
0: Istilahnya kita kan pengusaha cukup kan, kita mana yang bisa menghasilkan ya kita gitu kan. Jadi kerupuk bumbung ini lagi pula kan unik kan, di tempat lain tak ada, jadi kita manfaatkan untuk jadikan kerupuk
1: di ikon free gitu ya.
0: Semakin banyak dicari ya, apalagi yang dari daerah misalnya Jawa mana kesini pun oleh-olehnya kerupuk bumbung ini. Ya setiap usaha terus pasti ada tantangan kan. Kalau ya kalau bahannya mesti lancar-lancar aja gitu. Kebanyakan yang enak soalnya kayak itu kan lagi pula mereka kan sering makan di sini kan, di restoran-restoran mereka makan bumbu gitu. Bagus rasanya. Ya harapannya kita lebih disukain.
1: Makin diminati ya.
0: Banyak yang belanja juga di sini.
1: Orang yang belanja itu yang wisata mana Pak? Singapura?
0: Biasanya Singapura, Malaysia.
1: Malaysia.
0: Yang mereka ada guide yang bawa ke sini.
1: Oh, tour guide ya, pemandunya.
0: Kerupuk saya ada 8 varian. Ada kerupuk ikan tenggiri, kerupuk cumi-cumi, kerupuk udang, kerupuk ikan tenggiri rasa petata, kerupuk si peranga, ada kerupuk kentang, seti kentang. Ini ada toko oleh-oleh.
1: Oh, toko oleh-oleh di mana?
0: Di Jalan Bandara Pondok Bumbung.
2: Tak sangka orang luar pun suka. Aku pikir cuma orang kita-kita aja yang kenal kerupuk gonggong. Rupanya lidah

Oh iya, sebelum lupa, aku sekarang pun udah masuk dunia kopi. Aku cakap betul-betul, aku tak bohong. Dosen-dosen umrah campurkan aku dengan biji robusta, jadilah kopi gonggong. Katanya bikin semangat dan vitalitas meningkat. Aku pun tak tahulah nak bangga ataupun malu. Tapi korang jangan risau, rasanya bukan rasa asin laut ataupun siput. Rasa dia ya rasa macam kopi pada umumnya lah.

0: paham kan?
1: Dari laut Kepulauan Riau, aku si Gonggong nih dan menjelma jadi batik di kain orang ternama, jadi kerajinan tangan yang mengikat pelancong dan kerupuk yang dibawa pulang. Tak ada pidato yang panjang, tak ada meja bundar, tapi budaya nih bergerak sendiri melintas batas negara. Ikut dengan rasa dan cerita.

masih versi aku si Gonggong, lembut tapi sampai, dari dapur ke bazar, dari kampung ke luar negara. Jadi, kalau korang jumpa aku di laut, jangan injak aku. Aku nih udah jadi duta besar sekarang.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Is, tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, bestie.

Saudara Perempuan, pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan sejumlah rencana pembangunan dengan fokus infrastruktur layanan kesehatan dan jalan nantinya pada 2027. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan pemerintah daerah juga mendorong kolaborasi untuk merealisasikan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal. Ia menyebut pembangunan sekolah rakyat di kawasan Madong dengan nilai anggaran lebih dari 300 miliar ini akan menjadi salah satu program yang segera direalisasikan. Selain itu juga, pemerintah Kota Tanjung Pinang tengah membahas upaya pengembangan rumah sakit untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Dan tentunya ini menjadi untuk informasi segantang lada tengah hari di hari ini. Terima kasih Anda sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat jaga kesehatannya dan paling penting tetap gunakan masker jika keluar rumah Saudara Perempat dan hati-hati di jalan ya. Saya Jolong Vita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nanti akan ada kami bersama dengan Salwa Aulia ya, aku menemani nanti di segantang lada petang tentunya dengan informasi dan request-request ledang lagu dangdut yang ingin Anda request ya. Kalau macam tuh hati-hati di jalan. Saya undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi dengan kesempatan. Berhati-hati di jalan, semangat selalu. Paling penting jaga kesehatan dan juga yang dimana berada, baik dalam kapal atau dimanapun juga, tetap jaga kesehatannya dan dilindungi dalam segala hal ya. Amin. Bye-bye.

0: melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
2: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
1: Aisyah.
3: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Aduh.
1: Ardi.
4: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
1: Juju.
5: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
1: Sawa.
6: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
1: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id,

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat tempat wisata di Kepulauan Riau ini menjadi ikon dari Kota Tanjung Pinang, yakni Tugu Gonggong. Gonggong itu sendiri sejenis siput dan menjadi masakan khas yang dimiliki Tanjung Pinang. Dilihat dari sisi arsitektur, bangunan Tugu ini memang sangat unik dan hampir mirip dengan siput atau gonggong. Tugu Gonggong betul-betul spot selfie terbaik di Kota Tanjung Pinang. Untuk lokasinya berada sangat strategis karena dekat dengan destinasi wisata Taman Laman Bunda Tepi Laut. Lebih tepatnya berada di Tanjung Pinang Kota, Jalan Hang Tua. Kita beralih ke maklumat lain. Pembangunan unit sekolah baru TK Negeri 3 Singkat Barat mulai berjalan melalui peletakan batu pertama di Dusun Cukas, Desa Tanjung Irat, Kecamatan Singkat Barat, Kabupaten Lingga. Pembangunan menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan anak usia dini di Kabupaten Lingga. Wakil Bupati Lingga, Nafrizal, mengatakan ketersediaan ruang belajar yang layak menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menyelenggarakan pendidikan usia dini. Pembangunan USB TK Negeri 3 Singkat Barat diharapkan mampu mendukung kebutuhan tersebut. Kehadiran sekolah baru juga diharapkan memperluas kesempatan anak-anak untuk memperoleh layanan pendidikan sejak usia dini. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara proper kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 15.04 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 15.04 menit waktu Indonesia Barat, tetap di perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempatan Rai, Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saudara berempat. Kembali mengudara bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Petang. Kali ini di hari Sabtu 10/10/2026. Menemani Anda di hari flash sale ini, saudara perempat, dalam keadaan sehat ya, semoga. Tapi kalau dalam keadaan sehat ini gimana, saudara perempat, kabarnya pada petang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Tadi pagi saya keluar rumah, Masya Allah, bukan main lagi, jarak bodinya ternyata makin tebal ya, saudara perempat. Belum ada tanda-tanda untuk jarak bodinya menipis ataupun juga menghilang nih. Cau-cau dari bumi segantang lada. Tapi semoga, kita harapkan ya, ini semakin hari semakin banyak lagi kita rasakan umur kita nih. Ini jarabu juga semakin hilang dan tidak mengganggu kesehatan kita untuk selama-lamanya. Di hari ini sudah ada promo hari flash sale. Sudahkah Anda check out barang-barang yang sudah Anda impikan ataupun juga borong ya, promo-promo, diskon-diskon yang selalu ada di tanggal kembar, karena itu pastinya selalu diburu ya oleh masyarakat Indonesia terutama. Dan juga pastinya sembari mendengarkan siaran Perompat Tanjung Pinang pada acara awalan di petang hari ini di acara Dangdut Ria. Kita akan menyapa terlebih dahulu dari Perompat. Sudah ada tadi yang berdering-dering dekat ujung telepon, ada siapa ya sekiranya? Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Salwa.
0: Iya, ini dengan...
1: Ayo, teke.
0: Dengan siapa ya?
1: Necu lah.
0: Necu rupanya, Necu.
1: Ya.
0: Gimana hari ini kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Salwa, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya pun juga sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Necu, tengah buat apa dekat sana, dekat rumah sekarang?
1: Lagi dekat rumah lah dengan Salwa siaran. Duduk-duduk aja.
0: Ah, duduk-duduk manis ya.
1: Tiap asar.
0: Tak berjalan lagi hari ini?
1: Hari ini libur, Salwa. Tak jalan. Semalam balik ke Gunung Bintang.
0: Daki gunung ya?
1: Tak juga.
0: Tak juga.
1: Ke sana aja. Ke kaki di bawahnya aja.
0: Oh, di bawah.
1: Rumah Nete.
0: Ah, main kat sana rupanya.
1: Iya.
0: Seronoknya.
1: Lumayan.
0: Iya. Kalau gitu petang hari ini mau request lagu apa ini?
1: Request lagu Selamat Ulang Tahun dari Evita Mala. Ada.
0: Selamat ulang tahun. Ada lagunya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Alhamdulillah. Salam-salam ya.
0: Sila.
1: Buat Salwa, mak tugas aja. Buat penepan kedua sampai akhir nanti.
0: Baik.
1: Terus buatnya Kak Sarina Kiu-Kiu. Buatnya Mas Prabu. Buatnya Mak Dini. Buatnya Mak Berliang. Nek Pandang. Buatnya siapa tuh yang di Penyengat tuh siapa ya?
0: Bunda Permata ya. Sama Mak Anjang juga dekat Penyengat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terus sama Nek Anjang di Sungai Nam.
0: Betul.
1: Terus buatnya Kak Deli. Buat yang lucu. Buat Nete. Tuh, di Bintana usana ya.
0: Iya.
1: Terus buat semua aja lah yang lagi dengar ya.
0: Boleh.
1: Oke, gitu aja wah. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Chu atau Bu Rini dari Trikora. Ini tadi kita sudah menghadirkan lagu pertama dari Perompat, lagu requestan dari Kakak Siska. Lagunya Avande A5, Jangan Ungkit-Ungkit. Kita sapa dulu Kak Siska ya di pesan WhatsApp ini seperti biasa. Semangat siaran ya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Oke, pulang kerjanya hati-hati ya kakak. Semangat, siap. Semangat juga kakak Siska. Salamnya untuk kakak Sarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, dan juga Bapak Hamza Yusuf. Dan terima kasih banyak kakak. Kakak apa kabar? Kakak yang manis. Alhamdulillah kabar saya baik. Kak Serina juga semoga selalu baik-baik saja ya. Baik, kita lagi menyapu kembali dengan saudara perompak sudah bergabung dari ujung telepon. Ada siapa sekiranya? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danduk Ria asik. Asiknya Danduk Ria, ayo gabung di Pro 4 bersama Salwa Kiu-Kiu yang cantik. Asoy, Geboy.
0: Geboy, iya.
2: Macam mana nih cuaca Tanjung Pinang? Tadi turun hujan belum?
0: Kalau hari ini tadi turun hujan pula, Kak. Masih jerbu.
2: Alhamdulillah, Piyayu diturun hujan.
0: Oh iya, Masya Allah, Alhamdulillah.
2: Hujan, Alhamdulillah, hujannya lebat. Tapi sebentar, ada setengah jam.
0: Wow, lumayan juga itu ya, Kak, ya?
2: Sekitar setengah jam, setengah dua lah.
0: Oh, siang-siang tadi.
2: Siang, langsung mendung, langsung turun deras gitu kan. Kakak sampai tak sempat nak angkat baju, udah kena hujan baju.
0: Waduh.
2: Nah, tak gerimis-gerimis sikit-sikit langsung deras gitu, enggak, langsung aja. Tapi sebentar, alhamdulillah kan.
0: Iya betul. Rezeki ya.
2: Membasahkan debu.
0: Betul, betul, betul, betul, betul.
2: Tapi hari ini asapnya tebal, Salwa.
0: Iya, Kak.
2: Ditimpa pula hujan, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi ditimpa hujan agak mendingan enggak, Kak?
2: Agak mending.
0: Alhamdulillah.
2: Hari semalam itu kan dari pagi sampai siang atau sore baru agak berkurang, mungkin di bawah angin kan. Anak-anak sekolah ada libur di sini.
0: Sama pula dengan saya juga libur. Iya.
2: Yalah sayang Kyo, lagunya sayang Kyo.
0: Boleh, hari ini mau dengar lagu apa, Kak?
2: Mau dengar lagu apa ya sayang Kyo ya?
0: Apa ya?
2: Untuk dirimu aja lah sayang Kyo.
0: Untuk dirimu.
2: Untuk dirimu, untuk Salwa Kiu-Kiu, semua untukmu, kata Christina.
0: Semua untukmu. Oh.
2: Yeah.
0: Nanti boleh lah ya.
2: Bukan main-main, bukan.
0: Iya. Kalau semua untuk saya, saya nak emas, saya nak permata, boleh lah ya. Jangan nanggung-nanggung, Kak, eh.
2: Oh, kan nanggung-nanggung semua.
0: Semua
2: untuk Salwa. Barusan tadi siapa sayang Kyu?
0: Tadi ada Nek Chu dari Trikora.
2: Oh, Nek Chu.
0: Betul.
2: Terima kasih singgolannya Nek Chu. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Salwa juga sehat selalu sayang ya. Panjang umur, lancar rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Lancar juga pekerjaan Salwa. Semoga berkah dan barokah rezeki yang Salwa dapat ya sayang ya.
0: Amin, amin Allahumma amin.
2: Iya. Nah, buat apa ini yang lucu ya, sehat selalu. Badang merdu sama Bang Jebat tidak dilupakan, sehat selalu. Buat Kak Deli, buat Marika, buat Bunda Permata sama Nek Anjang, Mak Anjang. Buat Mak Dini, Kak Aida, Mak Aida ya.
0: Oh iya,
2: sama
0: boleh.
2: Mati Endon. Ini buat Kak Berlian. Dah bangun belum tidur? Ini lagi di rumah, ini lagi musim di mana-mana ini di sini. Musim semut yang kecil kalau gigit itu sakit itu Salwa.
0: Oh iya.
2: Ini kakaknya.
0: Oih.
2: Di tengkuk. Di belakang kakak digigit dia.
0: Oh,
2: bibi
0: itu
2: bintak-bintak, benjol-benjol gitu.
0: Oh.
2: Gatal.
0: Itu agaknya sebab Kak Serena manis sangat, tak? Jadi dia datang terus.
2: Aduh, bukan rumah Kak Serena aja.
0: Oh iya.
2: Kita ambil yang positif aja, bawa rezeki mungkin.
0: Betul.
2: Ya semut kan?
0: Amin, amin, ya Allah.
2: Amin. Buat Bang Udin, Pak Kumis, keluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Abang Kemalai, buat Nete, buat Mak Indah, Mak Nora, Mak Hitam. Ini buat Bunda Bintan, sering masuk di Pro 1 Batam sayang.
0: Oh, siapa tu?
2: Ano Bunda Bintan katanya. Dia senggol Kak Sarina, dia senggol. Senggol lagi tu. Alhamdulillah. Tapi di Pro 4 tak itu dah ya?
0: Tak ada, Kak.
2: Tak ada.
0: Tak ada pula.
2: Bunda Bintan di situ nama dia. Kirim pantun dia lewat WA kan, kalau siaran pantun kan?
0: Oh, mungkin malam aja tak adanya.
2: Enggak, siang. Pantun di Pro 1 Batam 11:30 sayang, habisin jam 1.
0: Iya.
2: Yalah pokoknya Kak Sarina senggol tanpa kecuali sayangnya.
0: Baik, Aka.
2: Sehat selalu, semangat, tetap semangat ya Sahwa ya.
0: Siap, amin ya Allah.
2: Makasih sayang Kia.
0: Sama-sama Kak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Untuk Kak Sarina dari Tanjung Piayu. Kita lagi menyapa dengan siapa dekat ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketemu kakak. Lagi.
0: Jumpa lagi.
3: Iya, di Pro 4 kesayangan semua.
0: Asik. Kak Dan, gimana hari ini, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Cuman itu jelas.
0: Kenapa?
3: Kepenatan, kecapean, kesesuaian, kelemahan.
0: Waduh. Banyak sangat. Ngapa pula tu?
3: Kan musim panas, keringat banyak keluar. Jadi kan hilang tenaga.
0: Belum
3: boleh keluar lagi.
0: Oh, macam tu pula.
3: Panas kan?
0: Iya, betul.
3: Kan lagi bahangin sebetulnya tak sehat. Semua gimana lagi?
0: Mau enggak mau ya, Kak, ya?
3: Iya, kita kat dalam rumah pengap kata orang Melayu kan.
0: Iya, macam mana?
3: Kalau keluar baru dah dapat angin, baru bisa bernafas. Sabar aja lah, itu cuma cobaan Allah ya.
0: Iya betul.
3: Mudah-mudahan semua apa semua akan berakhir aja, rebu panas.
0: Amin ya Allah.
3: Turun hujan, normal kembali ya semua di Indonesia ini ya.
0: Amin Allahumma amin.
3: Jadi tak budak-budak kasihan sekolah tu, bukan dia orang tu sangat daring-daring tu kan, mungkin
0: betul.
3: Mana lagi ya kan?
0: Betul lah Kak.
3: Mak dia pada geloh kemarin tu. Yang teruknya mak-mak ngajar
0: kata dia kan. Stres juga mereka tu anak dekat rumah.
3: Ah itulah, mau gimana lagi kan?
0: Iya.
3: Iyalah. Kita minta lagu lah.
0: Boleh lagu apa hari ini?
3: Lagu apa ya? Apa ya? Tukarlah ya, lupa. Cuba-cuba. Tiada seorang pun tahu betapa

0: Amboy, rindu bayangnya.
1: Itu kan gara-gara kata kan gara-gara cuaca juga. Emang tuh kadang-kadang judul lupa kan?
0: Iya, kedistrek.
1: Itu tak apa, salam ya.
0: Silakan, Kak.
1: Terutama untuk saluran yang baik hati yang comel, sama bertugas sehat selalu.
0: Amin, ya, terima kasih.
1: Balik hati-hati, juga sehat lancarkan aja rezekinya.
0: Iya, amin.
1: Jodoh tak Allah yang tentukan. Ajal maut jodoh nur rezeki, Allah yang tentukan ya.
0: Betul.
1: Terima kasih, Kak Sarinah, keluarga sehat selalu dengan bakurnya.
0: Iya.
1: Selalu romantis. Terlalu nanti ada yang ucu sehat selalu. Yang pertama tadi?
0: Ada Nek Cu. Nek Cu.
1: Oh, tahulah Nek Cu tu kan. Kami kenal lah. Dia lupa dengan kita. Adik-beradik Mak Nek Long ya. Terus ada nanti ada kat Tribun tu Mama Muda. Mama Muda sibuk, ada tamu banyak tu. Tamu luar negeri tu tempat dia. Boleh tahan dia tu.
0: Bukan main.
1: Itulah. Terus ada nanti ada Kak Wir. Lanjut ya, sikit ya.
0: Iya.
1: Ada Bunda Permata, Nek Mandan, Nek Anjang, Nek Balkis, Bang Onjanggut sama Pak Kumis. Nanti kalau masuk ada Bang Iman, Bang Lukman, Mas Prabu sama Bang Gafar, ada Rizky juga ya. Rizky, dia pernah masuk tu dengan Juju, dengan Sawa, enggak tahu belum ya, belum dia masuk lagi ya.
0: Iya.
1: Di Bintang Bergapur lah, bukan di Bintan lah. Terus ada nanti ada Maplian. Maplian kami perempat, di mana orang tahu ke Comot. Kami gurau dengan kita aja Comot tu. Gurau kan.
0: Iya.
1: Kami panggil macam si Salwa, Comel. Jadi kalau Comel semua mana sahaja, jadi kami Comot. Dan mandi pun Comot.
0: Comot.
1: Kan, kita gurau kan. Dan nanti kalau masuk Yusuf ya, Pak Salwa Yusuf juga.
0: Iya.
1: Terus ada satu ni, ada Mak Haida sama Mak Dini nanti dia masuk pula eh.
0: Boleh.
1: Ada Mas Prabu juga, ada Kak Siti dalam tak masuk. Bang Damak mungkin cepat sembuh lah ya, sehat selalu semualah.
0: Amin ya Allah.
1: Nanti kalau masuk petang kopi Bang Udin aja ya. Kak Deli sama Bang Bayu.
0: Okey.
1: Kamu aja lah. Makasih atas waktunya. Nanti
0: sama-sama.
1: Yang belakang nak masuk kan.
0: Iya Kak.
1: Okey lah. Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Kadang Merdu. Masya Allah, bukan main, cepat sangat bercakapnya ya. Kakak juga semoga sehat selalu bersama dengan suami tercinta dan juga keluarga. Baik, sedari kita lagi menyapa pula dengan setiap perempuan sudah bergabung dengan punya telepon. Aduh, yang kilau-kilau ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Berkilau-kilau lah, hari panas.
0: Iya kan, tengok Bunda Permata berkilau-kilau kan.
2: Oh, Bunda Permata berkilau. Kalau Mak tak berkilau.
0: Iya, Mak Berlian. Mak Berlian kan berkilau juga, Mak Berlian.
2: Iya betul, tapi yang emas betulan berkilau. Kalau punya tak berkilau.
0: Iya, tak apa-apa lah ya. Tapi semoga Mak sehat selalu. Gimana hari ini kabarnya, Mak?
2: Biasalah, Mak dalam rumah nak keluar jerebu tu, mata pun pedih.
0: Pedih ya.
2: Mata pedih, hidung bawa asap tu ha. Dah macam orang pilek ya, terus hidung Mak ni kacum asap-asap.
0: Iya iya, kami kemarin tak rumah Mak loh Mak.
2: Kapan? Bila pula?
0: Malam kapan ni?
2: Malam Mak. Jangankan malam, siang aja Mak jarang keluar teras tu.
0: Oh iya.
2: Nah, kalau tak jemur kain siang Mak tak keluar teras. Paling di ruang tamu, ke belakang, ke depan itulah cuman. Apalagi malam tak pernah Mak duduk-duduk nongkrong di teras tu.
0: Iya, tak apa-apa. Iya, kami kemarin karena jalan tu ditutup kan, yang ada yang
2: yang orang meninggal.
0: Iya, betul.
2: Betul, di belakang rumah Mak tu orang meninggal. Betul, memang ditutup di situ.
0: Di kalau situ.
2: Aduh, kalau lewat ngapa tak singgah rumah Mak?
0: Dah Mak, dah tutup-tutup pintu, dah macam sepi je rumah Mak tu. Jadi kami langsung caw aja.
2: Jam berapa? Jam 12 malam?
0: Oh tak, jam 8:30 malam.
2: Berarti tak siaran tu. Dah balik dari siaran.
0: Iya betul, balik dari siaran.
2: Oh, Mak tak tahu Sawah lewat. Kalau tahu Mak tunggu tengah jalan.
0: Tak apa-apa Mak, saya cuma lapor aja.
2: Oh tak apa, iyalah. Makasihlah dah lewat depan rumah Mak.
0: Sama-sama lah Mak.
2: Tahu.
0: Iya.
2: Apa lagu kita ini? Wah,
0: Lagu apa ya
2: kayaknya
0: petang hari
2: Juju
0: ini?
2: je. Karena tadi ada Juju kan si A itu. Baca berita apa tadi Juju?
0: Tadi baca berita.
2: Lagu apa kita hari ini?
0: Lagu
2: Tong
0: apa Juju?
2: keripit aja lah dari Pak Haji Roma-Irama.
0: Oh, boleh, boleh. Tungker repeat ya, nanti kita hadirkan ya.
2: Salamnya tadi ada Nek Cu, makasih salamnya, senggolannya Nek Cu, buat Nek Teh juga yang lucu. Tadi ada Kak Comot ya, makasih Kak Comot, buat Kak Sarina juga, makasih Kak Sarina. Semoga terkabar sehat selalu, sekeluarga, Kak Comot juga. Buat siapa lagi, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Kumis, buat siapa lagi? Buat Kak Deli, buat Kak Marica, Kak Aida, Mak Dini, Kak Mak Putri, Mak Indah, Mak Nora, Mak Hitam, buat Kak Ros, buat siapa lagi, wah?
0: Kak Siska
2: Buat
0: boleh.
2: tuh lupa tuh kok. Belah lupa siang tadi nak nyalam. Belah dia masuk tadi tuh.
0: Oh, macam
2: Dia masuk.
0: tuh.
2: Dia masuk pakai nomor WA ke apa. Di
0: Ah.
2: sini dia pakai WA aja minta lagu kan. Tak ada suara dia.
0: Iya,
2: Masuk lagi.
0: betul.
2: Suara nomor dua loh. Udah kayak ada lagi. Buat Bang Bayu juga. Buat Bang Ali, Mak Lisa. Buat Mak Iyah. Mumpung ingat nih. Yang lucu udah belum? Udah ya. Buat Mak Rika. Buat yang 10 tuh siapa? Mak Rosi. Buat Nek Anjang, Mak Anjang. Buat Bunda Permata. Buat Nek Barkis, Nek Manda. Buat siapa wah lagi wah. Buat semua aja lah wah.
0: Boleh,
2: Kak
0: boleh,
2: Popi
0: boleh.
2: tadi, salam Kak Comot aja ya.
0: Oh iya,
2: Itu Comot tuh gara-gara ilek lah tuh di sebelah sama Lisa, Liza kemarin tuh.
0: Oh iya.
2: Dia cepet Comot. Kalau ilek kan ngomong dia cepat. Jadi cepat dong ngomong kan jadi tersebut Comot tah apa gimana. Lupa juga Mak. Ayolah buat Sarwa, makasih.
0: Baik,
2: Assalamualaikum.
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Berlian dari Ganet. Ini lagi ada salam dari Kakak Sarina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya lupa tadi buat Kak Siska Batu Delapan dan Bang Bayu. Makasih sama QQ. Sama-sama untuk Kakak Siska. Kemudian juga ada dari siapa lagi dekat ujung telepon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kumis.
3: Iya, nampaknya borong nih. Lagu apa hari nih, Salwa nih?
0: Iya, saya nak nyapu-nyapu mengudara dulu lah untuk sedada perempat. Nak nyapu-nyapu sebab rindu saya.
3: Oh gitu.
0: Iya, Pak. Pak, gimana Pak? Tak rindu dengan saya ke?
3: Dengar lah, apa salah?
0: Tak rindu dengan saya, tak rindu.
3: Rindulah sama penyiar, apa pula tak rindu.
0: Iya juga ya.
3: Danduk Ria asik, asiknya Danduk Ria asoy gebo.
0: Iya. Sehat ya Pak ya.
3: Lagu-lagu apa ya kita hari ini?
0: Lagu dangdut, apa tuh hari ini requestnya?
3: Iya, kalau minta tak ingin sendiri, jemu pula Sarinah dengar. Halo, Salwa.
0: Iya, Pak.
3: Minta lagu apa ya? Minta lagu Cekini ke Kondang Dia aja.
0: Oh iya, bolehlah, boleh. Ke Kondang Dia ya, kita berjalan ya.
3: Banyak salam ya.
0: Sila Pak.
3: Salam pertama buat yang lagi bertugas lah. Terus yang barusan tadi Mak Berlian ya.
0: Iya betul
3: ada
0: betul.
3: Ada Mak Berlian juga. Yang pertama Nek Cu ya. Nek Cu di mana tu? Di Tekora.
0: Iya betul.
3: Nah, Nek Cu, Nek Anjang. Siapa lagi Dang Merdu tadi ya. Takut terlupa ni Dang Merdu nanti. Ada apa nama di komen dia kalau kalau lupa.
0: Iya Pak.
3: Terus buat Siska tak terlupakan. ada Bang Iman, Bang Udin, Bang Gapar, Bang Ali Golek-Golek, Bang Awang Janggot, Bang Lukman, ya.
0: Baik.
3: Siapa lagi ya? Sarinah juga ya.
0: Iya.
3: Terus siapa lagi, Mak Dini, Nek Balkis ya, Nek Manda, Bunda Permata, Bang Hamzah Yusof ya, tak terlupakan. Dilanjut aja lah yang belakang nanti ya, Salwa ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Kita tinggal semualah yang di perempat ya, tanpa terkecuali ya.
0: Iya, baik Pak.
3: Kalau terlupa nyebut namanya maaf aja lah ya. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bapak Kumis dari Pancorlingga. Ini lagi juga ada dari Nek Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salwa, Nek Teh bingung. Sudah benar jaringan Nek Teh. Nggak menyanyikan lagu buat... buat siapa nih, ha? Buat Kak Sarina QQ spesial hanya untukmu. Salamnya buat Necu di Trikora tadi, Kak Sarina, Kak Dang, Mak Lisa, Bang Ali, Pak Busu, dan juga Umi, Mak Ngah, Mak Cet Endon. Terima kasih Salwa, dah lama tak dengar suara Mak Cet Endon ya. Salwa rindu rasanya dengan Mak Cet Endon. Saya pun juga rindu sangat. Nanti boleh request lagu juga ya, Nek Teh ya, dengan kita. Setelah kita langsung menghadirkan requestan lagu dari Anda. Lagu pertama adalah lagu Selamat Ulang Tahun ini. Requestan tadi dari Nek Chun, sepertinya untuk anaknya tercinta ya. Kita hadirkan untuk Dada Perompat.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi, bermakna menolak bala, mengangkat harkat dan martabat, membangkitkan tuah. Satu lagi ni, menambah cahaya muka.
1: Oh, kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang jalin menjalin, serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak nak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wai, wai.

0: Masih bersama kami di Perompak Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada Perompak, kita lagi menyapa yang ada di pesan WhatsApp. Ada dari Kak Wirdani. Assalamualaikum, salawat comel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanturia asik. Hai, hai, hai. Jumpa lagi kita ya. Nah, salam-salam ya buat semua pendengar Perompak dan juga buat salwa dengan ucapan semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masa nak request lagu ya salwa, boleh. Lagunya Angin dari Lesti Kejora. Baik, terima kasih ya untuk Kak Wirdani. Kemudian terima kasih salwa, sama-sama kakak. Kita pula lagi menyapa dengan siapa dekat belakang nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini dengan Nebel Kiss.
1: Iya betul.
0: Nebel Kiss, apa kabar?
1: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Tengah buat apa nih?
1: Tak ada kerja lain lagi salwa. Kalau dan bunyi apa nak masuk nih, ngukurlah film.
0: Oh. Iya.
1: Sambil baring-baring gitulah.
0: Betul.
1: Nak minta lagu lah salwa.
0: Boleh. Lagu apa?
1: Cuma Kamu.
0: Cuma kamu gitu ya.
1: Sayangku di dunia ini.
0: Cuma dari Imam S. Arifin ya, atau dari Roma Irama?
1: Dia yang sedap tuh memang Imam juga lah ya tak.
0: Oh, betul.
1: Salam-salam lah ya salwa.
0: Boleh, sila.
1: Bisa putu ada bunda pantai, ada mak berlian, ada dang megedu, ada siapa yang ucu, Wir nih tadi yang baru nih ya, WA.
0: Iya.
1: Aku lagi mak-mak tadi sarwa kan dah, lupa dah. Untuk ada Pak Kumis, ada Pak Janggut, ada Pak Jambang, ada Pak Ahmadi, ada siapa lagi sarwa. Yalah salah, ada Bang Udin.
0: Kak Sarina.
1: Kak Sari. Kebekakak pun tak jadi untuk Sarina tadi. Saya tua dari dia, salwa. Bekakak lah, tak sedap pula lah. Sarina je lah, Sarina.
0: Iya.
1: Marah lah, saya sebut nama je. Orang Karas disenggol semua lah. Orang Karas, orang Bintanau, senggol semua, diwakili sama... Siapa kata Mak Teh tadi ya? Mak Teh tadi yang masuk itu ya, Salwa ya?
0: Tadi Nek Teh dari...
1: Oh, Nek Teh. Nek Teh. Yalah, Deli. Nek Manda. Semua-semualah Salwa. Disebut lambat betul pula nyebut. Tunggu-tunggu orang belakang.
0: Boleh.
1: Itu Salwa. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Nek Balkis dari mana ya? Dari Senggarang ya. Dah lama Nek, mana ya?

0: Yang Ucu sehat?
1: Yang Ucu sehat. Alhamdulillah, Nak Salwa.
0: Alhamdulillah.
1: Doakanlah biang yang sehat terus, Nak Salwa ya.
0: Amin ya Allah, amin. Tak berjalan yang Ucu?
1: Tidak.
0: Waduh.
1: Hari ini yang dari pagi tadi makanya gabung dah agak lambat dari pagi tadi. Asyik berkelahi ngelesong aja.
0: Waduh.
1: Nak Salwa.
0: Waduh, berkelahi pula lah ya, seram juga ya, dengarnya.
1: Lesong kan berkelahi kalau kita nombok lada kan, Nak Salwa kan.
0: Itu kayaknya semua emosi tersalurkan dari lesong aja itu.
1: Kalau orang tua nih, kalau nyang tak nak pakai-pakai apa?
0: Blender.
1: Blender tuh kan. Lebih lemak tuh kita bertumbuk dengan lesong, Nak Salwa ya.
0: Ais, betul, sangat lah macam tuh.
1: Vitamin dia banyak, Nak Salwa ya.
0: Iya.
1: Pakai blender dah tak ada vitamin dia lagi, dah habis dah. Iyalah.
0: Betul,
1: padahal
0: betul.
1: Sama aja, cuma nak cepat aja, Nak Salwa ya.
0: Iya, Nyang Ucu.
1: Iyalah, sekarang ada yang mudah, semua gampang semua, Nak Salwa ya.
0: Betul. Iya.
1: Masih nyang dapat dangdut?
0: Boleh.
1: Nyang nak inilah lama tak dengar, Nak Salwa.
0: Apa
1: dari
0: tuh?
1: Reza Umami. Antara teman dan kasih.
0: Antara teman dan kasih.
1: Nak Salwa nak pilih yang mana?
0: Aduh, kalau yang ini ya, kayaknya
1: pusing
0: punya.
1: Kan?
0: Karena pusing dengar lagunya aja lah ya.
1: Dia jadi teman.
0: Iya.
1: Tapi teman dia lain pula cerita dia, Nak Salwa.
0: Oh, lain pula.
1: Teman sama teman, nakkan satu orang, Nak Salwa. Jadi salah satu harus mengalah, Nak Salwa.
0: Berat juga macam tu, Nyang
1: Ucu. Siapa
0: Ucu
1: yang baik hati, itulah yang akan mengalah, Nak Salwa.
0: Oh, saya tak baik hati lah kalau macam tu.
1: Ginilah kisah dia, lagu Riza Umami, Antara Teman dan Gas, Nak Salwa ya?
0: Macam mana?
1: Kita dengarlah.
0: Baik, baik, baik.
1: Nak Salwa ya?
0: Baik.
1: Yalah, kadang itulah. Kalau orang bercinta, Nak Salwa macam-macam cerita dia kan, Nak Salwa kan?
0: Betul, Nyang Ucu.
1: Yalah. Nyang. Sekali dengar. Dengar tu dengar. Cuman yang nelpon tu terkadang ke depan, yang ke belakang. Banyak kat dapur. Jadi, Nyang cuma dengar. Yang betul-betul jelas Nyang dengar tadi, inilah. Nek Balkis anu yang betul-betul Nyang dengar dia gabung.
0: Oh,
1: yalah.
0: Iya.
1: Ini pun kan dah. Sekejap lagi pun dah nak perakiran cuaca, Nak Salwa ya.
0: Betul.
1: Yelah, yang insya Allah Nak Salwa lepas isyak nanti. Ada tamu nak datang, Nak Salwa. Jadi yang sibuk lah kat dapur, Nak Salwa.
0: Masya Allah, siapa tu?
1: Itulah, kalau dapat Nak Salwa, habis bersiaran langsunglah ke sini.
0: Waduh.
1: Kalau nak makan sama-sama nanti.
0: Sedapnya, malam minggu ya.
1: Iya, Nak Salwa insya Allah, Nak
0: insya
1: Salwa
0: Allah.
1: Ya.
0: Calon mantu ya yang Ucu?
1: Insyaallah, Nak Salwa.
0: Masyaallah.
1: Nak Salwa kan tanggal 10 November kan?
0: Iya, saya betul.
1: Insyaallah nyang nanti insyaallah hari hanya nanti tanggal 12 November di hari Kamis nanti insyaallah, Nak Salwa. Kan berdekatan dengan ulang tahunnya Nak Salwa kan?
0: Iya.
1: Tapi insyaallah, Nak Salwa ya.
0: Iya, masyaallah, semoga lancar ya Nyang Ucu ya.
1: Mudahkan semuanya insyaallah, Nak Salwa ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Itu semua kan di tangan Allah, kan segala sesuatu kan, Nak Salwa kan?
0: Betul, Nyang Ucu.
1: Manusianya bisa merancang kan, Nak Salwa kan?
0: Iya.
1: Allah yang menentukan, Nak Salwa ya.
0: Allah yang menentukan, betul, betul, betul.
1: Yalah, kita berserahlah kepada dia semua, Nak Salwa ya.
0: Iya.
1: Inilah ni ha. Kadang kita ni Kak Comel.
0: Kenapa tu?
1: Dah sampai dia, Nak Salwa.
0: Oh iya, ke sana?
1: Petang-petang dah berjalan dia ke sini, Nak Salwa.
0: Wah, Masya Allah.
1: Dia dah gabung.
0: Udah gabung.
1: Dah awal-awal tadi ya, iyalah. Buat Kak Comel kita sehat selalu. Tapi Nak Salwa insya Allah lah.
0: Iya.
1: Nanti Nyang kabari lagi, Nak Salwa ya.
0: Siap, Nyang Ucu. Semoga lancar ya.
1: Nyang nak kenalkan nanti Nak Salwa dengan cucu Nyang nanti. Nak tak?
0: Nak sangatlah saya. Tak sabar menanti hari itu.
1: Iyalah.
0: Iya.
1: Tambah ramai keluarga Nyang, Nak Salwa ya.
0: Nyang Ucu.
1: Kalau apapun kita yang jelas kita jadi saudara kan, Nak Salwa kan?
0: Betul. Betul.
1: Yang paling penting, Nak Salwa ya.
0: Iya.
1: Iyalah. Nyang dijama aja, Nak Salwa ya.
0: Boleh.
1: Mungkin di belakang nanti Nyang ikut aja salam ya.
0: Baik,
1: Nyang masih lagi nak bermain-main.

0: kat dapur nak saluang.
1: Oh ya, semangatnya ngucu.
0: Iya, semangat. Ini yang nanggu lah ya, asam pedas. Saya kasih tahu lah nanti kesian. Nanti nak saluang yang dengar kan.
1: Iya, ngiler saya nanti.
0: Terima kasih nak saluang ya.
1: Sama-sama yang ngucu.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Selamat weekend dengan keluarga nak saluang ya.
1: Iya, yang ngucu.
0: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak saluang.
1: Iya, Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nyang Ucu. Selalu semangat. Iya, semoga acaranya lancar malam hari ini. Alhamdulillah, Herobil Alamin sudah ada perompat. Nyang Ucu ternyata akan bertambah keluarga baru nih ya. Kita doakan terbaik untuk calon menantu yang Nyang Ucu. Semoga malam hari ini acaranya berjalan dengan lancar. Dan juga nanti asam pedasnya nyampe ke studio RRI ya. Itu yang kita tunggu juga ya. Baik, kita lagi menyapa dengan siapa dekat ke ujung telepon. Sudah ada yang bergabung nih. Apakah ada? Kita coba siapa ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum. Dan Duria Asik.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.

0: Ya, saya.
1: Teh tak nak lagi lah nama ni. Teh Salwa.
0: Oh, kenapa pula?
1: Salwa tak pernah nak ngangkat.
0: Waduh. Kita ramai sangat dah dekat sini.
1: Dari jam 2 dah nunggu Salwa.
0: Masya Allah, effortnya bukan main lagi, ya?
1: Sampai tak jadi satu kerja, Nek Anggrek ni.
0: Namanya Nek Anggrek sekarang, ya?
1: Dah berubah lah, biar Salwa dengar nama Nek Anggrek jadi semangat nak angkat.
0: Iya, betul-betul. Boleh lah, boleh-boleh. Nek Anggrek, gimana kabarnya hari ini?
1: Nek Anggrek ceria banget, Salwa, dengar Salwa.
0: Alhamdulillah, sehat ya?
1: Tapi, dekat rumah Nek Anggrek ini banyaknya asap, Salwa.
0: Oh, jadi bubuk dekat sana.
1: Macam lagi malam, Salwa.
0: Iya. Berarti dah gelap juga dekat sana, ya?
1: Gelap, siang malam berlampu, Salwa.
0: Waduh, iya. Tapi,
1: Nek... Tak dapat, Nek Anggrek nak ngirit pulsa.
0: Berarti Nek Anggrek nggak ada berjalan-jalan ke mana ya? Di rumah saja?
1: Di rumah aja. Tadi pergi juga undangan ke Melayu Berdendang, Tanjung Uban tuh. Tapi pakai masker semua.
0: Oh, iya. Mau nggak mau juga ya, Nek, ya?
1: Habis keluarga kan nikahnya.
0: Betul. Jadi kita petang hari ini mau dengar lagu apa nih, Nek?
1: Nek Teh tak dengar lagu lagi. Nek Teh nak nyanyi untuk Kak Syarina, Salwa.
0: Oh, macam tu pula.
1: Tadi kan dah WA nak nyanyikan untuk Kak Syarina. Jadi tak usah minta lagu, tak usah kirim salam. Spesial untuk Kak Syarina ni. Nek Anggrek baru ni, bukan Nek Teh lagi.
0: Oh iya, satu bayi je boleh ya, dah ramai. Soalnya dah nak informasi cuaca pula kita ni.
1: Salam kenal Kak Syarina dari Nek Anggrek. Sebaik aja, spesial.
0: Iya. Okey.
1: Salam buat Nek Cu tadi, Salwa.
0: Macam mana pula lagunya tu?
1: Nek Cu dicuri koran. Nek Anggrek nak kenalan ni.
0: Iya. Boleh langsung nyanyikan.
1: Ini lagu untuk Kak Syarina, dengar Kak Syarina ya.

0: Assalamualaikum Shalwa.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anggrek ya, dari mana nih? Dari Bintan 6 Sedaya Perempat. Baik, lagi kita berjumpa pula dengan ujung telepon, ada siapa yang bergabung? Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Halo.
1: Iya, saya.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah saya sehat. Dengan siapa ya?
2: Dari mana?
1: Dengan Bang Iman.
2: Yang di WA tak masuk ke?
1: Oh, dari mana ya itu? Tanjung Batu ya?
2: Betul.
1: Oh iya, gimana Bang Iman kabarnya hari ini? Sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sehat.
2: Hujan lah.
1: Gimana?
2: Hujan tak?
1: Di sini belum hujan pula, masih jerebu. Dekat sana macam mana pula?
2: Tadi barusan hujan.
1: Ah, barusan hujan.
2: 10 sampai jam 1 lah.
1: Iya.
2: Jerebu kuat.
1: Bukan main lagi lah. Sama agak dekat Keper ini memang kuat-kuat sangat.
2: Betul.
1: Iya.
2: Betul.
1: Pertama hari ini mau request lagu apa nih Bang Iman?
2: Lagu kita hari ini Engkaulah Takdirku, Weni.
1: Okay, baik. Engkaulah Takdirku ya.
2: Iya, salamnya satu untuk mulai. Ya.
1: Boleh.
2: Nah, buat selalu yang lagi tugas sampai tugas. Pokoknya tinggal habis mula.
1: Okay, siap.
2: Udah sore ini kan?
1: Nah, iya. Ya.
2: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Iman dari Tanjung Batu. Baik, Sedaya Perempat, nanti kita akan bergabung bersama dengan Prosatu RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Jadi jangan beranjak dari ruang dengar Anda, tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau, dengan lagu pertama, lagu Angin dari Lesti untuk Anda.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Put, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Mau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Put, hati-hati dalam memilih barang. Jangan temakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan

0: Intermezzo.
1: Mina. Nanti kalau engkau kahwin kan, engkau nak pakai adat apa? Kan calon kau orang putih tu.
2: Pakai adat Melayu lah. Nanti insya-Allah aku kahwin kat sini. Habis tu barulah aku tinggal di negara dia.
1: Biar betul kau, Mina. Emang kau pandai cakap bahasa Inggeris?
2: Dah pandailah aku, sepele.
1: Ya betul. Aku tes kau eh. Apa bahasa Inggeris di adat?
3: Kami sudah bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk kita menyimak informasi perakiran cuaca ya. Sore hari ini bersama saya Rika dan sudah tersambung bersama dengan Mas Ayu, perakirawan kita dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Ayu. Halo Mas Ayu.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. Mas Ayu, apa kabar Mas Ayu?
4: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
3: Alhamdulillah sehat ya. Oke, silakan disampaikan informasinya Mas Ayu.
4: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya berawan dan masih udaranya kabur. Kemudian pada siang harinya berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam harinya berawan dan pada dini harinya ada potensi hujan ringan yang sifatnya lokal. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 95%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami mengimbau untuk tetap waspada adanya potensi sebaran asap karhutla yang dapat menurunkan jarak pandang dan kualitas udara. Selain itu, kami juga mengimbau adanya potensi pertumbuhan awan konvektif yang dapat menyebabkan hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat petir, terutama pada siang harinya. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
3: Oke, baik. Terima kasih Mas Ayu. Ini terkait dengan kabut asap yang melanda kita nih Pulau Bintan. Apakah ini murni kiriman dari wilayah lain atau mungkin dari titik panas yang ada di Pulau Bintan, Mas?
4: Ya, baik. Jadi untuk kabut asap yang berdampak di wilayah kita untuk saat ini, beberapa hari terakhir, itu dari pantauan citra satelit itu menunjukkan bahwa kabut asap di wilayah kita ini merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan dan juga Sumatera.
3: Oke, jadi bukan berasal dari titik panas yang terpantau di wilayah Pulau Bintan begitu Mas ya?
4: Ya, betul. Okay. Lebih dominan dari luar Pulau Bintan.
3: Ya, kalau untuk kualitas udara, apakah ini masuk dalam kategori tidak sehat, Mas Ayu?
4: Ya, jadi berdasarkan pantauan terakhir dari alat kami yang berada di Batam, itu untuk sekarang kategorinya tidak sehat, seperti itu.
3: Oke, baik. Ini jarak pandang di Bandara Tanjung Pinang juga menurun ya saat ini, Mas Ayu, ya?
4: Iya, betul. Untuk di sini kami berkisar antara 4,5 kilo hingga 6 kilo untuk saat ini.
3: Oke, baik deh. Apakah juga ada pemantauan, Mas? Sebaran kabut asap ini bukan hanya terjadi di Pulau Bintan, tapi juga di Batam dan juga kabupaten lainnya yang ada di Kepri, Mas?
4: Ya, betul. Kebetulan untuk hari ini, tanggal 10 Oktober, untuk kabut asap berdasarkan dari citra satelit terakhir, pukul 13 WIB tadi siang, itu berdampak di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
3: Oke, baik. Terima kasih Mas Ayu. Mungkin ada himbauan lagi agar masyarakat lebih waspada lagi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak dari kabut asap kiriman dari wilayah Sumatera dan juga Kalimantan tadi Mas Ayu. Silakan Mas Ayu.
4: Oke, baik. Jadi kami mengingatkan lagi, pertama waspada potensi dampak dari kabut asap kiriman. Kemudian kami juga menghimbau untuk beberapa hari terakhir kondisinya memang meskipun ada hujan, hujannya itu hujan lokal, tapi secara umum dominan cuacanya itu kering. Kami memang himbau untuk waspada adanya potensi kebakaran lahan dan hutan akibat kondisi cuaca yang relatif kering. Sekian.
3: Baik, terima kasih Mas Ayu untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugas Mas Ayu. Selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Bang, password wifi kafe ini apa ya?
2: Aau bang.
1: Iya bang, passwordnya apa bang?
2: Aau bang.
1: Tak sudah-sudah aau bang nih dari tadi. Saya tanya password wifi kafe ini bang.
2: Hei, passwordnya ya aau bang. Huruf besar semua bang. Ha, aau bang, aau bang, huruf besar.
1: Eh, aau bang tu passwordnya. Sangka saya, abang mengiyakan cakap saya aja dari tadi. Maaf bang ya.
2: Aau, inilah baru mengiyakan.
0: Intermezzo.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, satu lagi cagar budaya yang ada di Kota Tanjung Pinang ialah Vihara Dharma Sasana yang berada di Senggarang. Vihara ini berdiri sudah lebih dari 300 tahun dan menjadi bukti bahwa tingkat toleransi pada masa Kesultanan Riolingga perlu diacungi jempol. Di dalam kompleks Vihara Dharma Sasana terdapat 3 kelenteng yang fungsi peribadatannya sangat berbeda. Cagar budaya ini sekarang sudah menjadi tempat wisata di Kepri yang mengundang banyak wisatawan manca berdatangan di Tanjung Pinang, mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan lainnya. Kita beralih ke maklumat lain. Kementerian Agama Kabupaten Lingga melakukan monitoring ke KUA Senayang untuk memastikan pelayanan keagamaan, administrasi, dan program kerja berjalan sesuai ketentuan. Kepala Kemenag Lingga Zamroni bersama rombongan mengevaluasi sejumlah aspek termasuk pelayanan masyarakat, tertib administrasi, kedisiplinan pegawai, serta pelaksanaan program kerja. Kepala KUA Senayang Aprianto mengatakan monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih profesional, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Sementara Zamroni menekankan pentingnya administrasi yang tertib dan pelayanan responsif agar fungsi KUA dapat berjalan secara optimal. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia

101,3 MHz Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat petang saudara Perompat. Di petang hari ini dengan cuaca yang mulai meneduh-meneduh manja ya. Ini cuacanya memang cocok sekali untuk kita bersantai dan juga menikmati hari, walaupun memang masih mengalami jerebu di sekitaran lingkungan kita saudara Perompat. Tapi ada gak sih yang kepikiran untuk melepas penat ataupun juga ketika lelah di kantor, lelah bersekolah ya, ataupun juga ingin refresh diri lah dengan olahraga. Itu pasti ada ya. Tapi olahraga adalah olahraga yang lumayan memacu adrenalin dan juga memacu fisik saudara, apalagi kalau bukan mendaki gunung. Ini salah satu aktivitas outdoor yang paling menantang dan juga memuaskan. Tapi untuk memastikan keselamatan dan juga kenyamanan, saudara pastinya juga perlu bawa alat yang tepat ya. Seperti sepatu hiking, pastinya mesti kuat dan juga tahan air. Kita mesti pastikan sepatu yang kita gunakan ini punya sole yang tebal dan juga grip yang baik untuk menghindari tergelincir. Kemudian, sepatu udah baik, tas pula lah kita gunakan, bukan tas lempang ataupun juga tote bag saudara, tapi tas ransel yang nyaman dan pasti tahan air ya. Serta kalau kita bawa tas tuh, gunakan tas yang memang selainnya untuk mendaki gunung ya saudara Perompat, dan pasti cukup untuk masuk semua barang yang kita butuhkan, ditambah dengan jaket serta celimbing yang tahan air dan juga tahan angin. Pastikan juga kita mesti ngebawa jaket dan juga celimbing sesuai dengan cuaca dan juga kondisi lingkungan. Kompas dan juga peta, ini alat navigasi yang sangat penting saudara, supaya tak terjadi kejadian yang kita tidak inginkan. Ya, boleh jadi kita nanti tiba-tiba nyasar atau bahkan hilang arah. Jadi pastikan kita mesti tahu cara menggunakan kompas dan juga membaca peta lokasi gunung yang nak kita daki. Kemudian bawa pula senter yang terang dan juga baterai cadangan, supaya ketika kita mendaki di malam hari atau sampai ke malam hari itu tetap aman dan juga kita punya penglihatan tetap terjangkau dan juga bisa melihat apa yang nantinya nak kita tapak dan apa yang nantinya nak kita lalui bersama dengan teman-teman kita. Tak boleh ketinggalan pula saudara, air dan juga makanan yang sangat-sangat cukup, entah itu mie ataupun juga roti-roti, snack ataupun juga makanan-makanan berat lainnya. Nah, sebisanya memang bisa menambah energi kita ketika naik lagi ataupun juga nantinya turun dari gunung. Dan mesti pastikan juga sampah yang kita bawa tuh, dari kemasan-kemasan yang kita gunakan itu, kita bawa pulang balik lagi lah ke bawah kan, supaya tak ada ketinggalan pula sampah-sampah dekat atas gunung tuh. Tak kalah penting juga P3K. Ini nantinya ketika ada cedera atau terkilir atau pegal-pegal ya, seminimal-minimalnya adalah minyak kayu putih ataupun juga fresh care, betadine, Hansa Plus dan juga lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita nanti

kita yang memang belum tahu apa-apa. Tapi kalau memang belum tahu apa-apa, ajaklah kawan atau cari memang tour guide ataupun juga kawan-kawan mendaki yang sudah hafal nih medannya seperti apa, supaya nanti kita tidak terlalu panik kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dan headlamp, ini lampu yang sangat penting untuk mendaki gunung pada malam hari, sedada perempat. Bisa pula memudahkan kita untuk mendaki, misalnya mau mengejar sunrise kan, kita bisa pula gunakan lampu satu di dekat kepala kita atau kepala pemimpin ini kita, pemandu jalan kita. Kita pun juga tak kisahlah kalau nak pakai macam tu kan, supaya bisa membantu menerangi perjalanan kita dan juga rombongan kita. Nah, kalau kita dah bawa alat-alat mendaki ini dengan lengkap, dengan tepat, kita pun juga bisa memastikan keselamatan dan juga pastinya kenyamanan ketika mendaki gunung.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada.

2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Casablanca, ruhaini tahiratain, wa fi kulli tafa'ul yahlumani bil 'aysh ma'an lil abad fi sa'adah wa salam.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Sedara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik dengan topik dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran oleh Rauhul Miyati, Surah Al-Baqarah 21 dan Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan bentuk azan maghrib dan juga doa Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri. Mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu. Kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita men-food, ya, meneruskan itu, ya, sebuah informasi. Dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita yang kita sukai itu? Tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadih, wal-muhajiru man hajara ma'nahallahu anhu. Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogyanya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bikalimatin min ridwanillah la yulqilaha balan yarfa'ullahu biha darajatin. Sesungguhnya orang, seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk, karena itu implikasinya adalah naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bikalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataan, min sakhatillah, yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yulqilaha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari jemari kita di gawai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

103 MHz Perompat area Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Dari Perompat sering ngerasa mudah berkeringat ya, walaupun hanya berdiri saja, tak ada melakukan olahraga apapun, tapi kadang-kala tubuh ini suka keluar keringat sendiri, saudara. Nah, itu bukan berarti tubuh kita tuh tengah membakar lemak. Ternyata keringatnya pada dasarnya merupakan cairan tubuh yang terdiri dari air dan elektrolit yang dikeluarkan sebagai bagian dari mekanisme alami untuk menjaga suhu tubuh. Seperti yang dikatakan pula oleh ahli gizi Indonesia, Dr. Rita Ramayulis DCNMKes, dalam unggahan Instagramnya, kalau proses berkeringat terjadi, itu ketika tubuh mengalami peningkatan suhu, misalnya ketika tengah olahraga, mengkonsumsi makanan pedas, berada di dalam sauna, ataupun juga ketika cuaca tengah panas. Jadi ketika kondisi ini sedara tengah berada, maka ngebuat otak kita tuh memberikan sinyal kepada kelenjar keringat untuk mengeluarkan cairan ke permukaan kulit, sehingga ngerasa tubuh tuh bisa kembali normal. Sementara itu proses pembakaran lemak ini akan berlangsung melalui mekanisme yang berbeda pula. Ketika tubuh kita berada dalam kondisi defisit kalori, berolahraga, berpuasa, atau tengah tidur malam, maka tubuh ini bisa pula menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Menurut Rita, hasil akhir dari proses pembakaran lemak itu sebagian besar dikeluarkan melalui pernafasan, saudara. Sebab itulah anggapan kalaulah lemak keluar melalui pori-pori kulit dalam bentuk keringat itu merupakan pemahaman yang keliru. Karena keluarnya banyak keringat memang bisa membuat angka pada timbangan kita turun dalam waktu singkat, saudara. Tapi penurunan ini terutama disebabkan pula oleh berkurangnya cairan tubuh. Oh ya, bukan karena lemak yang terbakar dalam jumlah besar, sehingga cairan itu juga perlu segera kita refill kembali, kita ganti, kita isi lagi lah, supaya tubuh kita ini tak ada mengalami kekurangan cairan. Lantas gimana sih pembakaran lemak yang semestinya, Salwa? Ini gak bisa kita nilai hanya dari banyaknya keringat atau perubahan berat badan dalam satu hari saja ya, saudara perompak. Perlu digarisbawahi, perubahan berat badan akibat kehilangan lemak ini butuh waktu, dan juga lebih tepat kita lihat melalui perkembangan selama beberapa waktu, bukan hanya dengan menimbang berat badan setiap harinya. Maka dengan seperti ini, apa artinya? Perlu olahraga juga, saudara. Apalagi ketika kita berolahraga mudah berkeringat, itu adalah hal yang normal dan juga bisa membantu tubuh kita mengatur suhu. Tetapi bukan indikator langsung kalaulah lemak kita tuh tengah terbakar, bukan. Nah, kalau nak tahu keberhasilan penurunan berat badan, kita selalu memperhatikan pola makan kita, aktivitas fisik kita, kondisi tubuh, serta perubahan berat badan secara berkala.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Esensi Buku Perempat Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan, bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar, hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompat, setiap orang tentu punya sisi kehidupan yang tak nak diketahui oleh banyak orang. Karena itulah, menjaga aib ini bukan hanya tentang menyimpan rahasia, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap privasi dan juga martabat orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin mengetahui persoalan pribadi orang teman, keluarga, tetangga, ataupun juga rekan kerja. Ya, informasi ini seloknya tak kita sebarkan, saudara kan. Terlebih lagi, kalau memang tidak ada kepentingan yang jelas dan hanya menjadi bahan pembicaraan saja. Nah, menjaga aib membutuhkan kemampuan untuk menahan diri. Sebab tak semua hal yang kita ketahui mesti kita cerita, mesti kita unggah di media sosial atau kita bagikan dalam percakapan dengan orang lain. Di era digital saat ini lagi, menjaga aib menjadi semakin penting karena informasi bisa pula tersebar dalam waktu singkat. Seperti foto, percakapan pribadi, rekaman, ataupun cerita tentang seseorang yang dibagikan tanpa izin, ini bisa dengan mudah berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Jadi kalau kita mengetahui seseorang ini tengah menghadapi satu persoalan atau satu masalah, kita tuh sebagusnya bijak sangatlah, ya kan, membantu tanpa mempermalukannya. Saudara, jika memang dia butuh nasihat, kita sampaikan pula secara pribadi dengan bahasa yang baik dan tidak menjadikan masalah tersebut sebagai konsumsi banyak orang. Karena menjaga aib bukan berarti membenarkan kesalahan seseorang atau bahkan menutup mata terhadap persoalan yang membahayakan. Tentu, dalam situasi yang berkaitan dengan keselamatan, kekerasan, penipuan, atau pelanggaran hukum, informasi juga perlu disampaikan kepada pihak yang tepat supaya masalah bisa ditangani. Jadi kebiasaan menjaga aib ini juga mencerminkan kualitas diri seseorang, saudara. Orang yang memang mampu menyimpan cerita pribadi orang lain, maka secara nggak langsung juga menunjukkan kalau dirinya bisa dipercaya dan juga memahami kalau setiap manusia ini pasti punya batas privasinya.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, salah satu bukti keberhasilan Kota Tanjung Pinang dalam memberantas buta huruf yang terjadi di Kepulauan Riau pada tahun 1960. Desain tugu pensil yang dirancang oleh Insinyur Nizar Nasir kini menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat menarik untuk dikunjungi. Taman Tugu Pensil ini ialah sebagai taman kebanggaan. Panorama pantai yang tepat di pinggirnya semakin menambah keindahan dari Taman Tugu Pensil. Untuk lokasi, Taman Tugu Pensil ini berada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Jalan Agus Salim. Kita beralih ke maklumat lain. BPS Kota Tanjung Pinang melakukan pendataan secara jemput bola untuk melengkapi data sensus ekonomi dengan menyasar sejumlah instansi pemerintah termasuk RRI Tanjung Pinang. Statistisi ahli pertama BPS Tanjung Pinang, Siti Larasati, mengatakan metode ini dilakukan untuk menjaring ASN yang belum terdata karena kesibukan kerja. Dengan 13 orang di RRI Tanjung Pinang sebelumnya belum terjaring. Pendataan juga dilakukan di sejumlah instansi lain dan ditargetkan selesai hingga 15 Oktober 2026. BPS mengimbau masyarakat maupun ASN yang belum terdata agar segera mengimbau, menghubungi atau mendatangi kantor BPS Tanjung Pinang karena data sensus diperlukan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program termasuk pembinaan UMKM. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hilal Semasa esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Mutlak memiliki keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan kekuasaan-Mu. Dosa-dosa besar, balasan bagi setiap perbuatan sekaligus ancaman bagi orang kafir dan pelaku maksiat. Sungguh, barang siapa yang melanggar apa yang Engkau larang, yaitu mengambil harta secara haram seperti mencuri, berbuat curang dengan kesengajaan dan pelanggaran atas hukum yang telah Engkau tetapkan lainnya, niscaya Engkau akan memasukkan ke dalam neraka yang panas luar biasa, dan hal itu sangatlah mudah bagimu. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa tertib hukum, tak berani melakukan pelanggaran terhadap hukum yang telah Engkau tetapkan, sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya

Masih bersama kami di Perompat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, batik ini bukan sekadar kain dengan motif dan juga warna yang indah, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan budaya Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap garisan motif ini menyimpan nilai seni, tradisi, serta cerita yang mencerminkan kekayaan budaya Nusantara. Indonesia punya beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya motif-motif batik, ya apalagi kalau bukan letak geografisnya, misal di daerah pesisir, ini pasti akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal dekat pegunungan akan terinspirasi dari alam sekitarnya, sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan dan juga adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan juga fauna. Selain itu pula saudara, keeksotikan batik juga terlihat dari beragam motif yang berkembang di berbagai daerah Indonesia. Motif ini pun punya karakter dan juga filosofi yang masing-masing ya saudara. Ada dari tumbuhan, beda-beda lagi motif dan juga filosofinya. Kemudian juga hewan, lingkungan alam, hingga simbol-simbol yang berkaitan pula dengan kehidupan masyarakat. Lantas prosesnya mau cuma nebulel. Kalau proses pembuatan batik juga memperlihatkan ketelitian dan juga kesabaran para pengrajinnya, entah itu teknik tradisional ataupun juga teknik modern. Setiap kain yang dikerjakan tuh pasti melalui tahapan yang menjadikan batik punya karakter serta keunikan tersendiri loh saudara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompat, seiring perkembangan zaman, batik ini terus mengalami inovasi tanpa harus kehilangan identitas budayanya. Para perancang dan juga pelaku industri kreatif pun mulai menghadirkan batik dalam berbagai bentuk busana dan juga produk, sehingga semakin dekat pula dengan selera generasi masa kini. Batik pun juga menjadi salah satu karya seni yang mampu memperkenalkan keberagaman Indonesia kepada masyarakat dunia loh, saudara. Dari keindahan motifnya, perpaduan warnanya, serta filosofi yang terkandung di dalamnya membuat batik punya nilai budaya yang tidak hanya bersifat estetis, tapi juga historis. Di tengah derasnya perkembangan mode dan juga budaya global, keberadaan batik pun menjadi pengingat akan pentingnya menjaga warisan budaya. Mengenakan dan menggunakan batik secara bijak bisa menjadi salah satu cara untuk menghargai karya para perajin, sekaligus juga mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada generasi berikutnya. Ya, batik eksotik ini pada akhirnya bukan hanya tentang keindahan sebuah kain saja, saudara, melainkan tentang jejak tradisi yang terus hidup melalui karya seni dari tangan pengrajin, kemudian diteruskan hingga menjadi bagian dari kehidupan modern. Batik pun membuktikan bahwasannya warisan budaya bisa loh untuk terus berkembang tanpa harus kehilangan akar dan juga jati dirinya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Sistem Nilai Budaya Melayu Riau, karya Sulaiman Ar-Rasyid. Buku ini menggali nilai-nilai luhur yang membentuk cara hidup masyarakat Melayu Riau. Bahasanya mencakup adat, moral, etika sosial, hingga cara berpikir orang Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Esensi utama dari buku...
1: Pertama FM Suara Budaya Kepulauan Riau, sedada perempat, sedada penghujung masa, selalu menemani Anda dari acara Nanturia tadi hingga ke acara Ragam Budaya malam hari ini. Itu artinya selalu mesti pamit dari ruang dengar Anda dan jangan beranjak dari siaran perempat Tanjung Pinang. Sebab selepas ini akan ada Bang Adi Yohana yang menemani sedada perempat di segantang lada malam. Dengan acara-acara pastinya yang menarik, mulai dari Kongkowan Betawi, Langgam Serumpun Melayu dan juga di Taman Penyair spesial malam minggu untuk Anda. Dan juga untuk saudara perempat yang tengah jalan-jalan dengan keluarganya atau dengan sahabat atau dengan pasangannya di malam minggu ini, ya selamat jalan-jalan ya, selamat menikmati waktu libur Anda dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jaga keselamatan karena pasti malam minggu ini tengah ramai sangat dekat jalan, jadi kita mesti turunkan ego, jangan egois ya, supaya selalu selamat sampai ke tujuan. Kita jumpa di lain masa, saudara perempat. Lagu terakhir adalah lagu Sajojo untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Windam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Mekongga. Kebanggaan masyarakat Mekongga merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hai ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Satanda ya suaranya. Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
1: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
1: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
1: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
2: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: apa?
1: Enggak. Bu burung raksasa.
0: Hah?
1: Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
0: Betul kok.
1: Nggak lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
0: Bagaimana mi kasihan ini?
1: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan toh. Supaya semua masyarakat tahu baru bisa selamatkan dirinya.
0: Iyo betul
1: pokoknya saya kasih tahu memang jangan kau lewat di lapangan terbuka dan lihat kau nanti dan makan kau itu
0: itu kan
1: Dela sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha, itu mi burungnya.

0: tua, tolong mak tua, tolong mak tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak, nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh mi tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tono Motuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larum Balangi. Mereka meminta pendapat Larum Balangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: Hei, kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, he. Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Inggomiu ini siapa? Dan apa yang Inggomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.

Kedu ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini Toono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, Toono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Akan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
1: Tunggu dulu.
2: Adakah Ingomiu petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodin, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Kau kan pemberani. Kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ah, itu dia, Konggaha. Akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, membawa malapetaka. Darahmu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di Gunung Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ingomiu.
5: Hei, ada apa lagi kalian datang kemari?
4: Musibah menimpa kami. Bangkai Konggaha itu membusuk dan menjadi wabah penyakit. Masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
5: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larung Balangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Sahaya, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut, Di? Tenang Mi hatimu, Toh. Nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani, Tasahea, berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini. Tentu.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Perompak TRRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara perompak dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di malam hari ini, di hari Sabtu malam Minggu, bersama saya Adi Yohana. Dan tentunya kita pada segantang lada malam edisi hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 ya. Dan kita akan bersama hingga nanti tengah malam di dalam susunan acara, yaitu ada mini drama legenda yang tadi telah kita dengarkan dengan judul Legenda Asal Usul Nama Gunung Mekongga. Adapun sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Kongkowan Betawi hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Disambut nanti juga dengan acara Langgam Serumpun Melayu pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, serta pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam acara Taman Penyair. Baik, saudara perompak, dalam acara Pelangi Nusantara Kongkowan Betawi pada malam hari ini, seperti biasa telah pun hadir bersama kita, ada Babe Bedoy. Assalamualaikum Babe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Dari kelihatannya insya Allah sehat ya Babe.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dit pun pembawa acara Bang Adi, semoga senantiasa diberikan kesehatan.
0: Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Baik, saudara perompak, kita bersama Babe nih, tentunya akan bersama dalam Pelangi Nusantara Kongkowan Betawi hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan membahas, sebelum kita sebutkan pembahasannya, boleh silalah untuk Babe untuk dibuka terlebih dahulu.
1: Oh, baik, terima kasih.
0: Sila, Babe.
1: Seperti biasa, sebelum kita panjang lebar Kongkowan Betawi pada malam minggu ini, Babe ingin menyapa pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. Bunga melati, bunga seroja, dibuat nyonya penghias hijab. Salam diberi kata pembuka, sudi kiranya pemirsa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buah delima, buah kelapa, buahku ini tapi perigi. Sudah lama kita tak jumpa, malam ini bertemu lagi. Pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, Nyak Babe, Abang Empo, Encang Cing, apa kabar di malam minggu ini? Harapan kita semoga dalam keadaan sehat selalu tentunya.
0: Amin, amin.
1: Tumbuh rindang pohon bidara, masak merata si buah kopi. Selamat datang di program Pelangi Nusantara dalam acara Kongkowan Betawi. Sayur kimpul, pepes peda, nyok kita kumpul sambil bercanda. Sayur katuk, sambal terasi, pikiran suntuk dengerin aye di sini. Biar kata kongkowannya kagak danta, yang penting kita bisa gembira. Hidup susah saya mah udah biasa, siapa tahu besok jadi orang kaya. Lemak kelapa namanya santan, dibuat dari dalam tempurung. Tuan dan nyonya kalau tak keberatan, boleh kiranya segera bergabung.
0: Sila bergabung
1: Bang Adi.
0: Iya, yeah.
1: Bang Adi sebenarnya sudah di acara Kongkowan Betawi ini sudah terkenal khas suaranya. Bang Adi Yohana yang ini, Bang Mijuardi yang ini, pendengar Kongkowan Betawi sudah hafal betul.
0: Sudah hafal betul.
1: Itu bentuk nyata bahwasannya Kongkowan Betawi ini ternyata digemari masyarakat Kota Tanjung Pinang.
0: Alhamdulillah.
1: Malahan sebelum Babe sampai ke studio RRI malam ini, ada titip pesan buat Bang Adi katanya.
0: Iya.
1: Bang Adi Yohana minta dibikinin pantun buat Ma Acih katanya. Ma Acih, kalau Bang Adi katanya kalau pantun suka sambil tersenyum, mendingan saya wakilin aja.
0: Boleh.
1: Begini, kebetulan memang Ma Aci ini suka bercanda ya.
0: Suka bercanda.
1: Jadi begini pantunnya Ma Aci ya.
0: Sila.
1: Awi seket nu congona, dipake turutugualuh. Mun sapeting tengah denge sora Bang Adi sorana, matak ratuk teu pararugu. Wah, tuh maci, geus dibahanan. Sudah dibahas, sudah diberi pantun. Pemanduan kebetulan memang Bang Adi ini sering berbincang dengan apa namanya mitra dari Pasundan.
0: Nah. Dari Pasundan.
1: Dari betul, Pasundan, betul. Baik Bang Adi, yeah. Untuk selanjutnya Babe juga menyapa banyak ternyata pengamat kongkoan Betawi di Tanjung Pinang. Ada Babe Mansur. Halo Mansur. Babe Mansur, selamat malam, selamat mendengarkan di Batu 11. Selamat mengikuti program kongkoan Betawi di acara Pelangi Nusantara. Selain itu ada Babe Yanto juga. Selamat malam Babe Yanto.
0: Selamat malam Babe Yanto.
1: Di sana ada Ma Erni, ada Babe Tayim, ada pengawat kongkoan Betawi juga, Bang Ahen. Selamat mendengarkan. Baik, untuk selanjutnya kita kembali ke topik malam minggu ini, topik yaitu minggu ini. Mengenal tentang petungan jodoh.
0: Petungan jodoh.
1: Jadi kalau namanya masyarakat di Pulau Jawa pada umumnya tidak terlepas juga etnis Betawi, Bang Adi ya. Petungan jodoh ini memang selalu diperlukan dalam untuk mencocokkan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan terlebih dahulu. Jadi petungan jodoh dalam bahasa Indonesia yaitu perhitungan jodoh. Adalah sebuah sistem algoritma tradisional dalam kebudayaan Jawa yang digunakan untuk mengukur tingkat kecocokan, nasib dan potensi keharmonisan antara calon suami dan istri sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Sistem perhitungan ini berakar pada nilai neptu. Apa itu neptu? Neptu adalah angka numerik yang diberikan pada nama hari-hari yang 7 ini, maupun angka numerik yang diberikan kepada hari pasaran. Mungkin kalau namanya hari 7 yang dalam bahasa di Pulau Jawa itu namanya Saptawara, tidak asing lagi, yaitu pertama hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu hari. Nah, hari-hari ini mempunyai nilai mistis ternyata, Bang Ardi. Jadi di dalam masing-masing hari ini ada nilai-nilai yang diberikan. Dalam malam ini Babe ingin memberikan edukasi untuk memperkaya pengetahuan. Bahwasanya ternyata hari-hari yang kita lalui itu mempunyai nilai mistis. Yaitu pertama, kalau hari Minggu itu neptunya adalah 5.
0: 5.
1: 5. Jadi ini Minggu itu mempunyai nilai 5. Kemudian hari Selasa neptunya adalah 4. Hari Minggu Senin. Hari Senin ada neptunya adalah 4.
0: Senin 4.
1: Hari Selasa nilainya 3.
0: 3.
1: Hari Rabu nilainya 7. Hari Kamis nilainya 8. Hari Jumat nilainya 6. Hari Sabtu mempunyai nilai 9. Itulah angka-angka itu yang dikatakan neptu.
0: 1, 2, 3 nggak ada berarti?
1: Tidak ada. Jadi kita kan sekarang membahas tentang mengenai petungan jodoh. Membahas mengapa ada angka-angka itu, sebenarnya bisa Babe jabarkan, tetapi terlalu melebar jauh, bahasan kita topik ini tidak selesai.
0: Iya, baik.
1: Kemudian berlanjut ke pasaran. Apa itu pasaran? Mungkin anak-anak Ginji sekarang tidak tahu itu pasaran.
0: Tidak tahu.
1: Yang dimaksud pasaran adalah legi, kalau kami bilangnya manis. Terus kemudian pahing, terus pon, terus wage, terus kliwon.
0: Kliwon ya.
1: Demikian juga pasaran ini mempunyai nilai-nilai tersendiri. Jadi manis mempunyai nilai 5. Pahing mempunyai nilainya 9. Pon 5, pon mempunyai nilai angka 7. Pon wage mempunyai nilai angka 4. Dan kliwon mempunyai angka nilainya 8. Kenapa ini mesti diketahui? Inilah dasar untuk namanya kita mengetahui bagaimana cocoknya seseorang berjodoh dengan antara mempelai laki-laki dan perempuan.
0: Iya.
1: Begitu. Metodologi perhitungan ini dasar dari petungan jodoh adalah penggabungan nilainya tuh hari, yaitu Saptawara tadi, dan pasaran yaitu Pancawara yang dibilang manis pahing pon wage kliwon tersebut.
0: Iya.
1: Dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sebagai contoh, ini sebagai contoh,
0: contoh
1: aja.
0: Contoh.
1: Jika calon pengantin pria lahir pada Kamis Wage, nah Kamis itu nilai Neptunya adalah 8. Kamis Legi, Legi itu nilainya 5. Jadi 8 ditambah 5 berarti 13. Jadi pengantin pria ini kelahiran Kamis Legi itu mempunyai nilai Neptunya adalah 13. Kemudian dia punya kekasih, punya calon istri. Kebetulan pengantin wanita ini lahir pada hari Senin Pon. Contoh ini contoh ya.
0: Contoh ya.
1: Senin nilai Neptunya 4. Kemudian Pon nilai Neptunya 7. Nah, digabung tuh 4 ditambah 7 berarti 11.
0: 11.
1: Nah, jadi Neptu calon mempelai wanita itu 11. Nah, setelah diketahui kedua jumlah Neptunya, yaitu calon mempelai laki-laki nilai Neptunya 13 dan calon mempelai wanita Neptunya 11, digabungkan atau dijumlahkan. Yang kemudian jumlahnya adalah 13 ditambah 11 berarti 24. Nah, di sini ada beberapa pengenalan tentang petungan jodoh, Bang Adi.
0: Iya.
1: Nah, menarik. Ini sebagai edukasi wawasan tentunya Gen Z maupun generasi milenial ya.
0: Iya, generasi.
1: Memang ilmu titen ini unik karena tidak semua orang bisa memahaminya. Nah, kembali ke petungan jodoh. Ada beberapa metode penghitungan jodoh. Di dalam penghitungan jodoh itu ada yang dikatakan siklus pembagian 5 dan ada siklus pembagian 7 dan siklus pembagian 8. Nah, pertama yang dibagi 5 itu, jadi tadi sudah ketahuan nilai antara Neptu mempelai laki-laki dan perempuan itu 24. Nah, ada kita cocokkan dengan siklus perhitungan 5. Yaitu 24 dibagi 5 berarti dapat 20, sisanya 4 kan?
0: Sisanya 4.
1: Sisanya 4. Nah, jadi metode ini berarti pasangan ini akan dihitung pasnya di bagian keempat. Yaitu pertama siklus 5 itu Sri. Terus kedua Lungguh. Ketiga Dunia. Keempat Lara. Dan kelima Pati. Nah, kembali kepada yang tadi, berarti 24 dibagi 5 dapat 4, sisa 4. Berarti kedua mempelai ini jatuh kepada perhitungan siklus 5 di bagian Lara. Nah, jadi bagian Lara itu mengandung pengertian. Kalau kedua belah pihak melangsungkan perkawinan, jadi diprediksi, ini prediksi ya.
0: Iya.
1: Di dalam perhitungan ini dia pas pada hitungan keempat yaitu Lara mendapat kesulitan, penyakit dan kesengsaraan. Nah, begitu Bang Ari. Jadi di dalam siklus 5 ini ada arti masing-masing. Nah, jadi pertama uraian tadi itu tadi Sri, jika kedua belah pihak jatuh kepada hitungan Sri, maka dia akan mendapatkan kemakmuran, rejeki berlimpah, kebahagiaan, kesuburan sebagaimana Dewi Sri. Jika perhitungan jatuhnya kepada 2, maka kedudukannya akan tinggi, mempunyai jabatan, kekuasaan dan kehormatan. Yaitu 2 itu Lungguh. Dan jika jatuhnya ketiga yaitu Dunia, maka berumah tangganya dipenuhi dengan kekayaan duniawi dan harta benda. Jika jatuhnya kepada perhitungan yang keempat yaitu Lara, akan mendapat kesulitan, penyakit, dan kesengsaraan. Pun yang kelima, yaitu pati, akan ada salah satu pihak yang apa namanya terkena penyakit, bahkan bisa meninggal terlebih dahulu. Ini metode siklus yang kelima. Siklus lima namanya.
0: Siklus lima ya.
1: Kita berlanjut kepada metode siklus yang kedua, yaitu siklus ketujuh. Jadi ada tujuh perhitungan. Yaitu pertama, perhitungan jatuh kepada pegat. Kedua, jatuh kepada ratu. Ketiga, jatuh kepada jodoh. Keempat, jatuh kepada topo. Kelima, jatuh kepada tirani. Keenam, jatuh kepada padu. Ketujuh, jatuh kepada sujanan. Kedelapan, jatuh kepada peti. Ini yang siklus 8, bukan 7.
0: Siklus 8.
1: Jadi kalau kita kembali kepada perhitungan tadi antara weton calon mempelai laki-laki dan perempuan 24, tinggal bagi. 24 dibagi 8 berarti dapatnya habis ya?
0: Habis.
1: 24 dibagi 8 berarti iya habis. 8 dikali 3.
0: Habis.
1: Betul. Habis kan. Habis. Berarti dihitungannya ke hitungan 8, yaitu pesti. Jadi kalau jatuh kepada perhitungan pesti, rumah tangganya rukun, bahagia sampai tua. Nah, kita urai metode perhitungan 8 ini. Jika jatuh kepada perhitungan 1, yaitu pegat, rumah tangga akan selalu bertengkar, perkara ekonomi selalu dikekang, perselingkuhan yang akhirnya perceraian. Kedua, jika perhitungan jatuh kepada ratu, maka rumah tangganya akan serasi, selalu dihormati, rezekinya berlimpah, tapi sering mendapat cobaan atau fitnah. Jika perhitungannya jatuh kepada 3, yaitu jodoh, maka rezeki rumah tangga sampai tua. Jika perhitungannya jatuh kepada 4, yaitu topo, awalnya susah namun akhirnya dipermudah.
0: Dipermudah.
1: Bahagia. Terus jika perhitungannya jatuh kepada tirani, yang kelima, menemukan kebahagiaan, rezeki, dan dipermudah. Jika perhitungan jatuh kepada yang keenam, yaitu padu, rumah tangga sering bertengkar tapi akan baik kembali dan selalu begitu. Artinya bertengkar baikan, bertengkar baikan, seperti itu. Terus jika jatuhnya kepada hitungan yang ketujuh, yaitu sujanan, selalu berantem, menemukan masalah perselingkuhan sampai hati dengan selingkuhannya. Jadi rumah tangga itu banyak pertengkaran. Dan kedelapan, yaitu rumah tangganya rukun, bahagia sampai tua. Itu siklus yang delapan. Kemudian ada lagi yang perhitungan siklus tujuh. Jika perhitungan siklus tujuh jatuh kepada satu, yaitu waseso segoro, berarti rumah tangganya besar wibawa, luas budinya, sabar, dan bermanfaat. Nah, kemudian jika di siklus tujuh ini jatuh kepada hitungan kedua, yaitu tunggak semi, rezekinya mudah dan melimpah. Kemudian dalam siklus tujuh itu, jika jatuh kepada hitungan yang ketiga, yaitu satria wibawa, mendapat keluhuran dan kemuliaan. Dan jika jatuh kepada hitungan yang keempat dalam siklus tujuh, yaitu sumur sinaba, banyak yang datang meminta petunjuk atau wejangan. Nah, pun jika jatuh kepada hitungan yang kelima, yaitu satria wirang, mengalami duka cita atau malu, dipermalukan orang gitu. Jika jatuhnya kepada hitungan yang keenam, yaitu bumi kepetak, banyak mengalami kesedihan, tetapi tabah dan selalu bekerja keras. Nah, yang terakhir yaitu jatuh kepada hitungan yang ketujuh, yaitu lebu ketiup angin, mengalami duka, tak pernah kesampaian cita-citanya. Nah, jadi di ketiga perhitungan ini Bang Adi, memang semuanya ini tidak mutlak ya. Dasarnya dari perhitungan jodoh adalah penggabungan nilai apa namanya neptu hari, yaitu saptawara, dan pasaran yaitu pancawara, dan perempuan itu. Jadi hasil prediksi jatuhnya hilangan dalam apa namanya masing-masing siklus itu tidak menjadikan mutlak. Meskipun hasil perhitungan jodoh terkadang jatuh pada hitungan yang buruk, seperti pegat ataupun sujanan, masyarakat di Pulau Jawa mengenal konsep mitigasi spiritual yang disebut ruatan. Jadi apalagi dengan apa namanya perkembangan zaman sekarang Bang Adi ya, anak-anak kita sekarang itu kalau sudah cinta, sudah suka, kan kalaupun orang tua memegang pakem, tetap aja cinta. Nah disinilah kalau terjadi sesuatu yang ketidakcocokan atau tidak baik menurut perhitungan, jadi dibutuhkan suatu ruatan pemilihan hari dan akad nikah. Ya, jadi energi buruk tersebut pada intinya merupakan wujud kehati-hatian orang tua dan doa restu agar anak-anaknya mendapat perlindungan dari sang pencipta dalam berumah tangga. Jadi niat baik orang tua itu bukan untuk namanya mengekang anaknya untuk mencintai buah hatinya, begitu Bang Ardi. Jadi sebagai apa namanya pegangan kehati-hatian kita. Jadi ibarat kita mau menyeberang sungai, ada sudah namanya jembatan tapi tidak mempunyai pegangan. Memang secara ini kita bisa nyebrang tanpa pegangan, tapi alangkah baiknya kalau sudah ada pegangan.
0: Iya,
1: begitu Bang Ardi. Mungkin kalau namanya hitungan apa namanya petungan jodoh ini memang tidak semua masyarakat apalagi di era modern sekarang ini yang memahami tentang petungan ini. Tapi inilah namanya budaya kita yang luhur, ternyata sebelumnya memang sudah ada perhitungan-perhitungan terlebih dahulu. Sifat bijak dari orang tua kita dengan penuh kehati-hatian bagaimana memberikan terbaik bagi anak keturunannya kelak kemudian.
0: Begitu Bang Adi.
1: Jadi sebenarnya mengenai petungan jodoh ini Bang Adi, ada yang paling mudah untuk dipelajari mengenai bagaimana cocok dan tidaknya kita kepada calon buah hati kita. Ada hitungan petung jodoh yang mudah diingat. Babi akan mengedukasi kembali. Jadi di dalam perhitungan petung jodoh ala Jawa ini begini. Jadi kalau orang tua kita mempunyai umpama ini ibarat empat orang anak atau mungkin zaman dulu bisa 11 orang anak ya.
0: Banyak.
1: Jadi metode perhitungan itu tetap walaupun 8, 11 dan seterusnya ada 4. Anak pertama jatuh kepada yang diistilahkan tanah. Anak kedua jatuh kepada perhitungannya air. Anak ketiga jatuh kepada perhitungan api. Anak keempat jatuh kepada perhitungan angin. Bagaimana kalau anak orang tua mempunyai 5? Berarti kan ada pertanyaan begitu. Jadi anak kelima itu jatuh sebagaimana perhitungan anak pertama, yaitu tanah. Jadi cukup hanya rumusnya itu 4. Yaitu tanah, air, api, angin. Jadi anak pertama tanah, anak kedua air, anak ketiga api, anak keempat angin. Mengapa ini bisa dipakai petung jodoh? Jadi apabila namanya anak pertama ketemu dengan anak pertama, berarti tanah ketemu tanah. Tanah ketemu tanah itu adalah cocok.
0: Cocok.
1: Jadi anak kedua, umpama ini anak kedua air ketemu dengan anak ketiga, air dengan api.
0: Kurang cocok.
1: Iya. Air dengan api kurang cocok. Terus umpama tanah ketemu air, sangat cocok.
0: Iya, iya.
1: Berarti kalau tanah ketemu air, anak pertama dan anak kedua. Anak pertama. Iya.
0: Pasangan yang subur nih.
1: Jadi pertama air ketemu api kurang cocok.
0: Kurang cocok.
1: Api ketemu api cocok. Tanah ketemu tanah cocok. Tanah ketemu air sangat cocok.
0: Sangat cocok.
1: Tanah ketemu api penyesuaian. Mesti menyesuaikan.
0: Menyesuaikan.
1: Tanah ketemu angin menantang.
0: Menantang.
1: Menantang. Jadi dalam rumah tangga itu ya menantang ini sifat gimana ya, menantang itu orang umpama panjat tebing itu kan itu yang menantang itu. Kurang lebih seperti itulah. Angin ketemu angin cocok.
0: Cocok.
1: Angin ketemu api kurang cocok.
0: Kurang cocok.
1: Angin ketemu api ya. Berarti angin itu anak keempat, api anak ketiga kurang cocok. Dan air ketemu air sangat cocok. Nah, berarti di sini kalau kita bolak-balik ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perputaran. Di antara tanah, air, api, angin. Jadi rumusnya itu anak pertama itu tanah, anak kedua itu air, anak ketiga itu api, anak keempat itu angin. Anak kelima balik lagi ke tanah. Anak keenam demikianlah perputarannya. Jadi rumusnya hanya 4. Tanah, air, api, angin. Sebenarnya itu mudah. Mudah diingat kan?
0: Mudah diingat.
1: Jadi inilah salah satu metode orang-orang tua dulu. Kalau namanya, kalau dulu hafal Bang Ardi, Abang Ardi. Hafal orang tua itu manis pahit yeah. Wage kliwon itu. Jangan orang tua dulu, babe aja masih hafal.
0: Masih hafal
1: kan? Naptu hari babe hafal. Naptu pasaran babe hafal. Tapi apakah anak Genji sekarang hafal? Tidak belum semuanya.
0: Belum tentu.
1: Yeah. Karena semua digembleng dengan apanya pengetahuan umum. Ini pengetahuan tradisional. Oleh karena itu alangkah senangnya, alangkah bahagianya babe di acara Pelangi Nusantara dalam pengenalan budaya, keanekaragaman budaya ini kita siarkan, memberikan edukasi. Ternyata begitu kaya rayanya budaya di Nusantara Republik Indonesia ini.
0: Betul.
1: Begitu salah satunya yaitu di Pulau Jawa. Kita selaku namanya etnisnya Betawi yang tinggal di Pulau Jawa tentunya mengagumi budaya yang ada di Nusantara ini. Begitu arti. Coba kita asik ngobrol, barangkali ada di Facebook ataupun yang lainnya yang bisa disapa Bang Ardi. Dilihat dulu, jangan barangkali ada yang berinteraksi dengan kita.
0: Sejauh ini belum ada.
1: Belum ada ya.
0: Itulah be. Kalau kita tengok waktu rupanya udah
1: sudah mepet juga lewat ya. 57. Sudah 57 menit sudah tak terasa. Walaupun perasaan babe busa-busan berarti sebentar aja.
0: Sebentar aja.
1: Itulah namanya bentuk kecintaan kita kepada budaya kita ini Bang Adi.
0: Betul.
1: Babe bagaimanapun selaku namanya salah satu masyarakat yang ada di Tanjung Pinang ini begitu namanya mengagumi kebudayaan di Nusantara ini. Tentunya pada malam ini babe sangat bersyukur bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya ternyata di luar pengetahuan umum masih banyak pengetahuan-pengetahuan yang lainnya yang terpendam yang belum semuanya masyarakat ketahui. Baik sehubungan waktu juga yang tidak memungkinkan waktu kita untuk berundur diri.
0: Betul.
1: Pun demikian, kalau kata orang bilang, kalau datang mesti kelihatan kening, kalau kita keluar mesti kelihatan punggung. Begitu kita juga kita dalam siaran malam ini, babe ingin kelihatan punggungnya tentunya. Kalau babe pamitan biasa seperti biasa akan membawakan beberapa bait pantun.
0: Boleh, sila.
1: Bunga selasih si bunga padi, patah kenanga gugur dedalu, Terima kasih santunnya Budi. Tiba saatnya berundur dahulu. Daun rumbia dibuat atap. Susun berjajar taruh di papan. Kita manusia tempatnya hilap. Tunjuk dan ajar saya harapkan. Berbaju kurung si anak dara. Sanggul berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Akhirul kalam, kami yang bertugas pada malam hari ini, saya Babe Bedoy Asmarandana, dipandu dengan penyiar kita Bang Adi Yohana, mohon undur diri. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Babe Bedoy. Sudah bergabung kita pada malam hari ini di Pelangi Nusantara Kongkowan Betawi. Mudah-mudahan sehat selalu Babe.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin, dilancarkan segala urusannya ya. Amin. Baik, terima kasih Saudara Perempat bagi yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut serta di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat berjumpa kembali pada Pelangi Nusantara edisi berikutnya. Terima kasih. Kita tetap bersama Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Sekarang King Min mau jadi kodok. Dengar ya.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng Lada Malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Informasi dasar cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. Bertanya sebelum membantu.
1: Ada yang dapat saya bantu?
0: Jangan berasumsi.
1: Misalnya, tak langsung mendorong atau memindahkan kursi roda seseorang tanpa berbicara dengannya terlebih dahulu.
0: Berikan rasa hormat.
1: Ngapa gitu? Jangan sandaran di kursi roda orang lah, Bang.
0: Perlakukan orang lain seperti saudara ingin diperlakukan.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Anak darah memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta?
4: Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa. Bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara.
3: Mainkan bang.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Adapun sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu, edisi hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Dan kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, Bang.
0: Selamat malam, ini dengan Kak Deli.
1: Alhamdulillah. Apa kabar malam ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Kak Deli apa kabar?
1: Sehat juga,
0: alhamdulillah.
1: Iya, sudah. Keluarga Bang Habib sehat selalu ya semuanya ya.
0: Amin, amin.
1: Anak-anak sehat juga ya. Di rumahnya Tuhan dibeli, keluarga Bang Habib ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Kita minta lagu aja dulu.
0: Lagu aja dulu. Lagunya apa, Kak Deli?
1: Lagunya ini aja apa? Bunga Seroja.
0: Bunga Seroja dari
1: apa ya?
0: Bunga Seroja atau Seroja aja? Kalau Bunga Seroja ada dari Rama Aipama, ada Seroja juga ada dari Boy Sandi, Edi Silitonga, ada dari
1: Silitonga aja lah.

0: Dek Waki, Dek Manda, Dek Andang, Dek Alis, Dek Pania, sehat selalu.
1: Amin.
0: Mak Ita, Mak Nora, Oma El, Mak Usu, Putri Pondok, Putri Bikolek, Putri Bungsu, Putri India, Mak Rika, Mak Penaram, Kak Siti, Kak Wir, Kak Ira, Kak Ros, Mak Ros. Siapa ya ini yang sering masuk di sini? Siapa? Oh, ada ini, semalam ada Nek Long. Nek Long ya juga. Mak Iya, Bang Arjuna, Bang Edi, Bang Lukman. Ya, nanti diteruskan ke belakang aja lah. Ya, ada Mamut lupa. Nanti juga. Nanti diteruskan ke member yang lagi ya.
1: Iya, baik.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Deli sudah bergabung bersama di Langgam Serumpun Melayu. Baik, saudara penempat di belakangnya Kak Deli ada lagi hendak bergabung. Siapa kirinya? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam, Adi.
1: Selamat malam, Bang Udin.
2: Salam mesra.
1: Salam mesra.
2: Sebelum berpuisi, minta lagu Sayang Jangan Mengenang.
1: Sayang Jangan Mengenang.
2: Ada kan?
1: Ada.
2: Ada Fatimah M. Amin kan?
1: Fatimah M. Amin, betul.
2: Ya memang. Kita berpuisi judulnya Aku Bukan Milikmu. Kita coba ya, 12 baris saja, tak banyak.
1: Boleh, sila.
2: Tak usah kau rayu padaku, walaupun hatimu merasa rindu, cari yang lain buat penggantiku. Antara kita tak mungkin bertemu. Orang tuamu tiada setuju bila cinta sedang berpadu. Aku sudah jemu padamu, kusalah kau pujuk dan rayu. Masih banyak cinta yang abadi, tak usah kau bersedih hati. Jangan ingat kasih yang pergi, kuatkan iman, sabar dan hati. Itulah ceritanya. Aku bukan milikmu ya. Cari yang lain yang ganti. Wow. Tua juga lagu nanti. Cari yang lain sebagai ganti. Cari ingat pada si lagi. Itu dimirip-miripkan aja tuh.
1: Dimirip-miripkan aja. Biar selaras.
2: Selaras. Padanya puisi ini karangan sendiri. Yalah, salam pertama buat Adi yang bertugas. Barusan tadi ada Kak Deli ya.
1: Kak Deli.
2: Sehat Kak Deli ya. Bahagia dan ceria selalu ya.
1: Amin.
2: Ada Bang Bayu juga. Ada Bang Herman. Kak Damardu, Kak Berlian ya. Ada Kak Sarenia Kiu. Ibu Nokai, Ibu Siti, Ibu Sinta ya.
1: Iya. Yeah.
2: Ada yang lucu juga, Kak Wati dan Kak Rina ya, ada Putri Merica, Ibu Irma, Ibu Yeni, Salam Bunda Sulami ya, Mak Anjang Bunda Permata, tak lupa Aida dengan Mak Bini ya di Pulau Karat, ada Abang Makmun juga, ada Makik Ma, ada Anjang di sungai di Kijang ya. Makcik Ma, ada Mama Muda ya. Salam buatnya Nek Manda, ada Nek Pino juga ya, atau Nek Bagus ya. Pak Kumis, ada Abang Ali dengan Mak Isa ya di Teladan ya. Salam juga Abang Ika ya. Ada yang dari Jambi, Abang Hamzah Yusuf. Ada Ilek juga ya. Mak Dani, salam juga buat Ibu Erna, Ibu 13, ada Mak Iya, Nek Pania, Anyang Nur ya. Abang Lukman ya dengan Putri Bungsu ya di Teluk Bakau. Ada Bang Jaiz. Tak lupa dari NTT ya. Siswati, Yona ya, Siswati ya, Bang Siswati. Ada Dinda juga di Bogor, Abang Amariduan ya. Di Bandung. Salam juga buatnya ini Kak Siska ya, Batu Lapan ya, Ibu Ani juga. Ada Fika juga, Mak, tak lupa Mak Rosi ya. Ada Pak Demang, Usup ya. Siapa lagi ya. Ada Nek Teh ya, di Bintanau ya, Nek Teh ya.

0: Pak Pagoda di Batu 18 ya, atau Pak Ribu, Pak Bungsu ya, Pak Bungsu di Batu 18 Kijang ya, Iman juga di Tanjung Batu. Semuanya salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuknya Bang Udin Salam Mesra sudah pun turut bergabung ya di malam hari ini bersama kita pada Langgam Serumpun Melayu edisi hari Sabtu malam Minggu tanggal 10 Oktober 2026 ya. Di belakangnya Bang Udin ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Adi, selamat, apa kabar?
1: Selamat malam, alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Apa kabar juga Pak Hamzah?
2: Alhamdulillah baik, cuma yang tak sehat
1: satu.
2: Tapi kabut asapnya di sini bertambah.
1: Bertambah?
2: Tambah lagi sejak beberapa hari ini. Kalau pukul 3 itu sama pukul 5 petang banget. Jadi begitulah keadaannya.
1: Berarti
2: di daerah Jambi.
1: Iya, berarti yang sekolah juga masih belajar dari rumah.
2: Iya, belajar secara daring, secara dari rumah. Daring.
1: Ya.
2: Apalagi kalau anak PAUD dan anak TK juga ya, diliburkan
1: itu betul. Itulah, mudah-mudahan lah cepat berlalu.
2: Iya, aku dengar berita tadi siang dari RRI Jambi, heli yang akan diberangkatkan ke tempat lokasi yang karhutla itu tidak bisa.
1: Oh, tidak bisa terbang ya?
2: Tidak. Ya, karena jarak pandang hanya di bawah dari 1000 meter.
1: Iya, tentunya berbahaya untuk perjalanan di udara.
2: Iya, apalagi di laut, Bang Adi ya, di laut. Sudah jarak pandang mungkin paling 100 meter. Itu bayang-bayangan. Bayang-bayangan cuma nampak. Jadi lagu kita ini tak ada pantun nih Bang Arsi.
1: Tak ada pantun tak apa, Pak Amja.
2: Gurindam jiwa, ada lah gurindam jiwa.
1: Gurindam jiwa?
2: Ya, dari siapa tuh penyanyinya? Dari Aramli apa dari siapa ya?
1: Ada dari Dayang Nur Faiza Hail Husaini.
2: Dayang Nur Faiza Nur.
1: Ada juga Nur Faiza, ada juga dari Daud Nur Kilau dan Syura.
2: Oh iyalah, dari Nur Faiza. Ya.
1: Ada yang Nur Faiza.
2: Iya.
1: Baik.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi ya, selamat malam, selamat menunggu, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dimurahkan rezekinya, dilancarkan kekeluargaannya, dan dijauhkan segala marabah ayah dan musibah.
1: Amin, terima kasih.
2: Kemudian yang sudah difotokopi dengan Bang Udin Salam Mesra tadi, semua pinprom 4 Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali, dari yang pertama hingga yang terakhir disenggol semua ya.
1: Senggol semuanya.
2: Ya, untungnya Bang Adi. Selamat malam. Selamat juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Dan saudara perempat dimanapun Anda berada, yang berada di dalam Kepulauan Riau ataupun di luar wilayah Kepulauan Riau, Anda masih dapat mendengarkan siaran RRI Tanjung Pinang. Selain melalui frekuensi 101,3 MHz, Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital ya. Sekali lagi, Anda bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital. Baik, saudara perempat, di belakangnya Pak Hamzah Yusuf ada siapa? Nggak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
1: Selamat malam, Mak Berlian. Apa kabar, Mak?
3: Biasa lah mak kalau jam gini dari atas pulau kapok
1: atas
3: nak
1: pulau
3: belayar.
1: kapu.
3: Nelpon, nelpon dulu Gardi. Sebelah belum lagi, belum masuk ke sebelah sama
1: belum
3: Rika kan sebelah.
1: Belum masuk lagi, sebelah dengan Bang Ardian.
3: Ardian ke Rika?
1: Ah, Bang Ardian. Tadi ada tengok
3: itu.
1: Bang Ardian.
3: Ya, mak dengar tadi Rika Pertiwi, tapi tak tahulah mak belum putar lagi ke situ.
1: Itu tadi yang petang tak kalau tak salah.
3: Mungkin lah. Tapi tadi siang ya, siang tadi Erita sampai jam 3. Mungkin lah juga tu.
1: Mungkin yang
3: Erita sampai
1: tadi.
3: jam
1: sampai jam 8.
3: 8. Mak dengar tadi memang dia Rika. Iyalah mak datang ni tak berpantun,
1: tak
3: lagu aja.
1: Minta lagu aja, tak apa. Lagunya apa?
3: Pulau Bintan.
1: Pulau Bintan.
3: Pulau Bintan, ala sayang, airnya biru.
1: Yang dari perempuan apa yang dari laki-laki, Mak?
3: Yang puan je lah kalau ada.
1: Puan aja, ada.
3: Ada tak?
1: Ada, dari Atik.
3: Puannya. Salamnya.
1: Salamnya.
3: Lagi ada Pak Amjad Yusof. Ada Bang Udin, buat kacomot ya. Buat yang lucu, ada Nek Tes yang tadi ada. Nek Ucu, buat Mak Ngah Cokolek, buat Mak Ngah Ida, buat Mak Dini, buat Mak Putri, buat Bang Ali Golek-Golek, buat Bang Kepalai, buat Pak Kubis, buat Kak Sarinah Kiuku, buat Pak Umar, Pak Gapar, buat Super Heboh di Batam. siapa lagi ya? Buat Mak Hitam, Mak Nora, Mak Indah, buat Mamut. Buat siapa lagi ya? Buat Mak Rika, buat siapa yang bantu 10 tu? Mak Rosi. Buat Bang Lukman yang masuk sini ya. Buat semua aja lah, buat penelpon pertama sampai terakhir, fotokopi salam Bang Udin sama Bang Amsa Yusuf tadi ya.
1: Baik.
3: Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian dari Ganet ya, sudah bergabung di malam hari ini. Di belakangnya Mak Berlian, ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Adi.
1: Selamat malam dengan Abang Golek-Golek.
4: Apa kabar Adi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, walafiat, luar biasa. Abang Golek-Golek, apa kabar?
4: Semuanya sehat, tak ada yang tak sehat kecuali satu.
1: Satu
4: yang lain sehat semua di.
1: Yang lain sehat semua, alhamdulillah.
4: Di dapat lagu di.
1: Dapat lagu. Lagu apa, Bang?
4: Minta lagu anu disebut jangan dikenang jangan di.
1: Disebut jangan dikenang jangan ya, tak boleh.
4: Boleh.
1: Boleh lagunya boleh.
4: Kan salam dulu sikit jadi.
1: Salamnya sila.
4: Sama buat Adi, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat semua sekeluarga ya di.
1: Amin, terima kasih.
4: Juga tadi ada Mak Berlin ya. Buat Mak Belin juga, buat Bang Udin juga, tak lupa buat Bang Amza Yusuf juga, buat Bang Kumis, buat Bang Maun juga ya, juga buat yang ditanya batu Bang Iman ya. Buat Bang Iman semuanya sehat semuanya ya dia. Juga buat siapa lagi yang di Tanah Merah, buat Mak Pendaram juga. Juga buat yang di Mansur, buat Mak Ita, Mak Indah, tak lupa buat Mak Ucu Tembelin Tanjung juga. Yang Ucu ya, buat Mak Nora tak lupa ya di. Juga buat siapa lagi, buat yang di Karal, buat Mak Ngaida ya di. Buat Mak Dini juga yang di Karal, semua disenggol tanpa kecuali. Tak lupa buat Mama Rika. Buat mama muda, buat maknya, buat siapa lagi di? Oh, buat Nek Manda, dua Nek Manda. Juga buat Nek Bakis juga, tak lupa buat Awang Janggut. Buat Uwir juga tak lupa ya di. Juga tak lupa buat Bang Lukman di Teluk Bakau. Semoga sehat selalu Bang Lukman kita ya.
1: Amin, amin.
4: Buat Tok Mat juga, buat Tolong semuanya di Senggol. Siapa siapa yang tukang buat air kawal
1: ni? Itu.
4: Itu dia. Kalau tak disenggol, tak dapat air kawal ni.
1: Tak dapat, saya tahu.
4: Itu aja di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Golek-Golek. Sehat selalu untuk Abang Golek-Golek dan juga untuk semua saudara perempat dimanapun berada ya. Semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Abang Golek-Golek, siapa lagi? Saudara perempat hendak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, dengan siapa nih?
5: Dengan Mak Rika.
1: Oh, Mak Rika di Pulau Ladi. Kali
5: kabar,
1: ini
5: di.
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Mak Rika. Mak Rika apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Agaknya banyak orang dekat belakang sana, Mak Marika.
5: Storing radio ni.
1: Storing.
5: Mungkin kuat sangat radio tak?
1: Kuat sangat.
5: Ada bunyi lagi?
1: Dah, aman, aman.
5: Lagu lah dulu ya.
1: Lagu dulu, lagunya apa?
5: Lagu apa ya? Lagu Bimbang Serumpun Kasih aja lah.
1: Bimbang Serumpun Kasih.
5: Ada kan?
1: Ada.
5: Salam-salam dulu ya.
1: Salamnya untuk siapa?
5: Salam utama buat Adi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin, amin.
5: Dilancarkan rezeki.
1: Amin, ya Allah.
5: Yang barusan ni tadi siapa?
1: Tadi ada Bang Golek-Golek.
5: Buat Bang Ali dan Mak Lisa. Buat Awan Janggut. Buat Makcik Mah. Buat Mama Muda. Mama Muda dah masuk belum?
1: Belum masuk malam ni.
5: Masuk Mama Muda.
1: Masuk.
5: Buat yang Ucu, Mak Wer, Mak Nora, Mak Indah. Buat siapa ya? Kak? Siapa lagi ya? Buat Hamzah Yusof, Buat Yusof. Buat Bang Ilek, Bang Maun. Buat Mah Prabu. Buat Kang Irwan. Buat Pak Kumis. Buat betul Bang Udin, Bang Lukman. Buat Nek Balkis, Nek Manda, Nek Anjang, Nek Aida, buat Madini, buat Kak Sarina, buat Kak Jamila. Apa lagi ya? Buat Nek Pania, buat Nek Teh, buat Maya, buat Putri Cokolek, buat Putri Bonsu, Putri Marica, Mak Dani, buat Mak Belian, buat Muni Pemata. Siapa lagi yo?
1: Siapa lagi?
5: Buat Bang Iman, buat Bang Jaiz. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Salam satu buat semuanya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Rika di Pulau Ladi sudah bergabung di malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Baik saudara perempat, sudah pun banyak lagu yang sudah masuk ya. Kita dapat terlebih dahulu untuk mendengarkan. Sebelum nanti kita akan kembali untuk menerima telepon di sesi berikutnya ya. Saudara perempat, Seroja dari Edi Siritonga.

0: apa yang kita tonton dan kita baca mempengaruhi cara pikir dan perilaku kita.
1: Alah, pasar.
0: Nak meracau lah mulut engkau tu, ay.
1: Eh, yang kau menyebo apa pasal?
0: Bukannya aku nak menyebo. Kita perlu ingat, bahasa mencerminkan bangsa. Apa jadinya generasi muda kita kalau terbiasa berkata-kata kasar?
1: Kan mulut-mulut aku. Hak akulah nak cakap apa.
0: Wai, wai. Kita ni kan dah lama berkawan. Memang mulut tu mulut engkau. Tapi kewajiban aku juga mengingatkan. Teknologi sekarang ni memang memudahkan kita dalam banyak hal. Salah satunya tontonan, wai. Tapi tengok-tengoklah apa yang kita tonton tu. Berpaedah atau tidak. Tontonlah yang mendatangkan kebaikan. Bacalah yang menambah wawasan. Biar kita bisa jadi contoh yang baik bagi sekitar kita. Kalau engkau tengah meracau macam tadi, habis tu adik engkau tengok, macam mana? Kan tak pantas jadi contoh.
1: Iya pula. Yelah, maaf. Terima kasih nasihatnya.
2: Perompat RRI Tanjung Pinang.

0: Din.
1: Oi.
0: Din.
1: Apa?
0: Kau tahu tak?
2: Aku tahu.
0: Aku nak bagi tahu nih. Kau dengar dulu. Kau main game aja.
2: Lagi super menguat aja.
0: Nah, aku nak bagi tahu nih.
2: Apa tuh?
0: Ikat bengkong. Nah, tahu tak? Tali pinggang yang lebar tuh melambangkan pemaga diri dan penolak bala tau.
1: Ibaratkan kata, pengantin memakai ikat bengkong tuahnya jadi tempat berlindung, menolak jembalang, teluk dan tanjung, menjaga maruah tetap terjunjung.
3: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih bersama dalam acara Langgam Serumpun Melayu di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771 4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811 7048 8660. Sila bagi yang ingin bergabung, request lagu Melayu ataupun juga hendak kirim-kirim salam atau hendak berpantun di malam hari ini, tentunya kami persilakan ya. Dari 24 kita pada Langgam Serumpun Melayu mendengarkan lagu-lagu Melayu pilihan Anda ya. Baik, saudara perempat, sudah pun ada yang hendak bergabung. Kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dengan siapa? Dari mana?
1: Dengan Bang
0: Arjuna. Ah, Bang Arjuna. Kenapa, Bang?
1: Apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Arjuna, apa kabar?
1: Hari ini tadi sehat lagi kerja
0: ini. Alhamdulillah, itulah yang penting, sehat walafiat selalu, Bang Arjuna.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Arjuna sedang di luar ya, Bang?
1: Lagi kerja nih.
0: Lagi kerja, masya Allah.
1: Lagi berikut nih, balik jam 12 nanti.
0: Oh, balik jam 12. Jam 4. Oh, sama kurang lebih sampai jam 12 nanti.
1: Sama-sama kita beri jam 12
0: ya. Baik, sama-sama nanti jam 12. Luar biasa. Kerja dengan ditemani siaran perempat. Masyaallah.
1: Nah, baru tadi dengar nih. Apa nama? Minta lagu nih.
0: Minta lagunya apa, Bang?
1: Yang kampung nih.
0: Halo. Iya. Mainang Kampung dari Daud Kilau. Baik, ada bang?
1: Salam ke deh.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Buat penyiarnya yang ganteng lah, selamat malam.
0: Masya Allah. Terima kasih.
1: Tadi abang dengar ada Pak Rizal Gole, ada Mak Berlian, ada Bang Ude nih. Ada Pak Mbak Yusuf.
0: Ya. Yeah.
1: Nyangucu Tembleng Tanjung tadi.
0: Nyangucu belum masuk.
1: Belum masuk ya. Buat Mama Muda, buat Nyangucu, buat semua aja nih. Buat yang pertama sampai terakhir nanti ya.
0: Baik.
1: Buat Marika juga nih. Buat Marika sama Kak Derli tadi ya. Lagi buat Adi boleh tadi ya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bang Arjuna sudah bergabung di malam hari ini bersama kita, menemani kita tentunya di Langgam Serumpun Melayu edisi hari Sabtu malam Minggu tanggal 10 Oktober 2026. Dan bagi saudara yang sedang dalam aktivitas bermalam Minggu di luar rumah, tentunya selalu berhati-hati ya di perjalanan dan tetap memperhatikan keselamatan berkendara ya. Baik, saudara perempat, masih kami nantikan dalam acara Langgam Serumpun Melayu di malam hari ini bersama kita. Dapat request lagu Melayu dan juga kirim-kirim salam ataupun hendak berpantun ya.

0: Saudara perempat, sudah pun ada yang hendak bergabung di malam hari ini. Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Adi.
0: Waalaikumsalam. Nek Balkis.
1: Iya, saya.
0: Apa kabar, Nek?
1: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat. Tapi sudah tertidur.
0: Sudah tertidur. Terbangun lagi.
1: Iya. Itulah kerja tu. Bukan tak mau masuk Adi, tapi itulah selalunya tertidur. Tering kayak gitu.
0: Iyalah.
1: Tadi telepon sama teman-teman kan diajak dia bubual supaya tak tidur. Cepat sangat diputus. Itulah sempat lagi tidur lagi.
0: Tidur lagi.
1: Itu aja lah tu.
0: Tetapi alhamdulillahnya dapat bergabung malam hari ini.
1: Itulah pula. Dapat pula sekali. Sekali pijit masuk pula.
0: Sekali pijit. Entah lagu
1: tak
0: apa?
1: Tak ada pantun ini Adi ni.
0: Tak ada pantun tak apalah.
1: Tak lagi nak karam lagi kan. Nak minta lagu patah hati je dari Boy Sandi Adi.
0: Patah hati dari Boy Sandi. Iya.
1: Tadi dengar Arjuna gitu masuk tadi.
0: Masuk tadi Bang Arjuna.
1: Arjuna hati-hati kerja tu malam. Kalau mata ngantuk, nanti lain pula yang tercangkul. Itulah, untuk dari pertama sampai terakhir aja lah. Adik disenggol semua.
0: Senggol semuanya.
1: Iya, dah tak dengar lagi tentang apa-apa kan. Yajalah Adik, terima kasih Adik.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Balkis sudah bergabung di malam hari ini ya. Di belakangnya Nek Balkis ada siapa lagi hendak bergabung? Halo? Terputus. Boleh disambungkan kembali ya yang tadi hendak bergabung namun terkendala jaringan ataupun terkendala teknis, boleh disambungkan kembali bersama kita di Langgam Serumpun Melayu melalui telepon di 0771 4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811 7048860.

0: Intermezzo.
1: Kain sarung sekarang tersimpan di dalam lemari saja kalau kalah saing dengan celana jeans yang robek.

0: faham. Anak muda sekarang kalau cakap Melayu, lidahnya kelu pula. Tapi kalau bahasa asing, fasih bukan main. Kalau sebut pasal gurindam, kita dikata kuno, tua. Itu zaman nenek moyang punya cerita. Tapi kalau lagu luar negara yang tak faham maknanya, dihafal mati, dinyanyikan penuh gaya. Kita kadang malu nampak kampung sebenarnya. Takut dikata tak ikut perkembangan dunia. Nama anak pun sekarang panjang-panjang belaka. Hilang sudah nama Said, Hamid, Awang. Yang nama-nama tersebut bersahaja. Tapi yang paling kelakar sebenarnya, giliran budaya kita diklaim negara tetangga. Satu media sosial mengamuk, serang sana sini, penuh murka. Itu punya kami lah, jangan curi, jangan curi, kata kita. Lah kemarin waktu masih di tangan kita, pernah tak kita sentuh? Kita tengok barang tu sekilas je, pernah tak? Kalau sibuk marah, hak kita direbut orang luar sana, padahal kita sendiri yang menelantarkannya sampai berdebu di rumah sendiri pula. Gonggong dan laksa memang masih kita banggakan, tapi kuliner tradisional yang lain entah kemana. Luti gendang dicari kalau ada pelancong saja. Hari-hari biasa, kita pilih makanan cepat saji yang mendunia. Tanjak yang penuh filosofi di setiap lipatannya sekarang hanyalah dipakai ketika acara formal atau wisuda. Lepas tu, digantung jadi pajangan dinding semata. Makna dibaliknya tak pernah sampai ke dada. Gedung-gedung tinggi dibangun megah tiada tara. Arsitektur Melayu hanya diselipkan di ujung atapnya saja sebagai syarat formalitas supaya nampak berbudaya. Padahal jiwanya dah hilang, diganti beton semua. Saya bukan nak salahkan sesiapa, saya pun kadang abai pada warisan yang ada. Lebih senang tengok gadget daripada baca sejarah lama. Sampai lupa tanah yang kita pijak ni punya cerita mulia. Tapi dalam hati terfikir pula, kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang tersisa? Budaya ni bukan pajangan museum yang kaku bentuknya. Dia hidup dalam cara kita bicara, cara kita bersaudara. Jangan sampai nanti pulau-pulau di Kepulauan Riau ini kehilangan jiwanya. Kalau tinggal nama di peta, tapi Melayunya entah kemana. Jangan sampai anak cucu kita besok lusa mesti belajar budaya sendiri ke negeri orang pula. Kita pun cuma dapat tertunduk malu rasa berdosa. Dulu kami punya, tapi kami lupa cara menjaganya.
1: Intermezzo. Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Masyarakat Melayu Kepulauan Riau memiliki cara tersendiri dalam merekam sejarah, menyampaikan nasihat, serta mengekspresikan perasaan, yaitu melalui tutur kata. Sebelum tradisi cetak berkembang pesat, sastra lisan ialah nafas utama peradaban maritim ini. Melalui buku tradisi lisan Melayu Kepulauan Riau karya Suwardi MS, kita diajak menelusuri bagaimana ujaran, nyanyian, dan cerita rakyat menjadi pilar utama pembentuk identitas budaya masyarakat Kepulauan Riau. Buku ini menginventarisasi keanekaragaman bentuk tradisi lisan Kepri secara menyeluruh. Mulai dari pantun sebagai media komunikasi sehari-hari, gurindam dan syair sebagai sarana pengajaran moral, hingga bentuk tutur lisan khas seperti mantra, nyanyian panjang, dan cerita vlog, dan cerita folklor pengantar tidur. Semua dikupas berdasarkan ciri khas bahasa serta nada tuturnya. Suwardi MS menegaskan bahwa tradisi lisan bukan sekedar hiburan saat senggang. Dalam kehidupan masyarakat Kepri, sastra lisan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sarana diplomasi dalam adat perkawinan, serta media penyampaian tunjuk ajar agama dan etika moral dari orang tua kepada generasi muda. Penulis juga menggarisbawahi tantangan terbesar tradisi lisan hari ini. Karena sifatnya yang bergantung pada ingatan dan lisan para penutur tua, tradisi ini sangat rentan hilang jika tidak ditransformasikan ke dalam media baru. Buku ini mendorong perlunya kodifikasi dan revitalisasi agar tuturan lisan tetap relevan bagi anak muda. Buku karya Suwardi MS ini membuktikan bahwa bahasa lisan Melayu Kepulauan Riau menyimpan memori kolektif yang sangat berharga. Memahami tradisi lisan berarti mendengarkan langsung suara jiwa, kearifan, dan kehalusan budi pekerti masyarakat Kepulauan Riau yang diwariskan lintas generasi. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. ...1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Kalau ada info konser musik luar kota mau datang ke kita, tiket harga ratusan ribu pun dibeli tanpa berpikir dua angka. Rela antri dari pagi, berjemur di bawah terik matahari yang membara. Demi apa? Demi dapat sedekat mungkin dengan panggung idola. Tapi kalau ada pengumuman pentas seni budaya di sudut kota, masuknya gratis, tak dipungut biaya sepeser pun jua. Kursi penonton yang disediakan panitia tanpa lowong belaka. Yang duduk hanyalah pejabat teras dan keluarga pemainnya saja. Anak-anak muda pilihan berpeluh keringat dekat sana. Berbulan-bulan latihan supaya dapat gerak tari dan petikan gambus sempurna. Mereka tampil penuh jiwa menjaga warisan orang tua-tua. Tapi di depan panggung, penonton sibuk main handphone pula, tak tengok pula. Kita bilang musik tradisional itu membosankan ritmenya. Buat kita mengantuk, tak cocoklah dengan kuping zaman sekarang katanya. Kita lebih suka dentuman musik keras yang tak tahu apa maknanya. Yang penting, dapatlah lompat-lompat, dapatlah teriak-teriak bersama. Nanti kalau alat musik kita dibawa dan dipelajari orang luar sana, sampai mereka dapat pertunjukan megah yang berdunia, kita pula yang paling depan merasa tersinggung dada. Itu musik nenek moyang kami lah. Mengapa mereka yang punya nama lah? Alah, waktu mereka mainkan di tanah sendiri dengan sukarela, kita jangankan mau apresiasi, menoleh pun agak terpaksa. Kita lebih senang jadi penonton pasif yang pandai menilai saja, tapi tak mau meluangkan waktu untuk duduk dan membaca maknanya. Seniman tua satu persatu pergi menghadap Yang Esa, membawa serta ilmu dan teknik rahasia yang tak sempat diturunkan jua. Bukan karena mereka pelit berbagi cerita, tapi karena tak ada anak muda yang sudi duduk bergurau lama-lama. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau ada acara budaya, lewat saja. Lebih pilih nongkrong di kafe sambil dengarkan lagu mancanegara. Merasa lebih keren kalau ikut tren dunia. Tapi dalam hati terfikir juga, kalau panggung budaya ni makin sempit dan akhirnya ditutup selamanya, siapa lagi yang nak mengenalkan keindahan Melayu pada dunia? Seni ni bukan cuma soal tontonan pengisi waktu wara-wara. Di dalamnya ada doa, ada petuah, ada marwah bangsa kita. Kalau sampai nanti alat musik kita hanya menjadi pajangan dinding kaca dan gerak tari yang indah itu hanya dapat ditonton lewat YouTube saja, lalu kita hanya bisa menyesal dalam sunyinya kota. Dulu mereka tampil di depan mata, tapi kita lebih memilih menutup mata.
0: Intermezzo.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Hantu? Hah? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
2: Mana?
1: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Puntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
1: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Perompat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Ahad tanggal 11 Oktober tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku perempat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan satu sama lain untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Sebagai agama, Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk bersikap baik kepada sesama dengan gotong royong, membantu satu sama lain, serta saling bekerja sama untuk tujuan yang baik. Kaum muslimin, saudaraku perempuan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, anjuran menolong sesama tersebut sangat digaungkan dalam agama Islam. Bahkan dalam praktiknya, Islam memberikan iming-iming kebaikan bagi siapa saja yang menolong, meski hanya dengan memberi arahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Mas'udin Al-Ansari qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, inni ubdi'a bi fahmilni. Faqala, ma 'indi. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, sesungguhnya perjalananku telah terputus, maka bawakanlah tunggangan untukku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak punya hewan tunggangan lain. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata, wahai Rasulullah, aku bisa menunjukkan kepada orang yang dapat membawanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka balasannya semisal dengan orang yang melakukannya. Kaum muslimin, saudaraku perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas dapat dipahami betapa Islam sangat menganjurkan untuk menolong satu sama lain, bahkan hanya mengarahkan. Namun hal tersebut berlaku untuk tolong menolong dalam kebaikan. Lantas bagaimana jika tolong menolong itu dalam kemaksiatan? Maksiat sendiri memiliki arti durhaka dan menyimpang dari jalan yang digariskan. Seseorang yang melakukan kemaksiatan terhadap Allah tentu saja telah menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menolong dalam melakukan kemaksiatan sama halnya menjadi media perantara untuk durhaka kepada Allah dan dihukumi sama seperti orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Kaum muslimin, saudaraku perempuan ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ayat di atas merupakan anjuran untuk bergotong royong, bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan, sekaligus larangan untuk saling tolong-menolong dalam melakukan, sekaligus larangan untuk saling tolong-menolong dalam melakukan kebatilan dan perbuatan dosa. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan At-Takwili Ayatil Quran juz ke-9 halaman 490 menjelaskan maksud dari kata al-itsm ialah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Adapun lafaz al-udwan ialah melewati batas yang telah digariskan oleh Allah terhadap ketentuan agama, kewajiban pada diri sendiri dan juga orang lain. Kaum muslimin, kasusnya seperti dalam permasalahan riba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa saja yang melakukan transaksi yang mengandung unsur riba di dalamnya, bahkan hingga penulis dan saksinya. Akhbarana Abu Zubair an Jabir qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qal hum sawa. Menggambarkan, memberikan kabar kepada ku Zubair dari Jabir, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberinya, penulis dan kedua saksinya. Dia berkata mereka semua sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin, saudaraku perempuan ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Jami' Al-Ahkam Quran, Jami'ul Ahkam Al-Quran juz ke-6 halaman 46 berkata liyu'in ba'duhum ba'da wa tahathu ala ma amarallahu ta'ala wa'malu bihi wantahu amma nahallahu anhu wamtani'u min. Hendaklah kalian saling tolong menolong, menyemangati untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan mengamalkannya, dan tidak melakukan dan mencegah semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil dari tausiah ini, yaitu yang pertama, Islam sangat menganjurkan umat manusia untuk saling menolong, gotong royong dan bahu-membahu satu sama lain dalam hal kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini ialah kebaikan yang bersifat maslahat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya, serta tidak melanggar aturan syariat. Yang kedua, Islam melarang dengan tegas segala bentuk kemaksiatan, termasuk orang yang menjadi perantara dalam melakukannya. Orang yang saling bahu-membahu untuk melakukan kemaksiatan akan diberikan balasan berupa siksa yang pedih. Kaum muslimin, saudaraku perempuan, inna Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, terlebih dalam hal kemanusiaan dan tolong-menolong dalam kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Saudara perempat, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah qalbun mayyit, qalbun marid, dan qalbun salim. Pertama, qalbun mayyit atau hati yang mati. Orang yang memiliki qalbun mayyit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, qalbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, qalbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, dalam era modern ini, pembentukan karakter pada generasi bangsa menjadi hal yang semakin penting. Karakter yang baik tidak hanya dibentuk oleh pendidikan di sekolah, tetapi juga oleh lingkungan sekitar, khususnya orang tua dan masyarakat. Mereka memainkan peran yang sangat besar dalam menciptakan pribadi yang berkualitas, tangguh, dan juga memiliki nilai-nilai positif. Pembentukan karakter generasi bangsa adalah tanggung jawab bersama. Orang tua dan masyarakat juga harus bekerjasama untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, generasi mendatang dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga berbudi pekerti luhur dan berintegritas tinggi, siap menghadapi tantangan masa depan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, riset dan inovasi menjadi faktor kunci yang mendorong kemajuan dunia. Perusahaan yang mampu memanfaatkan hasil riset untuk menciptakan produk dan layanan baru, ini dapat memenangkan persaingan di pasar yang semakin dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, kolaborasi antara sektor akademik dan industri semakin erat. Banyak perusahaan besar yang telah mengalokasikan anggaran riset yang signifikan untuk mengembangkan teknologi baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan dampak lingkungan. Riset juga memungkinkan mereka untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar dengan lebih baik, memberikan keunggulan kompetitif. Salah satu contoh konkret adalah penerapan kecerdasan buatan dalam sektor manufaktur. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perompak di mana saja berada, kembali kita bersua untuk pagi hari ini. Bagaimana kabarnya saudara perompak hari ini? Sehat ke atau mungkin tak sehat ke? Semoga apapun keadaannya tidak membuat kita lupa untuk bersyukur ya. InsyaAllah ya, karena pagi ini masih diberikan nikmat hidup, masih diberikan nikmat untuk kita bernafas, masih bisa menikmati anggota tubuh kita yang masih berfungsi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga semuanya itu bisa memberikan kita semangat untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Dan tentunya kita bisa setiap hari merawat harapan kita. Siapa yang tak punya harapan? Tak mungkin tak punya harapan ya. Harapan yang terbaiklah setiap waktunya. Karena harapan ini adalah kekuatan, sedar perempat. Kekuatan yang memiliki dampak besar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, di tengah berbagai tantangan yang luar biasa, misalnya ketidakpastian lah ya kan, terus ada perubahan yang terus terjadi dalam hidup kita, merawat harapan ini menjadi kunci agar seseorang tetap mampu melangkah dengan keyakinan juga semangat. Pagi-pagi harus semangat ya. Letoy, tidur lagi. Sedara perempat, merawat harapan ini berarti kita menjaga keyakinan bahwa setiap waktu, bahkan hari ini atau mungkin hari esok, ini selalu memiliki peluang yang lebih baik, sedar perempat ya. Jadi harapan tidak selalu tentang mimpi besar nih, sedar perempat, tapi juga tentang keberanian kita untuk percaya bahwa setiap usaha, sekecil apapun itu, pasti punya makna. Nah, dengan harapan, kita tidak mudah menyerah saat menghadapi satu tantangan atau bahkan kegagalan sekalipun. Nah, sedara perempat, harapan yang terjaga ini dapat membantu kita untuk meningkatkan ketahanan mental. Mental sehat, jiwa sehat, ya, badan pun sehat. Jadi individu yang memiliki harapan ini cenderung lebih tenang dalam menghadapi tekanan, mampu berpikir jernih dan tak larut dengan rasa putus asa, rasa nak menyerah. Jadi harapan ini, sedara perempat, menjadi penopang emosi kita di saat kondisi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan harapannya harapan yang terbaik di setiap waktu, insyaallah.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

Di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat di mana saja berada, fenomena fatherless di Indonesia, penyebab, dampak dan solusi untuk masa depan anak bangsa. Nah, banyak anak di Indonesia yang memiliki ayah secara fisik tapi tetap merasa tumbuh tanpa figur ayah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka jarang memperoleh dukungan emosional, bimbingan atau perhatian dari sang ayah sehingga menghadapi tantangan tersendiri dalam membangun kepercayaan diri dan identitas diri. Dan fakta ini sedara perempat menunjukkan bahwa kehadiran ayah bukan hanya soal fisik, tapi juga keterlibatan aktif dalam kehidupan anak. Nah, fenomena fatherless ini terjadi ketika seorang anak tumbuh tanpa keterlibatan ayah yang signifikan, baik itu secara fisik maupun emosional. Anak-anak ini bisa saja memiliki ayah, tapi jarang atau tak sama sekali mendapatkan interaksi, bimbingan dan juga pengasuhan dari ayahnya. Dan kondisi ini sedara perempat menyebabkan anak kehilangan panutan yang seharusnya jadi model perilaku, sumber dukungan emosional dan juga pembimbing dalam membentuk identitas diri. Dan fenomena tersebut juga bukan hanya persoalan keluarga ya, tapi juga berdampak pada perkembangan masyarakat secara luas. Nah, sekitar 1 dari 5 anak di Indonesia berusia di bawah 18 tahun itu menghadapi kondisi fatherless, baik akibat perceraian, kematian ayah maupun ketidakhadiran emosional. Dan artinya jutaan anak Indonesia tumbuh dengan rasa kehilangan figur ayah yang seharusnya menjadi panutan dan juga pelindung. Dan fenomena ini sedara perempat terjadi hampir di seluruh provinsi ya, meskipun tingkatnya berbeda-beda. Di beberapa daerah seperti Papua Pegunungan, jumlah anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah itu lebih dari setengah populasi anak. Sementara kalau misalnya di Bali itu angkanya lebih rendah, sekitar 15%. Dan perbedaan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan mobilitas tenaga kerja. Nah, fenomena ini sedara perempat tidak muncul begitu saja. Banyak anak yang memiliki ayah tapi jarang merasakan kehadirannya. Nah, beberapa faktornya, penyebab utamanya adalah yang pertama perceraian dan perpisahan keluarga. Terus juga ketidakhadiran emosional, kematian atau kehilangan, norma sosial dan budaya yang kaku. Dalam banyak keluarga, peran ayah itu dibatasi hanya sebagai pencari nafkah, sementara ibu menjadi pengasuh utama. Dan akibatnya, keterlibatan ayah dalam pendidikan, bimbingan moral dan dukungan emosional itu menjadi minim. Apa dampaknya sedara perempat ya? Anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah aktif itu sering menghadapi tantangan yang tidak terlihat secara fisik, tapi berpengaruh besar pada perkembangan mereka, kesehatan emosional dan psikologis, pembentukan identitas dan harga diri, keterampilan sosial, juga prestasi akademik dan juga perilakunya sehari-hari. Itu pentingnya.

Dia pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jama' yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jama' Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, persahabatan ini merupakan salah satu hubungan yang memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Saudara perempat, siapa sahabat saudara ni? Masih berhubungankah sampai sekarang? Nah, saudara, lebih dari sekedar teman berbincang, seorang sahabat itu dapat jadi tempat berbagi cerita, memberikan dukungan serta saling menguatkan ketika menghadapi berbagai tantangan. Persahabatan yang sehat dibangun atas dasar kepercayaan, bukan kecurangan gitu ya. Dia dibangun atas kejujuran dan saling menghargai, bukan saling menghina, ya kan? Nah, ketika hubungan ini dijaga dengan baik, setiap individu ini akan merasa lebih nyaman untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut untuk dihakimi gitu ya kan. Karena kebanyakan sekarang manusia sekarang lebih suka menghakimi orang lain gitu ya, tanpa melihat diri sendiri gitu ya. Nah, saudara, berbagai penelitian menunjukkan bahwa memiliki hubungan sosial yang positif itu dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental maupun fisik kita. Dukungan dari sahabat ini mampu mengurangi rasa kesepian, membantu mengelola stres, dan juga meningkatkan kebahagiaan serta kualitas hidup seseorang. Tapi persahabatan bukan hanya tentang menerima perhatian dari orang lain, tapi juga menjadi sahabat yang baik juga berarti mau mendengarkan, menghargai perbedaan, hadir di saat dibutuhkan, serta ikut berbahagia atas keberhasilan teman tanpa rasa iri dan dengki. Ini nih penting sekali ini ya. Kebanyakan orang apa orang berhasil sikit, sakit kepala tak ada tu. Susah dengan orang senang gitu ya. Senang dengan orang susah, ini bahaya tu. Ya. Yeah. Bahagia, senang dengan orang senang, susah dengan orang susah gitu ya. Rasa hati tu terketuk, ada empati di dalamnya. Nah, kalau di era digital sekarang ya, menjaga persahabatan tu membutuhkan kepedulian yang lebih besar. Meski komunikasi semakin mudah melalui berbagai platform sekarang, pertemuan langsung, ya, sapaan yang tulus dan juga perhatian sederhana itu juga tetap memiliki makna yang tidak tergantikan dengan dunia digital sekarang dalam mempererat hubungan. Ya. Persahabatan juga mengajarkan nilai empati, kerjasama, dan saling menghormati. Nah, dari hubungan yang baik, seseorang dapat belajar memahami sudut pandang orang lain, menyelesaikan perbedaan dengan kebijaksana, serta tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan maruah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi juga pesan kehidupan yang tidak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat di mana saja berada, tata krama menjadi jembatan yang menghubungkan antar individu dan menciptakan suasana yang damai, saling menghargai dan penuh rasa hormat. Tata krama ini mencakup sikap, ucapan dan juga perbuatan kita yang mencerminkan kesantunan, mulai dari menyapa dengan ramah, tak memotong pembicaraan ya, hingga menghargai perbedaan pendapat. Dalam budaya masyarakat, tata krama ini diajarkan sejak dini sebagai pondasi untuk membentuk karakter yang baik dan juga mulia. Nah, saudara perempat, tata krama tidak hanya berlaku dunia maya gitu ya, dunia nyata. Ini semuanya dunia nyata, dunia maya harus tergabung gitu ya, terintegrasi kesantunan dan juga tata keramanya. Nah, kesopanan dalam bermedia sosial seperti tidak menyebarkan hoax dan tidak menggunakan kata-kata kasar, ini adalah bentuk tata krama masa kini. Dan manfaatnya banyak, saudara perempat ya. Dari kita menjaga tata krama ini sangat besar manfaatnya. Antara lain itu, menumbuhkan rasa hormat antar individu, baik dalam keluarga, lingkungan keluarga, kerja maupun masyarakat luas. Terus juga, bisa membangun hubungan yang harmonis dan menghindari konflik. Menunjukkan jati diri dan budaya bangsa yang dikenal santun dan juga ramah, meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan dalam berinteraksi sosial, dan memberikan teladan yang baik bagi generasi selanjutnya. Nah, di era modern yang serba cepat ini, menjaga tata krama menjadi tantangan tersendiri. Tapi justru disinilah, saudara perempat, pentingnya peran keluarga, sekolah dan lingkungan kita untuk terus mengingatkan pentingnya etika dan sopan santun dalam kehidupan bersama. Dengan menanamkan tata krama dalam setiap aspek kehidupan, kita tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga menciptakan lingkungan sosial yang sehat, damai dan juga saling menghargai.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, banyak siswa atau mahasiswa yang merasa terpuruk ketika mereka menghadapi kesulitan dalam mata pelajaran sains dan teknologi. Nah, beberapa dari mereka bahkan berpikir bahwa kesulitan atau ketidakmampuan dalam bidang ini menandakan kegagalan. Namun, saudara perempat, para ahli pendidikan dan psikolog menyatakan bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kesulitan dalam saintik ini bukanlah indikator kegagalan. Setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan di bidang yang berbeda. Hal yang penting adalah bagaimana kita melihat dan mengatasi kesulitan tersebut dengan pendekatan yang positif. Pendidikan bukan hanya tentang mencapai nilai sempurna dalam satu bidang, tetapi tentang bagaimana mengembangkan berbagai keterampilan dan kemampuan dalam banyak aspek kehidupan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, internet memberikan berbagai dampak positif yang luar biasa. Dampak kemajuan digitalisasi juga sangat dirasakan masyarakat di seluruh dunia. Dari sisi pendidikan, ekonomi hingga konektivitas sosial, internet telah membawa perubahan besar dalam cara berinteraksi dan juga menjalani hidup. Internet membuka peluang besar bagi akses pendidikan di seluruh dunia. Melalui platform e-learning, siswa dan mahasiswa juga dapat mengakses berbagai materi pembelajaran secara online, bahkan dari lembaga pendidikan ternama di luar negeri. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan tanpa terbatas oleh jarak dan biaya, dan banyak aplikasi pendidikan juga menawarkan kursus-kursus gratis yang memungkinkan siapa saja untuk belajar keterampilan baru. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.